0: sakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatan. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
0: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlis

saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian

0: Singhingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama

0: masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
1: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
1: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
2: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
2: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
4: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
2: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
5: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
2: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak saat per hari. Tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%. Tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
6: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
7: Halo, nama saya Tom.

bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini.

menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM, itu nanti juga bisa dirasain tuh

0: Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
1: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami

CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan

ke kabar dari dunia olahraga. Pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan.

0: Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan

arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah

lintas kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 170

ID, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti program siaran dari Pro 1 RRI ND ya, di FM 100,5 MHz. Dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui serial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Mendengar, pemerintah mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Hal tersebut dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Raja Juli mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla secara terpadu, termasuk melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dan Raja Juli menyebut 40 armada udara yang dikerahkan BNPB terdiri atas 10 pesawat patroli, lalu 27 helikopter waterbombing dan 3 pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC. Khusus di 6 provinsi prioritas, sebanyak 36 armada udara dikerahkan, meliputi 12 armada patroli udara, 21 helikopter waterbombing, dan juga 3 pesawat OMC. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan juga lembaga.

Bedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: sih?
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

Adapun kerusakan rumah yang mencapai belasan ribu jumlahnya. Daerah dengan rusak tertinggi di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, dan juga Kabupaten Ngada. Bantuan

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Halo? Halo? Ini siapa?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI,

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi hari ini ya, kembali kami hadir menemani Anda di acara Halo RRI, ruang untuk mendengarkan suara dan juga aspirasi dari masyarakat. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas ya keluhan dan juga kondisi warga yang terdampak gempa, pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ya, yang terjadi di tanggal 15 Agustus 2026 lalu, dan juga dampak dari gempa susulan ya yang masih terus terjadi ini di Pulau Flores dan juga Lembata ya. Mulai dari keluhan dasar, kemudian juga kondisi tempat tinggal, akses bantuan, hingga harapan masyarakat kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait. Seperti apa kondisi warga di tengah situasi pasca gempa ini, dan apa saja yang masih menjadi kendala serta kebutuhan mendesak bagi warga terdampak saat ini? Pendengar, kami akan membacakan ya beberapa keluhan yang sudah disampaikan oleh warga masyarakat, baik itu dari Kabupaten ND maupun dari kabupaten-kabupaten tetangga. Namun di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas secara khusus ya yang keluhan yang disampaikan oleh warga dari Kabupaten ND, khususnya di kecamatan-kecamatan terdampak gempa 15 Agustus 2026 lalu. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya akan bacakan dulu nih ya, ada keluhan dari masyarakat yang ada di Desa Rapowawo, Raja Wawo, Desa Tanari, kemudian juga Desa Umburoro ya, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten ND, yang mengeluhkan bahwa untuk saat ini mereka membutuhkan sembako ya, terutama beras, kemudian susu bayi, balita, popok bayi, dan juga air minum bersih. Nah, ini mereka memohon bantuan ya, karena sampai dengan saat ini belum ada bantuan yang diterima oleh mereka. Kemudian juga mereka mengeluhkan terkait dengan jaringan ya, kendala sinyal nih, jaringan telekomunikasi yang saat ini masih saja terganggu nih. Kemudian juga ada dari Desa Ngalupolo, Kecamatan Dona ya. Nah, kejadian longsor besar di jalur Trans ND Ngalupolo akibat gempa yang menutup total jalan, sehingga warga Ngalupolo dan desa-desa lainnya terisolir dari tanggal 15 hingga saat ini. Dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut ya dari pemerintah daerah untuk membantu membersihkan area longsor, sehingga membuat masyarakat kehabisan bahan makanan ya, dan juga air minum bersih. Nah, ini mohon instansi terkait ya untuk segera menindaklanjuti. Kami juga akan menghubungi ya dinas terkait untuk menanggapi keluhan-keluhan warga masyarakat ya terdampak bencana gempa, dan seperti apa tanggapan dari pemerintah ya, khususnya dinas terkait, dinas PUPR, dan juga mungkin ya kami akan menghubungi kepala dinas PUPR, kemudian juga untuk warga masyarakat yang terdampak ya, kami akan mencarikan solusi untuk Anda nih seperti apa. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI untuk edisi hari ini.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi ya di Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026 ya, terkait dengan keluhan dari warga masyarakat ya yang terdampak gempa. Nah, ini kami juga masih menantikan ya tanggapan dari dinas terkait nih ya, khususnya BNPB dan juga PUPR ya, terkait dengan keluhan dari Ceni ya, warga Rapowawo, kemudian juga warga masyarakat Ngalupolo dan sekitarnya, dan juga ini ada keluhan ya dari Rita yang ada di Kampung Reka, Kecamatan Dona. Warga sebelumnya telah berupaya berjalan menuju arah Wolokota untuk memperbaiki sambungan pipa air yang rusak, namun upaya tersebut terpaksa dihentikan karena gempa kembali terjadi dan warga memilih kembali ke kampung demi keselamatan. Kemudian juga mereka memohon bantuan agar informasi ini disebarkan ya, sehingga warga desa Reka bisa mendapat bantuan beras, kemudian juga air minum, serta longsorannya segera bisa dibersihkan ya, supaya kendaraan bisa lewat nih. Kemudian warga masyarakat di Mbotu Mboa ya, yang belum mendapatkan bantuan, mungkin dari pihak terkait ya, dari BPBD atau juga dari dinas-dinas terkait bisa mendata, maksudnya memperhatikan ya warga masyarakat tersebut yang ada di lokasi kampung dan juga perbukitan ya. Ini bisa mendapatkan, segera mendapatkan bantuan karena mereka masih kekurangan ya beras dan juga air minum bersih nih. Seperti apa tanggapannya? Kami masih terus mencoba ya menghubungi Kepala BPBD dan juga Kepala Dinas PUPR ya untuk menjawab serta memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan warga masyarakat yang terdampak bencana gempa ya. Untuk hari ini kami akan nantikan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

0: Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RRI ND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku ND Leo yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longaroa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Leo Timur, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya dan bagaimana kisah perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Lakipuu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten ND, Bapak Christoforus Oromare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa?
1: Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau, beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali. Sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahit kulitnya, yaitu mari, kadumari.
0: Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya, Bapak Kristo?
1: Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu.
0: Nah, ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama, Bapak?

0: kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan. Sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga. Karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat. Alasan orang tuanya seperti itu.
1: Baik, setelah berganti nama, akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat, sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristom, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil?
0: Sejak kecil itu sudah memang kelihatan. Beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan.
1: Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu Kemakore yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu?
0: Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu ya, saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham. Tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu.
1: Nah, kalau begitu Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak?
0: Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya. Dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham.
1: Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri.
0: Memang beliau itu miliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada.
1: Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak?
0: Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya. Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan. Dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku yang lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya.
1: Pendengar, sebagaimana ditulis Servaz Mario dalam perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adu domba, memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Kristo, selain melawan penjajah Belanda, juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga?
0: Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara, pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu, Wolobalu. Perang antar suku melawan Seko Sodo Marisodo yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu, tanah di daerah dataran Maurole.
1: Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji. Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda?
0: Ya, benar itu terjadi, sehingga beliau punya niat, karena warga sudah disiksa seperti itu, beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watenggere ini untuk berkumpul di Watenggere mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga, dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu.
1: Dan selain itu juga pendengar, Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur?
0: Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda, beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Baranuri, hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka menyerah kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watenggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih, Bapak Kristo, ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu?
0: Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja, dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wologai, Belanda jalan masuk dari Ende menuju Wologai, Wologai baru menuju Watenggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watenggere.
1: Oke, ini terjadi di tahun 1907, Bapak, ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya, ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di desa Watenggere, Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini, Bapak?
0: peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende, diadakan apel bendera di Watunggere, kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat Desa Watunggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende Marcel dan Wakil Bupati Ende Jafar Ahmad. Beliau berdua sudah mencanangkan apel 10 November di Kampung Watunggere. Tentu secara pribadi dan atas nama keluarga serta masyarakat Desa Watunggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan Pemda Ende terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babo kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari keluarga dan masyarakat Watunggere Marilonga.
1: Baik, pahlawan Marilonga pendengar ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional, sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten Ende secara umumnya. Nah, yang terakhir, Bapak Christophorus, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Babo Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah.
0: Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten Ende atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dari keluarga besar ini, dari masyarakat Desa Watunggere Marilonga, mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Watunggere dan juga bukan milik orang Kecamatan Datukeli. Tetapi Marilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga untuk masa-masa yang akan datang.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watunggere dari Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Datukeli, Kabupaten Ende. Semoga semangat Marilonga, perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan

yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. Ke-6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

0: Pendengar Pro 1 di manapun berada, masih di Halo RRI ya, sambil menantikan solusi atau tanggapan dari Kepala BPBD ND. Kami kembali bacakan ya keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat ya, di antaranya dari Nangapendia terkait dengan kebutuhan pokok ya, dan juga air minum bersih yang sampai dengan saat ini belum ada diterima bantuan oleh masyarakat terdampak ya. Kemudian juga longsor besar di jalur Trans ND bagian selatan ya, di Ngalupolo akibat gempa ini. Mereka meminta agar segera dicarikan solusinya ya. Dan juga warga masyarakat Reka, Kecamatan Dona nih, yang mana mereka mengeluhkan sambungan pipa air minum bersih mereka rusak. Kemudian untuk diperbaiki, mereka juga masih di tengah keadaan was-was ya, karena gempa susulan yang masih terus terjadi. Dan saat ini pendengar, kami mencoba menghubungi ya Kepala BPBD ND Bapak Sylvester Meta ya, untuk memberikan tanggapan ataupun solusi ya terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat di bagian selatan Kabupaten ND ya, di Reka Ngalupolo, kemudian juga di Kabupaten Nangapenda ya, bagian barat Kabupaten ND nih ya. Mereka juga mengeluhkan hal yang sama ya, krisis sembako, kemudian juga air minum bersih ya, karena dampak dari bencana gempa. Kemudian juga terkendala dengan sinyal ya, jaringan telepon nih, mereka susah untuk menghubungi keluarga ataupun meminta bantuan ya, karena tidak mendapatkan sinyal yang bagus nih. Dan pendengar, untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala BPBD ND ya, Bapak Sil Metani. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Pagi.
0: Disintegrasi bahasa. Ya Bapak, selamat beraktivitas ya, dan sukses selalu nih Bapak di pagi hari ini. Di pagi hari ini Bapak, banyak sekali keluhan dari warga masyarakat terdampak gempa ya. Mereka mengeluhkan bahwa bantuan ke wilayah mereka ini belum ada, kemudian juga jaringan telepon juga terganggu. Nah, seperti apa nih khususnya di Rapowawo Nangapenda nih Bapak, kemudian juga di Tanari Desa Emburoro Kecamatan Nangapenda, penanganannya seperti apa Bapak?
1: Baik, terima kasih buat semua masyarakat Kabupaten ND. Yang pertama, kami dari pemerintah mewakili Pak Bupati, wakil menyampaikan rasa berduka dan prihatin atas kondisi yang sekarang sedang kita hadapi. Kemudian berikutnya bahwa memang sampai dengan hari ke 5 ini kami terus berusaha untuk menyalurkan bantuan secara baik, secara terukur, sesuai dengan prioritas pelayanan. Nah, terkait dengan penyaluran bantuan ini, kami memakai mekanisme penyaluran berjenjang. Kita menggunakan kekuatan wilayah, camat, Pak Babin, Babin Kantipmas, maupun Bapak Desa. Dan memang kita mohon untuk tetap bersabar, karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas. Bantuan yang masuk juga terus berjalan, tetapi kami pastikan bahwa setiap hari kami usahakan gudang logistik kami itu selesai. Jadi barang-barang itu bergeser semua ke masyarakat yang membutuhkan. Dan bantuan juga terus berdatangan. Mungkin hari ini masuk bantuan juga dari SDI ataupun dan lain-lain, termasuk dengan bantuan dari Bulog, beras kemungkinan sebanyak 17 ton akan masuk juga hari ini. Nah, demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon tetap bersabar, tetap waspada, gempa susulannya masih terjadi. Kita semua merasa prihatin, merasa berduka. Mari jaga rasa, tetap semangat. Demikian.
0: Baik, Bapak. Nah, untuk penanganan di daerah-daerah yang terkena longsoran nih, jalan terputus akses, kemudian juga untuk mereka mobilitasnya itu juga terkendala. Nah, ini seperti apa nih, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Di saat kami merilis pernyataan bencana dan membentuk posko darurat bencana, kita melibatkan seluruh unsur terkait. Nah, terkait dengan jaringan telekomunikasi, kami sudah disampaikan oleh pihak Telkom wilayah ND yang menyatakan bahwa kehandalan jaringan pasca bencana hampir dipulihkan. Kemudian 100% hampir. Ada beberapa yang masih terkendala. Kemudian untuk jaringan listrik, manajer PLN juga menyampaikan untuk kawasan ini sudah 100% terlayani dengan baik. Lalu untuk akses jalan, ruas-ruas jalan nasional, kami juga berkoordinasi dengan Balai Jalan, mereka sudah mengintervensi sehingga semua akses jalan nasional bisa terpulihkan. Kemudian untuk jalan kabupaten yang terakhir kemarin direka, Pak Kadis PUPR sudah menyampaikan ke kami bahwa untuk sementara aksesnya sudah bisa berjalan dan akan diupayakan untuk lebih baik lagi. Demikian.
0: Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk tanggapannya hari ini. Dan mudah-mudahan saja apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat terdampak ini bisa segera teratasi, dan juga kondisi jalan serta infrastruktur lainnya juga bisa segera pulih nih, Bapak. Sekali lagi terima kasih, Bapak, terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas. Salam tangguh dari Studio Pro 1 RRI ND. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya tanggapan dari Kepala BPBD Kabupaten ND ya, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh beberapa warga masyarakat yang terdampak bencana gempa. Sekaligus saya Joanna dan juga rekan kerabat kerja dari Halo RRI pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat bertugas dan tetap semangat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRIND mempersembahkan Sang

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Sah, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 RRIN di kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di sekarang udah siang ya, udah jam 10 jelang siang tentunya. Saya merasakan energi yang luar biasa dari Anda semua di rumah, karena kita semua lagi apa ya, olahraga jantung ya, karena setiap waktu kita akan merasakan getaran-getaran. Untuk orang-orang tertentu mungkin akan merasa bahwa waduh, ini ada sesuatu yang bahaya nih sehingga langsung lari terbirit-birit. Tapi itu adalah tindakan refleks kita bagaimana untuk menyelamatkan diri kita. Jadi tetap aja untuk jaga keselamatan kita dimanapun kita berada, pendengar, dan semoga keselamatan terus menyertai kita. Tetap terus pantau media sosial untuk informasi-informasi terbaru terkait dengan status kegempaan, dan jangan pernah mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi sehingga membuat Anda menjadi panik. Coba kalau misalnya mendapatkan informasi apapun, coba Anda compare dengan informasi lainnya di media sosial. Apakah informasi itu valid ataukah hanya sekedar rumor belaka atau informasi-informasi hoax yang justru akan menyesatkan kita dan membuat kita menjadi tidak logis dalam berpikir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi kami akan ke sanksi pendengar dengan penerapan KUHP nasional dan tantangan negara dalam melindungi hak warga. Tetap bersama dengan Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Hidayat kembali menemani Anda dalam program Sanksi, ruang dialog yang mengajak kita membahas isu-isu hukum dan kebijakan publik. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat mulai banyak membicarakan tentang KUHP nasional yang kini berlaku sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Aturan ini menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga wajar jika muncul beragam pandangan, pertanyaan, bahkan kegelisahan di tengah masyarakat. Untuk membantu kita memahami isu ini secara lebih utuh, telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Ricardus Beta Toluala, Esfil MSI selaku Kepala LP2M STPM Santa Ursula sekaligus dosen ilmu pemerintah. Selamat pagi Pak Richard.
1: Selamat pagi Pak.
0: Pak, kita bisa mulai dari pemahaman dasar tentang KUHP nasional ini yang sekarang resmi menjadi bagian dari sistem hukum kita. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan, bagaimana sebaiknya masyarakat memahami keberadaan KUHP nasional ini dalam kehidupan bernegara sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Pak Rian. Terima kasih sudah mengundang. Saya merasa terhormat untuk kesekian kalinya mampir di studio kesayangan kita ini, RRI. Ada begitu banyak polemik, perdebatan, pro kontra yang timbul, tenggelam dan menghiasi ruang-ruang publik saat ini ya Pak. Bahwa hadirnya KUHP nasional ini kemudian memantik protes publik, dinamika protes yang berlebihan dari masyarakat baik pro dan kontra. Nah, di sini Pak Rian hadir dengan pertanyaan yang bagus, bagaimana kira-kira kita masyarakat melihat sebuah produk kebijakan hukum yang baru ini. Nah, saya melihat bahwa mestinya segala sesuatu yang baru itu tidak perlu kita melemparkan kecurigaan yang berlebihan. Jadi KUHP nasional ini tidak bisa kita anggap sebagai kumpulan larangan-larangan semata-mata, tetapi juga lebih daripada itu adalah sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya. Maka sebagai sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya, maka akan diatur hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagainya. Dan itu juga tidak bisa mengesampingkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, dengan demikian maka semestinya kita membacanya bahwa KUHP nasional ini harus dibaca sebagai pengaturan negara terhadap perilaku publik yang mungkin bagi negara yang selama ini juga kita hidup terlalu lama dalam aroma-aroma hukum warisan kolonial ya. Nah, sehingga mungkin negara lebih membuat terobosan baru supaya hukum kita lebih kontekstual dengan budaya kita, perilaku orang Indonesia. Seperti itu kira-kira.
0: Baik. Pak Ricard, dalam setiap kebijakan negara terutama yang langsung menyentuh kehidupan warga ini hampir selalu ada muncul pro dan kontra. Dalam kajian pemerintahan sendiri, mengapa kondisi seperti ini kerap terjadi dan seolah tidak bisa terhindarkan bagaimanapun caranya?
1: Betul. Pro dan kontra itu adalah konsekuensi alami dari sebuah kebijakan. Tapi dia memberikan tiga alasan yang paling utama. Yang pertama, kalau ada pro dan kontra itu karena respon masyarakat yang beragam. Nah, saya mengawali dengan bahwa kebijakan itu membawa tiga hal penting. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu adalah kepentingan, dan yang ketiga itu adalah dampak dari kebijakan itu. Nah, untuk nilai, kemudian kepentingan dan dampak itu tentu tidak seragam untuk semua kelompok masyarakat. Kebijakan itu bisa datang baik untuk sekelompok orang, tetapi bisa juga buruk untuk sekelompok orang lain. Tergantung apakah kepentingan itu selaras dengan undang-undang itu atau tidak. Nah, maka kemudian timbul ada yang pro dan ada yang kontra. Apakah negara gagal dalam hal ini? Belum tentu dia gagal. Belum tentu negara gagal. Karena itu kita baca dengan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah gambaran dari keberagaman masyarakat kita yang pluralistik di Indonesia ini, banyak budaya, sehingga kebijakan tidak bisa selalu tampil adil dan mewakili perasaan keadilan untuk setiap kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, karena itu butuh turunan hukumnya yang lebih sesuai dengan budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Maka yang paling bagus sekarang adalah KUHP nasional itu dia tidak mengesampingkan hukum-hukum adat, hukum-hukum budaya setempat. Nah, sekarang dia memberikan ruang untuk itu. Nah, nanti sebentar kita akan diskusi lebih jauh. Kemudian yang kedua, ini juga adalah ciri khas demokrasi. Sebagai indikator bahwa demokrasi kita masih sehat. Kalau tidak ada pro dan kontra, negara menutup ruang-ruang itu, maka sebetulnya negara kita tidak lagi sehat, tidak lagi demokratis. Kemudian yang kedua, tapi perlu dibaca juga bahwa pro dan kontra ini menarik, Pak Rian. Pro dan kontra ini juga bisa dibaca sebagai sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Negara tidak bisa membaca kontra itu sebagai perbedaan yang mencolok untuk menghilangkan atau untuk kemudian mengatakan bahwa kebijakan itu berkualitas. Supaya kebijakan berkualitas, hilangkan kontra. Tidak bisa dalam dunia demokrasi. Tetapi yang paling penting adalah negara mengelola perbedaan antara pro dan kontra. Dia tidak boleh meniadakan salah satunya, tapi dia mengelola pro dan kontra. Nah, maka kebijakan yang menurut kita sudah baik sekalipun di atas kertas, tetapi dia baru diuji ketika dia berada di lapangan. Nah, sehingga muncul pro dan kontra. Bisa ada sinyal ketidakadilan di sana, ketidakadilan terhadap kebijakan. Dan yang berikut, bisa juga kita menarik sebuah pandangan yang berseberangan dengan apa yang barusan saya jelaskan tentang ketidakadilan kebijakan. Bisa juga muncul pro dan kontra ini karena misinformasi. Masyarakat juga kita terlalu cenderung untuk membangun asumsi dan persepsi terhadap sebuah produk kebijakan hukum yang belum kita pahami secara baik. Bisa jadi komunikasi atau sosialisasi terkait dengan hukum yang baru itu belum sampai ke telinga kita, tetapi kita sudah terlanjur membangun argumentasi lain atau asumsi atau persepsi bahwa hukum itu buruk. Produk hukum itu buruk. Nah, ini karena apa? Karena misinformasi, karena ketidakjelasan, ketidakpahaman kita terhadap produk hukum yang baru. Nah, jadi pro dan kontra mungkin muncul dalam konteks itu.
0: Iya. Baik, Bapak. Berangkat dari dinamika-dinamika yang tadi Bapak sebutkan, tentu muncul sebuah pertanyaan tentang sejauh mana negara boleh masuk mengatur kehidupan warganya. Nah, dalam negara demokrasi sendiri, sejauh mana peran negara dibenarkan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat?
1: Ya, betul. Memang ada beberapa tulisan di jurnal oleh para akademisi tentang KUHP nasional ini sepertinya itu terlalu jauh negara mencampur urusan privat warga. Dan di situ pula kesannya bahwa KUHP nasional ini justru memberikan ketidakjelasan batasan antara pengaturan publik oleh negara dengan pembatasan kebebasan tadi. Nah, untuk supaya membedakan itu, kita harus mengukur, kita harus menguji kebijakan itu dari tiga hal. Yang pertama itu tujuan itu benar-benar untuk publik, tujuan, jangan tujuan politis. Nah, memang kalau memang produk kebijakan hukum itu kalau produknya dari para politisi, pasti untuk kepentingan politik. Karena kalau saya yang menyusun mereka secara politik bisa dibaca demikian. Jadi yang pertama tadi saya katakan, kita uji dulu apakah tujuannya ini untuk publik, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama, atau melampaui tujuan publik. Kemudian yang kedua adalah caranya, prosesnya, apakah itu demokratis, transparan, clear, jelas, tidak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu apa, apakah dampaknya baik atau dampaknya buruk. Kalau ketiga hal ini tidak lolos dari ujian dari tiga hal ini, maka dia itu bukan sebagai pengaturan publik, tetapi lebih kepada pembatasan kebebasan warga negara. Nah, dan ini kemudian berisiko terhadap hak-hak dasar warga negara. Ini berbahaya. Jadi kita bisa membedakannya, kita bisa mengujinya dengan tiga hal tadi. Tujuannya itu harus bonum communis, bahasa Latin bilang, the good life. Kemudian bila kita harus menguji proses implementasinya. Harus transparan, jelas, clear. Kemudian aparat juga perlu sadar hukum. Tahu sadar dan kewenangan, tidak perlu berlebihan. Kadang-kadang kita aparat juga, ya. Kemudian yang berikut adalah dampak sosial tadi, ya. Dampak hukum itu apakah dia berdampak baik ataukah dampaknya buruk terhadap prinsip-prinsip dasar hak, khususnya hak dasar warga negara. Kalau mencederai hak dasar negara, maka dia itu bukan pengaturan publik. Begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Satu hal menarik tadi yang sempat Bapak perbincangkan adalah terkait dengan pembatasan kebebasan warga. Nah, di tengah masyarakat kita ada perilaku yang selama ini mungkin dianggap wajar, seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, minum-minuman keras di tempat umum, bahkan memutar musik keras, ya, berkata kasar juga demikian, atau membiarkan hewan peliharaan mengganggu orang lain. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan sendiri, mengapa negara merasa perlu sekali untuk memberi batas, maksud kami, pada perilaku-perilaku yang seperti ini?
1: Ya, saya juga sempat awalnya kaget, ya, ketika membaca beberapa delik itu. Nah, bahwa kita warga, kita masyarakat ini kan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap benar. Ya. Tapi perlu kita tahu bahwa kebiasaan itu belum tentu benar.
0: Iya.
1: Kebiasaan-kebiasaan belum tentu benar. Ketika saya biasa putar musik keras-keras tengah malam. Hmm. Lalu kita, karena sering kita lakukan, kita anggap bahwa hal yang benar karena tidak ditegur oleh orang. Padahal ketika kita manfaatkan hak kita, itu mengganggu hak juga orang lain.
0: Iya. Hmm.
1: Di situ negara hadir. Negara tidak mengkriminalisasi kita punya hak itu. Hmm. Tapi dia hadir untuk kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Nah, jadi pasti mereka kaget, pasti kaget loh. Kenapa selama ini kami lakukan ini tiba-tiba harus dibatasi secara formal oleh negara?
0: Iya, benar. Hmm.
1: Dan hadirnya KUHP nasional. Hmm. Nah, kemudian ada juga pertanyaan menarik bahwa misalnya tadi hidup bersama ya, kita katakan kumpul kebo,
0: iya.
1: Yang biasa kita katakan kumpul kebo itu. Nah, ini urusan privat. Mau sama mau, setuju sama setuju, dan tidak menimbulkan korban lain. Misalkan begitu kan, kita sudah sampaikan begitu. Nah, betul, negara tidak mengkriminalisasi perasaan seseorang sosial. Maka kenapa dia memberikan posisi negara yang tidak begitu aktif tapi pasif, itu sebagai delik aduan, dan yang diadukan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap hubungan itu, misalnya pasangan sah atau apapun itu.
0: Oh, iya.
1: Keluarga kah? Oh. Orang tua. Nah itu, jadi ini karena soal pemahaman bersama saja yang kemudian pemahaman tentang produk hukum yang baru memang harus kita clear betul, iya. Supaya tidak ada yang semacam itu. Tetapi menjawab pertanyaan Pak Rian tadi bahwa yang paling penting itu adalah mereka hidup dalam kemapanan yang selama ini kita anggap benar, kita anggap benar, sehingga ketika tiba-tiba hak-hak kita dibatasi secara formal oleh negara, kita pasti kaget, bahkan protes, memberikan resistensi, perlawanan dan sebagainya. Itu wajar, dan dunia demokrasi wajar, tetapi harus menggunakan hak kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Manfaatkan segala fasilitas publik sebagai aduan, supaya kritik-kritik kita itu bisa didengar oleh negara. Demikian.
0: Baik Bapak, apakah pengaturan tersebut tadi lebih dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan kepentingan bersama dibandingkan dengan sekedar memberikan sanksi hukum kepada warga?
1: Ya, tepat Pak, tepat. Jadi itu lebih kepada keteraturan publik, ya. Dalam publik, sanksi hukum itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir dalam KUHP nasional ini, itu upaya terakhir. Nah, jadi negara di sini mengubah pandangan warga negara dari sebelumnya objek kepada subjek hukum. Jadi penjara, sanksi pidana itu upaya yang paling terakhir. Jadi sebelumnya harus restoratif dulu. Restoratif. Nah, ini yang bagusnya yang baru ini. Memang banyak yang protes dengan persepsi masing-masing. Nah, saya kembali ke poin tadi bahwa itu sebetulnya upaya untuk menciptakan keharmonisan bersama. Nah, namun ketika tadi sebagaimana saya katakan tadi, bacaan publik bahwa ini mencampur urusan privat setiap orang, itu mungkin kita belum memahami delik-delik secara baik, dan pada konteks yang mana pasal itu diberlakukan. Itu orang hukum harus jelaskan secara detail itu. Begitu. Jadi ini tepat sekali Pak Rian kalau ini kita katakan sebagai pengaturan publik oleh negara untuk menciptakan kebaikan bersama.
0: Okay. Dalam teori dan praktik pemerintahan sendiri, ketika kebiasaan lama masyarakat mulai diatur oleh kebijakan baru, Bapak, dampak sosial apa yang biasanya muncul di tengah masyarakat?
1: Pertama itu resistensi, penolakan. Penolakan, karena mereka menganggap sudah

0: Ketika kita kaget, penolakan segala macam, tetapi dalam perjalanan ketika negara menanggapi atau merespon kritik balik, kita sebut sebagai feedback kebijakan, kritik balik dari sebuah apa kebijakan itu, ketika negara mengelola kritik itu, maka dalam jangka pendek masyarakat-masyarakat tadi kontra bisa saja menyesuaikan diri, beradaptasi dengan norma yang baru, norma hukum yang baru. Nah, namun kemudian ketika dalam perjalanan, apabila negara bersikap defensif, negara bersikap defensif, maka yang paling berpotensi timbul adalah konflik sosial. Bisa juga terjadi konflik horizontal. Konflik vertikal.
1: Baik. Ya, satu poin penting ya. Satu poin penting tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan resistensi penolakan ini berkaitan dengan kebijakan KUHP nasional. Nah, jika kebijakan sebesar KUHP nasional ini tidak disertai pemahaman publik yang bisa dibilang cukup memadai, risiko apa yang paling mungkin terjadi baik pada masyarakat maupun kepada pemerintahan sendiri?
0: Salah tafsir. Nah, belum apa-apa kita sudah bilang negara mencampur urusan privat.
1: Ya, benar.
0: Karena apa? Komunikasi itu tidak deliver, tidak sampai kepada telinga dan kesadaran masyarakat. Maka komunikasi publik itu penting. Dalam teori implementasi kebijakan, komunikasi itu tuh salah satu indikator penting sebelum implementasi kebijakan. Jadi justru dalam komunikasi publik itu pemerintah diberi kesempatan untuk menjelaskan produk hukum ini secara baik. Nah, jadi ketika masyarakat kita tidak mau memahami sebab komunikasi itu tidak tersampaikan, tidak deliver, maka pesan-pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, maka yang risiko yang paling muncul tadi adalah salah tafsir. Kemudian karena takut akan penegakan hukum, masyarakat kemudian loyal semu, kepatuhan yang semu karena ketakutan, bukan kepatuhan terhadap hukum karena kesadaran hukum, tetapi karena lebih banyak karena ketakutan. Gitu.
1: Baik Bapak, mungkin kita agak sedikit keluar konteks.
0: Oke,
1: ya
0: siap.
1: Terkait dengan salah tafsir sendiri nih, kita melihat bahwa banyak pemerintahan justru punya latar belakang pendidikan yang cukup kredibel untuk diemban sebagai tugas dan tanggung jawab. Tapi kenapa ketika berurusan dengan masyarakat, apalagi terkait dengan komunikasi publik, tentunya justru banyak pemerintah yang miss di sini, Bapak?
0: Ini berkaitan dengan sistem yang kita bangun. Sudah disiapkan segala macam instrumen hukum, sudah disiapkan kebijakan yang baik sekalipun di atas kertas, tetapi diterapkan pada sistem yang belum siap, pada sistem yang belum siap, maka yang terjadi seperti itu. Kebijakan, informasi tentang kebijakan itu tidak tersampaikan kepada telinga masyarakat. Padahal, sebagaimana dikatakan tadi bahwa secara sumber daya manusia pemerintah kita mumpuni, secara struktur kita mumpuni, mungkin sistemnya kita belum siapkan dengan baik. Maka saya katakan tadi, formulasi kebijakan di atas kertas sebaik apapun, kalau diterapkan ke dalam sistem yang belum siap, terburu-buru atau tidak didahulukan oleh komunikasi yang mumpuni, maka yang terjadi semacam itu. Kemudian orang melihat bahwa pemerintah atau negara bertindak sewenang-wenang terhadap urusan privat masyarakat. Ini hanya karena memang penjelasan tentang produk hukum yang baru itu belum tersampaikan. Ini kan produk hukum ini kan dirancang sejak tahun 2023. 2023 kalau tidak salah. Lalu sampai sekarang di 2020 ini baru diterapkan. Itu tiga tahun waktu yang cukup panjang. Sebetulnya itu bisa juga didahulukan oleh semacam sosialisasi kan, komunikasi kan. Nah, ini yang kemudian kita membaca bahwa sistem yang bermasalah. Begitu Pak. Kebijakan sebagus apapun, tapi kalau diterapkan dalam sistem yang belum siap, nanti akan bermasalah.
1: Oke. Baik, dari perspektif ilmu pemerintahan sendiri, bagaimana sebenarnya prinsip perlindungan hak warga negara seharusnya ditempatkan ketika negara mengatur perilaku sosial masyarakat, Pak?
0: Ya. Jadi, ketika kita memberi tujuan bahwa KUHP nasional ini bertujuan untuk pengaturan publik supaya tercipta ketertiban bersama, tidak bisa ketertiban bersama diagung-agungkan dengan mengorbankan hak dasar, hak asasi manusia. Maka ketika formulasi kebijakan kemudian implementasi kebijakannya, kebijakan itu diterapkan, kebijakan hukum ini diterapkan, maka yang paling penting adalah melihat hak-hak dasar manusia, hak-hak warga negara sebagai fondasi utama. Jadi boleh ditegakkan, tetapi dengan memperhatikan hak-hak dasar warga negara. Nah, jadi tidak boleh hak warga negara dikorbankan demi ketertiban umum semata. Tidak boleh.

0: prinsip utama. Apapun itu harus dihargai hak warga negara. Maka kita sebut HAM selalu apa? Masuk ke wilayah mana saja. Karena ini dan harus dipastikan bahwa di dalam isi kebijakan hukum ini harus ada kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga. Harus ada kewajiban itu supaya ketakutan atau kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat bahwa jangan sampai hak privat mereka itu diintervensi berlebihan oleh negara itu bisa diatasi. Oleh karena itu negara perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas hukum yang lain atau instrumen hukum yang lain, misalnya advokasi ke, atau semacam aksesibilitas dari masyarakat atau warga negara yang baik untuk ketika mereka memberikan aduan. Nah, jangan sampai ketika mereka mengadu terkait dengan prinsip-prinsip dasar hak mereka itu dilanggar, kemudian tidak ada instrumen hukum yang buat mereka untuk menyerukan aduan mereka. Nah, maka negara harus memastikan bahwa instrumen untuk aduan-aduan dari masyarakat keluhan bahwa prinsip-prinsip hak dasar ini dilanggar harus ada. Jangan sampai ketika kita sudah hasilkan produk hukum yang baru tetapi hak-hak itu tidak difasilitasi dengan baik. Demikian varian.
1: Baik, Pak Richard. Terkait dengan hak-hak dasar masyarakat sendiri, kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan juga nilai lokal yang kuat ya. Apalagi kita di NU sendiri masih dikenal sedikit komunal. Nah, tanpa menyudutkan pihak manapun, bagaimana seharusnya pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan aturan hukum dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat?
0: Baik. Nah, ini menarik karena di dalam KUHP Nasional itu dia memberikan ruang untuk nilai-nilai lokal, kearifan lokal, hukum adat istiadat. Nah, dalam konteks ini hukum positif dia hadir sebagai kerangka hukum yang umum yang untuk memayungi. Sementara nilai-nilai lokal, kearifan lokal ini hadir sebagai memberikan konteks terhadap implementasi dari kebijakan besar, hukum besar tadi. Jadi hanya memberikan konteks. Sementara hukum positif yang baru ini memberikan kerangka umum di dalamnya. Nah, maka supaya untuk mengawinkan keduanya berjalan linear, maka yang pertama adalah harus melakukan dialog terhadap masyarakat lokal. Pemerintah dan negara wajib melakukan dialog. Dialog. Jadi ini loh hukum besar kita tanpa meniadakan hukum-hukum lokal, hukum adat istiadat. Kemudian negara juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau dalam konteks kita punya ide di sini musalaki dan sebagainya, tokoh agama dilibatkan untuk apa? Untuk hadirnya mereka itu memberi warna bahwa bisa memberi ruang bahwa kerangka umum hukum ini bisa dibawa ke dalam konteks lokal. Nah, kemudian yang berikut adalah yang paling penting ini, Pak Rian. Yang paling penting adalah dengan hadirnya nilai lokal ini juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak warga. Hak-hak warga. Ini menarik. Jadi kadang hukum-hukum lokal ini dia hadir menjadi pembenaran untuk melanggar hak warga. Nah, ini negara harus mengawasi itu. Boleh memberikan ruang untuk hukum lokal, tetapi juga harus mengawasi karena ada hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tertentu yang kemudian melanggar hak warga. Saya bisa berikan contoh ya. Misalnya begini. Di sebuah wilayah, seorang anak perempuan dilecehkan. Contoh, dilecehkan. Kemudian secara hukum adat bahwa untuk menjaga bahwa ini aib keluarga, tidak usah dibawa ke ruang publik, tidak perlu dibawa ke meja hukum, tapi kita selesaikan dengan memberikan denda adat. Itu sah secara hukum adat, tetapi kita melihat hak prinsip dasar dia sebagai seorang manusia, dia sebagai korban hak untuk dibela, dia punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan. Dia punya sebagai manusia, dia punya hak untuk kemudian mendapatkan dia punya kemurnian diri. Denda yang diberikan itu tidak sama dengan dengan harga diri. Karena itu dia patut dibela. Jadi hak, jadi negara dalam konteks nilai adat semacam itu, hukum adat semacam itu, negara harus mengawasi. Jangan sampai atas nama hukum adat prinsip-prinsip manusia itu dilanggar. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak. Mungkin ada satu yang mungkin cukup sensitif bisa dibilang, ini terkait dengan minuman keras ya. Kita di sini terkenal dengan minuman keras. Nah, apakah dengan datangnya aturan ini bisa membatasi orang-orang yang mungkin berkecimpung dalam usaha-usaha terkait dengan produksi minuman keras sendiri, Pak?
0: Baik. Ini bagus. Pertanyaan bagus sekali, kita memberikan pencerahan kepada warga. Yang dilarang itu adalah mabuk atau minum minuman keras di ruang publik, di tempat umum. Jadi menariknya kita bisa tafsir nih. Yang dilarang itu lokusnya, tempatnya. Mabuk di tempat umum, minum-minum keras di tempat umum. Kalau minuman keras di dalam rumah sendiri, kan kita bisa tafsir itu. Meminum minuman keras di tempat umum. Itu karena memberikan dampak langsung terhadap dampak sosial langsung. Jadi itu bukan delik aduan, itu langsung saja. Okay. Jadi pertanyaan adalah apakah itu berdampak terhadap para
1: pelaku usaha?
0: Pelaku usaha tadi saya pikir tidak. Okay. Saya pikir tidak. Karena yang dilarang adalah aksi dan lokusnya. Aksi mabuk, aksi minum-minuman keras, dan tempatnya yang di ruang publik yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat dan itu memberikan dampak sosial. Jadi negara sini hadir tidak untuk mengurus niatmu, saya niat untuk minum untuk menghilangkan stres, saya niat minum untuk bersenang, dia tidak urus itu. Tapi dia urus adalah dampak sosial terhadap masyarakat luas.
1: Begitu. Nah, cara meluruskan pandangan masyarakat, karena terkait dengan aturan tadi ya, masyarakat tentu tidak melihat lokusnya di mana, masyarakat justru menyalahkan para pelaku usaha tadi.
0: Kalau kita dalam konteks NTT, kita bawa lagi konteks Flores, ND dan sebagainya, itu banyak sekali orang tua keluarga yang hidup dan menghidupi keluarganya dan memberikan biaya pendidikan kepada anaknya dengan hasil minuman keras. Ini salah satu juga warisan. Warisan, dan itu juga masuk dalam minuman budaya. Setiap kali ritual selalu diawali dengan minuman. Jadi saya pikir bahwa ini tidak perlu dilarang, tapi yang perlu adalah diatur. Tidak perlu dilarang, jadi yang perlu itu diatur. Saya pikir hadirnya KUHP nasional ini juga memberikan warna, memberikan kita kesadaran baru bahwa minuman ini selain menjadi minuman lokal, minuman tradisional, minuman budaya dan sebagainya, dan merupakan aset untuk menghidup keluarga, perlu ditempatkan pada aturan yang benar. Jangan sampai orang lain bilang memanfaatkan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya minum di tempat umum, kemudian kalau minum di tempat umum berisiko untuk mabuk dan membuat keonaran di tempat umum, dan itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Demikian. Jadi saya pikir bahwa hal-hal semacam ini saya juga tidak setuju kalau dilarang dan ditutup, tetapi perlu diatur. Perlu diatur bagaimana caranya untuk supaya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat luas. Demikian.
1: Baik, terkait dengan dilarang dan juga ditutup tadi ya, itu berkaitan erat dengan persepsi masyarakat. Bagaimana cara mencegah agar aturan dalam KUHP nasional sendiri tidak dipersepsikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat atau membatasi kebebasan warga secara berlebihan?
0: Betul, terima kasih. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi publik harus jalan. Banyak dinamika protes itu juga salah satu disinyalir bahwa tadi kita sudah bahas di awal tadi bahwa misinformasi. Orang belum memahami produk hukum secara baik sehingga mencurigai dan protes yang sebenarnya itu hukum itu baik bagi mereka. Jadi kita bangun sadar hukum. Jadi kita supaya bangun ketaatan terhadap hukum berdasarkan sadar, bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan ketakutan saja. Nah, maka kemudian yang paling penting adalah kita membuka diri sebagai warga negara, kita membuka diri untuk dialog. Ketika kita tidak resistensi atau memproteksi diri kita bahwa ini kita terlalu memvonis bahwa ini buruk, padahal kita belum memahaminya secara baik. Karena itu tugas negara adalah terus edukasi. Nah, makanya di awal tadi secara teoritis tadi itu saya katakan bahwa mestinya komunikasi itu di awal, bukan di pertengahan dan di akhir. Tapi komunikasi itu harus di awal sebelum produk kebijakan hukum ini diterapkan. Jadi yang paling penting adalah komunikasi supaya jangan terjadi polarisasi di lapangan, jangan terjadi kemudian tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang baik dan benar di sana. Makanya yang paling penting adalah sadar hukum, edukasi publik tetap jalan, dan yang paling penting adalah ruang harus terbuka untuk dialog. Ruang harus terbuka untuk dialog, tidak boleh menutup diri.
1: Baik. Terkait dengan ruang untuk dialog ini Bapak, dalam praktik pemerintahan menurut Bapak sendiri, mana yang lebih menentukan keberhasilan sebuah kebijakan? Antara penegakan hukum yang tegas atau edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan?
0: Ya. Untuk menyatakan sukses atau tidak suksesnya sebuah kebijakan, tidak dengan memilih di antara keduanya.
1: Oke, berarti berjalan barengan.
0: Yes, berjalan linear, sinergitas di antara keduanya. Karena apa? Karena penegakan hukum tanpa edukasi, edukasi publik, maka yang terjadi adalah kepatuhan semua atau kepatuhan yang dipaksakan karena rasa takut. Orang takut masuk penjara, terpaksa ikut saja terus. Ya kan?
1: Ya,
0: nah, kemudian begitu pun sebaliknya. Apabila edukasi publik tanpa penegakan hukum yang kuat, maka negara berisiko kehilangan wibawa. Ya kan? Negara berisiko kehilangan, ciptakan produk tapi tidak mampu berhadapan dengan hukum itu sendiri. Dan itu justru menimbulkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan di Indonesia sebagai negara hukum.
1: Gitu. Baik, berjalan linear. Satu kata penting terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam konteks ini Pak Richard, peran apa yang dapat dimainkan oleh akademisi dari Pak Richard sendiri, tokoh masyarakat, dan mungkin media termasuk RRI pada hari ini dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan seperti KUHP Nasional?
0: Baik, terima kasih. Untuk para akademisi, peran yang paling penting adalah membantu pemerintah untuk mengedukasi publik, untuk menjelaskan secara objektif. Secara objektif tapi berbasis keilmuan. Tapi berbasis keilmuan untuk menjelaskan produk hukum yang baru ini. Produk kebijakan hukum yang baru ini. Menjelaskan, membantu menjelaskan secara objektif. Kemudian berbasis ilmu. Kemudian untuk para tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Itu adalah membantu. Membantu pemerintah untuk mengintegrasikan kerangka hukum yang besar itu ke dalam nilai-nilai lokal. Juga harus membantu kemudian membahasakannya. Kadang kita dengan pemahaman yang kurang, kita tiba-tiba belum apa-apa kita sudah memvonis lebih dulu. Nah, itu yang kita minta bantuan untuk para tokoh-tokoh masyarakat untuk memfasilitasi agar kita sama-sama mengedukasi publik. Terutama peran dari tokoh-tokoh masyarakat adalah khususnya tokoh-tokoh adat adalah mengambil poin-poin penting di dalam kerangka hukum itu untuk kemudian dikorelasikan dengan nilai-nilai setempat supaya tidak terjadi benturan. Kemudian bagi media, media ini penting. Media itu adalah corong komunikasi publik, saluran komunikasi publik. Karena itu kita berharap supaya media-media baik televisi nasional maupun media apapun itu supaya memberikan komunikasi, memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan juga tidak terlalu sensasional. Karena saya sering ulang-ulang saya sampaikan bahwa kadang media-media di luar sana tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, banyak yang menjadi titipan-titipan para politisi, sehingga kadang judulnya begitu glamor, mengglamor dan sensasional, kemudian tapi isinya tidak akurat. Jadi mari kita bersama-sama berkaitan tangan untuk mengedukasi publik.
1: Baik, terkait dengan keberhasilan satu kebijakan Bapak, tentu bukan hanya peran pemerintah, akademisi, dan juga tokoh masyarakat, apalagi media ya. Justru masyarakat juga berperan di dalamnya. Nah, sikap seperti apa yang idealnya dibangun di tengah masyarakat agar penerapan KUHP Nasional ini dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial?
0: Betul, terima kasih. Nah, kita masyarakat yang pertama membuka ruang dialog. Jangan menempatkan diri kita pada kecurigaan yang berlebihan, ketakutan juga yang berlebihan, tetapi melihat ini sebagai sebuah berkah baru. Ini kemudian akan menjadi berkat bagi ketentraman bersama kalau kita pelajari secara baik-baik. Nah, sikap yang penuh sabar dan dewasa ini yang dibutuhkan. Apabila kita di dalam hidup bersama menemukan ada kendala-kendala terkait dengan implementasi produk hukum yang baru ini, maka jangan diam atau jangan acuh tak acuh. Terus memberikan suara-suara kritis. Kita menerima dialog bukan berarti kita diam. Kita tetap memberikan pemikiran-pemikiran kritis kita sebagai warga negara yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kita memberikan kritik kita, masukan kita, itu sebagai sebuah evaluasi kebijakan. Nah, dan manfaatkan itu secara pertanggungjawaban, secara dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut, dengan sikap semacam inilah kemudian membuat negara kita semakin kuat. Begitu.
1: Baik Bapak, mungkin terakhir sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar menyikapi penerapan KUHP Nasional ini secara bijak, proporsional, namun tetap kritis sebagai warga negara? Karena kita tahu kadang-kadang hukum tidak tumpul ini ya, tumpul ke bawah justru.
0: Yang pertama, proaktif.
1: Oke.
0: Proaktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan produk hukum kita yang baru ini. Produk hukum kita yang baru ini. Kemudian yang berikut adalah terbukakan dialog sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang berikut, kemudian dewasa dalam menanggapi dan memberikan informasi kepada yang lain. Media sudah mewartakan secara benar, tapi kadang kita mengambil yang punya penting berdasarkan kepentingan kita. Ini sulit.
2: Yeah.
0: Ini yang jadi bermasalah. Media sudah benar, tapi kadang kita ambil yang mana yang itu diksi-diksi tertentu saja yang kemudian kita wartakan kepada orang lain. Itu yang kemudian menimbulkan konflik-konflik sosial. Yeah. Karena itu marilah kita sebagai warga negara dewasalah dalam memandang hukum dan harus sadar hukum. Taat hukum berdasarkan kesadaran, bukan taat hukum berdasarkan ketakutan. Sambil berikan suara-suara kritis. Kita pantau, kita awasi bersama jalannya roda pemerintahan ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Richard sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di program Sanksi hari ini, Bapak. Baik. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dalam program Sanksi hari ini. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita bahwa hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga keteraturan dan keadilan bersama. Saya Ren Hidayat, juga narasumber saya Bapak Ricardus, pamit undur diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak orang berpikir bahwa emas adalah pilihan utama untuk investasi. Tetapi tahukah Anda, tanah juga merupakan salah satu aset berharga yang terus meningkat nilainya. Dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan lahan yang semakin tinggi, memiliki tanah bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dibandingkan dengan emas, tanah memiliki keunggulan unik. Selain nilainya yang cenderung naik, tanah juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan rumah, pertanian, atau bahkan bisnis. Bahkan Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif dari menyewakan lahan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan investasi tanah. Pilih lokasi yang strategis, kelola dengan baik, dan rasakan manfaatnya di masa depan. Ingat, investasi yang cerdas adalah investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Investasi tanah adalah pilihan tepat untuk masa depan.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

mendengar sebuah istilah, yaitu absence seizures. Nah, ini adalah sebuah gangguan saraf yang membuat pemain bola bernama Jamal Musiala kolaps di lapangan. Bintang muda Bayern Munich, Jamal Musiala, membawa kabar mengejutkan terkait kondisi kesehatannya. Pemain berusia 23 tahun tersebut didiagnosis mengidap absence seizures atau kejang absence akibat adanya gangguan pada sistem saraf. Diagnosis ini terungkap usai penggawa timnas Jerman tersebut dua kali terjatuh di lapangan dalam kurun waktu singkat. Belum lama ini ia kolaps ya pendengar, hanya dengan 8 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam laga persahabatan melawan Heidenheim. Sebelumnya, insiden serupa juga menimpanya saat menghadapi RB Leipzig. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Musiala mengkonfirmasi kondisi medis yang dialaminya sekaligus menenangkan para penggemarnya. Ia memastikan telah mendapat penanganan dan juga perawatan insentif dari tim dokter spesialis saraf. Berdasarkan rekomendasi medis, Musiala tetap diizinkan beraktivitas di lapangan hijau tanpa mengkhawatirkan resiko panjang. Dikutip dari Cleveland Clinic, absence seizures atau kejang absence ini merupakan jenis kejang singkat yang membuat penderitanya mendadak menatap kosong dan kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini muncul tanpa peringatan awal dan berlangsung sangat singkat, 3 hingga 15 detik. Saat serangan terjadi nih pendengar, seseorang yang sedang beraktivitas seperti berbicara atau berjalan bisa-bisa tiba-tiba dia akan terdiam kaku hanya dalam hitungan detik. Setelah kejang mereda, orang dengan kondisi ini biasanya langsung melanjutkan aktivitasnya kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagi orang awam, gejala ini seringkali salah dikira sekedar melamun, hilang fokus atau tidak memperhatikan, padahal sebenarnya otak sedang mengalami kejang. Nah, pemicunya apa? Nah, pemicunya menurut para ahli, ini ada beberapa faktor seperti paparan cahaya terang yang berkedip-kedip atau flashing light, pola nafas yang terlalu cepat, dan juga dalam hiperventilasi. Secara umum, kejang absence ini tidak dikategorikan sebagai kondisi yang berbahaya karena durasinya yang amat singkat dan jarang menyebabkan kejang fisik hebat atau convulsions. Umumnya, saat serangan datang, biasanya orang tersebut tidak akan jatuh tersungkur, melainkan hanya melamun diam di tempat. Tanda-tandanya adalah tatapan kosong mendadak atau blank ya, penurunan kesadaran sementara, terhentinya aktivitas secara mendadak seperti biasanya berhenti bicara atau melangkah. Nah, gerakan refleks otomatis singkat seperti kelopak mata berkedip cepat, anggukan kepala atau gerakan bibir mengecap. Setelah serangan berlalu, mungkin merasa melawan beberapa detik percakapan, akan melewatkan beberapa detik percakapan di sekitarnya. Namun mereka tetap dalam kondisi sadar penuh dan dapat berpikir jernih tanpa rasa bingung yang berkepanjangan. Begitu, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita ke salah satu penyanyi jebolan ratu yang sangat fenomenal dan juga kontroversial, Pinkan Mambo, dari tahun 2011, lagunya Cintaku Dimutilasi. Ini dia.

0: Hei Tina, kok wajah tuh ceria sekali nak? Ada berita bagus kah?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali Sasa. Ini saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh ya? Produknya apa saja Tina?
1: Ada yang, ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina, kenapa? Penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya.
1: Ya hebat lah Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.

barusan kita terjadi gempa lagi, pendengar ya. Kita berharap semua tetap tenang ya dalam menghadapi kondisi yang serba tidak pasti seperti ini. Dan yang patut untuk diketahui, mendengar, bahwa jadilah orang yang paling waras di antara orang-orang yang panik di antara Anda. Jadi, kenapa saya mengatakan demikian? Jika Anda menjadi orang yang paling waras di antara orang-orang yang panik tadi, Anda bisa mengarahkan mereka untuk bisa lari ke tempat yang lebih aman atau menenangkan orang-orang yang sedang histeris. Karena kalau misalnya mereka sudah pada panik, Anda juga panik, tentu logika tidak akan berjalan, mendengar.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bergerak cepat membangun rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Fasilitas darurat ini didirikan untuk memastikan tindakan operasi terutama bagi korban patah tulang akibat gempa tetap dapat berlangsung di ruang steril dan aman. Langkah ini diambil untuk menangani penuh operasional RSUD Ruteng yang mengalami kerusakan struktur akibat gempa bumi. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung kesiapan rumah sakit di lapangan tersebut pada Selasa tanggal 18 kemarin. Kehadiran ruang operasi darurat ini menjadi salah satu prioritas utama Kemenkes. Pasalnya, mayoritas korban gempa membutuhkan penanganan kasus trauma seperti patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang butuh tindakan bedah cepat. Tenda pembedahan dibangun secara khusus agar tetap memenuhi standar ruang steril dan juga terisolasi untuk menekan resiko infeksi pasca operasi. Fasilitas ini dilengkapi meja operasi, lampu khusus pembedahan, hingga area sterilisasi alat medis. Menkes menjelaskan model ruang operasi lapangan terisolasi seperti ini sebelumnya pernah terbukti efektif menangani penanganan medis darurat saat bencana di Sumedang hingga Aceh. Selain area pembedahan, rumah sakit lapangan ini dilengkapi satu tenda khusus instalasi gawat darurat atau IGD dan beberapa tenda rawat inap. Pada tahap awal, fasilitas ini menyediakan sekitar 60 tempat tidur pasien. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien cedera, Kemenkes menambah unit tenda standar internasional yang dikirim langsung dari Bali untuk memicu daya tampung hingga minimal 100 tempat tidur. Seluruh tenda menggunakan material standar tangga bencana yang tahan cuaca dan dilengkapi dengan lantai khusus untuk menjaga higienitas, mencegah genangan air saat hujan, serta mempermudah mobilisasi alat medis. Dengan membawa konsep yang sama, Kemenkes mengkonfirmasi akan mereplikasi pembangunan rumah sakit di lapangan serupa di Kabupaten Nagikyo. Langkah ini dilakukan mengingat fasilitas RSUD Nagikyo juga turut terdampak gempa hingga tidak bisa beroperasi maksimal. Ini bagus nih, mendengar ya. Kita berharap nanti ini semakin diperbanyak untuk menangani kasus-kasus gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk

Ketika lagu ini di tahun 2011, Anda lagi apa nih? Itu sekitar 15 tahun yang lalu ya, benar ya? Terus yang mereka-mereka yang tumbuh di zaman ini itu ya, jika pada saat itu mereka usianya sekitar 15 tahun, sekarang mereka sudah umur 30 tahun nih. Tentunya mereka juga punya kenangan dengan lagu ini tentunya ya. Ataupun mungkin yang pada saat itu sedang umur 12 tahun, ya sekarang umurnya sekitar 27 tahun lah. Ketika lagu ini keluar, Anda umur berapa? Dan kira-kira kenangan apa yang Anda ingat ketika mendengarkan lagu ini?

0: Pendengar, pangkalan PO Sinar Jaya, Jalan Jara Costa, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Jawa Barat, dilanda kebakaran. Naasnya 50 bus yang sudah tidak beroperasi hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Laporan kebakaran itu diterima petugas pada Selasa tadi malam sekitar jam 1.45 WIB yang langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan 9 unit mobil pemadam dari sejumlah sektor di area kejadian. Dari video yang diterima oleh media, api tampak membakar bus-bus yang terparkir di lokasi. Asap tampak membubung tinggi. Besarnya api membuat langit malam di sekitar lokasi kebakaran berubah menjadi merah. Api melanda area pangkalan bus dengan luas 800 meter persegi tersebut. Banyaknya kendaraan yang berada di lokasi membuat api dengan cepat membesar dan mengancam bus-bus lain yang terparkir di area itu. Api bisa dipadamkan meski puluhan bus di lokasi kejadian tidak bisa diselamatkan. Setelah api padam, petugas melanjutkan penanganan dengan proses pendinginan guna memastikan api tidak kembali muncul. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti total kerugian material akibat peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan pendataan terhadap dampak dari kebakaran. Sumber apinya belum diketahui ya, dari mana ya pendengar ya. Kita ke lagu dulu dari album kedua mereka, Titu dengan Ku Punya Pacar.
1: Ku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar,

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Nah, ini mungkin informasi nih penting buat guru-guru yang ada di Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menegaskan status guru akan dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara ASN pusat. Ketetapan ini menjadi hasil finalisasi kebijakan status kepegawaian guru di ranah

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Ia menyatakan pengalihan status ASN yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah atau Pemda ke pemerintah pusat merupakan kesepakatan bersama. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pengalihan status ini merupakan bantuan kapasitas fiskal dari pemerintah pusat terkait pembayaran gaji pegawai. Hal ini kerap menjadi harapan para kepala daerah. Usaha tercapai, Bima mewanti-wanti kepala daerah untuk merekrut staf baru dan menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan hasil rapat finalisasi kebijakan status kepegawaian guru. Selain soal penetapan status guru ASN berada di bawah kemenangan pemerintah pusat, rapat itu juga menyatakan tiga hal penting lainnya. Satu, P3K paruh waktu dan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu pada 2027. P3K penuh waktu akan berkesempatan menjadi PNS bertahap melalui tes mulai 2027. Rekrutmen guru akan dibuka dengan formasi tahun ini dan seleksi dimulai secara bertahap pada 2027. Semoga informasi ini bisa melegakan ini para guru-guru kita di Indonesia.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga

0: Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Peringat kami informasikan kepada Anda bahwa nanti di pukul 11 lebih 55 menit akan ada dua Angelus, dan juga nanti akan ada dinamika olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan Sheila Marcia, Damai Bersamamu.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso. Ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami
2: menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengundang

Informasi dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Modri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Mikoriza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat.
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehan Noval, Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Devao, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Devao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16, gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal, gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Aduh. Hei, asap apa ini? Aduh, bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih.

0: apa? Kau terganggu kan?
1: Aduh, Litae. Lili bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih, akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Litae.
0: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
1: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih

0: Jadi kan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu, Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan, kau supaham tuh, Lita?
1: Sudah, supaham.
0: Hei, kenapa kau sampai air nih? Kau baju terbakar tuh, Lita.
1: Lita, bisa tidak rasa nih, Lita?

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda siang hari ini masih terus mendengarkan kami di 100,5 MHz. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk memilih Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda yang siang hari ini ingin mendengarkan kami melalui YouTube RRI ND juga boleh. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya pendengar. Dan di kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali di program acara Bincang Budaya. Seperti biasa kami hadirkan mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, olahraga tradisional itu bukan sekedar permainan rakyat yang menghibur, tetapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai luhur seperti sportivitas, kemudian kerjasama, ada keberanian dan juga kebersamaan. Lebih dari itu, olahraga tradisional juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan karena bisa menumbuhkan rasa bangga begitu ya terhadap identitas lokal sekaligus mempererat persatuan di tengah masyarakat. Dan siang hari ini dalam program acara Bincang Budaya kita akan ngobrol di sini pendengar ya terkait dengan olahraga tradisional sebagai media pendidikan karakter, persatuan dan juga kebanggaan lokal. Dan untuk membicarakan hal ini kami sudah bersama narasumber kami di siang hari ini Bapak Asari Senjahari Rawe, S.E.M.Pd. IVO. Ini panjang, sama-sama panjang ya gelar dengan namanya nih. Pak Asari. Selamat siang.
1: Matanya juga panjang.
0: Ya. Bagaimana ya. Kabar Pak Asari?
1: Kabarnya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI ND, Ibu Leli Kara ya. Dan Bung Operator yang sudah menemani siang hari ini tentang permainan olahraga tradisional yang sekarang ini tenggelam dan kita ingin membuat festival lagi untuk kedepannya.
0: Ini rencana ke depan begitu ya, jangka panjangnya seperti itu ya Pak Asari ya. Oke, sudah lama sekali kita tidak bertemu dan akhirnya sekian tahun kita bertemu di RRI begitu ya, menjadi narasumber, saya presenternya begitu ya. Oke, baik Pak Asari, ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan olahraga tradisional begitu ya? Apa saja contoh, kemudian yang berkembang di Indonesia itu seperti apa, khusus di NTT kita bicara ya, silakan.
1: Terima kasih. Saya seorang olahragawan maupun akademisi berkaitan dengan olahraga, pencipta olahraga. Di sini sih kami melihat tentang permainan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali permainan tradisional yang tidak dipromosikan. Okay. Saya pernah meneliti tentang olahraga apa Ranggu Alu, Tinju Etu yang ada di Nagakeo, Ranggu Alu ada Manggarai. Ini kalau kita kolaborasikan ke dalam olahraga dan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Contohnya kemarin Tour de Flores, bagaimana wisata mancanegara mempertanyakan bagaimana adakah festival atau olahraga tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama di Flores. Ranggu Alu itu seni ketangkasan, kelincahan, kekompakan, saling sportivitas, itu kita tunjukkan. Di saya pernah penelitian tentang Tinju Etu di Nagakeo, bagaimana sportivitas yang ditunjukkan di sana. Selain ini tinju, nilai-nilai budaya itu terkandung di sana. Kekompakan, saling persaudaraan, di situ kita lihat tanda dari darah itu kalau di tinju profesional itu darah itu sebagai kekuatan untuk apa memenangkan pertandingan, tapi di Nagakeo itu tetes darah atau darah yang banyak yang tercucur di tanah atau di bumi ini melambangkan tahun depan itu panen, hasil panennya melimpah.
0: Ya,
1: dari tinju atu itu ada Ranggu Alu juga. Dari segi olahraga itu motorik halus dan kasar. Halus itu gerak-gerak pada jari, pada anak-anak. Kalau di kasar itu melompat, melempar. Disitulah permainan tradisional kita terapkan di pendidikan jasmani, di PAUD maupun di perguruan tinggi.
0: Oke. Baik. Jadi ini ada beberapa tadi yang sudah disebutkan begitu ya oleh Pak Asari. Salah satunya Ranggu Alu ya?
1: Ranggu Alu
0: yang ada di?
1: di
0: Manggarai
1: Flores.
0: Ya. Kemudian ada Etu tinju adat begitu ya yang ada di Bacawana Gekeo. Lalu untuk yang ada di daerah ND sendiri ini seperti apa, atau di daerah-daerah lain begitu yang Pak Sari ketahui?
1: Gasing itu putaran ini untuk kayu itu dibentuk bulat, kemudian dimodifikasi. Itu melatih keterampilan anak-anak maupun guru, keterampilan dari memodifikasi barang-barang bekas, kayu-kayu bekas. Saya pernah membuat modifikasi di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Indi, di NTT ini. Kita membuat supaya anak-anak itu bisa terampil, kemudian melatih motorik kasar halusnya, melatih apa keterampilan motor, apa lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Di situ.
0: Oke. Baik, jadi di ND Gasing di Bacawa itu masih ada lagi kah?
1: Ini apa? Masih banyak. Bakiak, Enrek.
0: Oh, Bakiak ya.
1: Bakiak itu kekompakan. Kita sekarang hilang. Saya SD dulu guru ngajar ke Bakiak. Dari papan yang tidak dipakai kita melatih keterampilan anak mengolesnya pakai kertas pasir, dimodifikasi gambar anak-anak menjadi edukasi anak-anak tentang pahlawan sebagainya, permainan edukasi seperti Doraemon dan sebagainya, kita modifikasi lagi di situ. Dan kemudian saya minta ke pemerintah menghidupkan lagi festival budaya permainan tradisional, bukan saja makanan lokal, tarian dan sebagainya.
0: Permainan
1: tradisional itu bisa bentuk ada tarian tadi, rangku alung itu hasil panen. Itu saya menerapkan di sekolah dasar, PAUD maupun di perguruan tinggi. Saya menerapkan tarian itu kolaborasi senam ala tarian tradisional yang kita buat di situ. Itu menjadi hiburan. Ada tiga unsur olahraga itu, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Itu ya unsurnya. Jadi itu masuk semua unsur-unsur itu, dari pendidikan, kebugaran jasmani, rekreasi, hiburan. Ketika jatuh orang ketawa, dan itu menjadi hiburan. Ya, sorak-sorai, simbol prestasi juga begitu, mengharumkan nama bangsa, nama daerah, menaikkan bendera merah putih dan sebagainya. Ya, itu adalah simbol juga dari olahraga tradisional. Karena sekarang sudah zaman digital, anak-anak bermain game digital itu. Jadi olahraga tradisional harus dihidupkan lagi, dari saya bilang tadi, dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Itu bukan saja untuk unsur garang, tapi kebugaran, kesehatan, rekreasi.
0: Baik, ini menarik begitu ya. Kalau bicara soal remba itu sering kami RRI angkat ya, permainan tradisional, dan juga ini lebih banyak ke presentasi budayanya begitu ya. Nah, sementara rangguk alu ini berasal dari Manggarai begitu ya. Mungkin Pak Asari bisa jelaskan seperti apa permainan tradisional ini, begitu pun dengan bakiak yang sudah lama sekali tidak dimainkan ya begitu ya oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri begitu ya, masyarakat yang ada di ND. Terus apakah rangguk alu ini sama dengan istilah di ND itu yang sebutannya sanggu alu begitu? Oke, mungkin silakan ini bisa dijelaskan Pak Asari.
1: Sanggu alu di Lio, yang paling banyak Lio, pecatur adat di apa, menggunakan kalau di pendidikan itu digunakan dari tongkat pramuka. Saya juga mengajar pramuka di pendidikan guru sekolah dasar Universitas Flores.
0: Nih, luar biasa ya.
1: Dimainkan itu, modifikasi jadi permainan rangku alu itu. Rangku alu sebenarnya upacara adat panenan rutinitas orang Manggarai atau NTT, khususnya NTT itu bermain rangku alu itu dari bambu juga.
0: Dari bisa bambu modifikasi. Ya.
1: Bambu-bambu di sekitar kita banyak yang tidak terpakai. Bahan-bahan yang di sekitar kita bisa dimodifikasi, bisa menjadi permainan tradisional supaya anak-anak itu tidak jenuh dengan menggunakan bambu saja, menggunakan tongkat apa saja yang bisa digunakan, botol, bisa melompat seperti rebah tadi, seperti ini tinju atu, bukan saja dia tinju, bagaimana gerakan motor halus dan kasarnya, bagaimana dia melempar, melompat, berdiri, kemudian berlari, itu mengajarkan anak itu untuk bergerak, aktivitas fisik. Bukan tinju itu kita benturan fisik saja. Mm-hmm. Kalau di PAUD maupun pendidikan guru sekolah dasar itu unsur seni, bukan untuk apa sentuhan fisik. Kalau di pencaksilat itu dia unsur seni. Mm-hmm. Anak-anak itu kalau di O2SN itu unsur seni, bagaimana menjaga bela diri, tidak sentuhan, dia menggerakkan badannya, kakinya, gerakan itu saya bilang tadi lokomotor, manipulatif dan non lokomotor. Lokomotor itu melompat, melempar, berlari, manipulatif bergerak di tempat, berputar badannya, jongkok, bongkok. Ya,
0: okay. Ini luar biasa ini ya, dosen olahraga, pramuka juga ini melebar kemana-mana begitu ya Pak peneliti, Sari ya. Peneliti juga ini.
1: Kemarin lolos penelitian dosen pemula tahun 2025 ini lolos penelitian fundamental kerjasama dengan Universitas Nusa Nipa bersama Ibu Angelina Mira orang Jopo tapi dia mengajar di Unipa, Sika dan Sika Pak Ejik ya. Dan saya juga dari Ibu Maria Purnama Nduru, dosen psikologi, pendidikan guru sekolah dasar. Kita kolaborasi antara fisik, psikis, semuanya ada di situ. Olahraga, olahraga bukan saja aktivitas apa fisik, melainkan bagaimana melatih karakter, kejujuran, kekompakan. Banyak terjadi kita lihat di sepak bola NTT. Iya. Terjadi kekacauan, keributan. Kenapa? Nilai karakter itu tidak ditanamkan sebelum atlet itu turun ke lapangan atau ke pertandingan. Itu diberikan pemahaman nilai-nilai karakter, budaya kita orang Flores bagaimana, kekompakan, kerjasama, saling rangkung, persaudaraan itu perlu. Sekarang kita nilai-nilai itu sangat jauh dari apa kenyataan yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Okay. Ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita Pak Sari masih dengan topik yang sama nanti setelah kita nikmati kembali. Ada satu nomor lagu

Prioritas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Saya masih dengan Pak Asari Senja, ya, dosen pada Universitas Flores, PGSD, ya, dosen PGSD Universitas Flores. Kita masih ngobrol soal olahraga tradisional sebagai media pendidikan karakter, persatuan, dan kebanggaan lokal. Pak Asari, dari beberapa jenis permainan lokal tadi, ya, olahraga lokal yang Anda sebutkan, apakah sampai dengan saat ini masih terus dimainkan begitu?
1: Ya, sekarang saya bilang tadi, sekarang kemajuan digital, game digital sekarang anak-anak banyak bermain situ. Itu menumbuhkan anak itu jenuh, karakternya tidak bagus. Kenapa? Karena hanya bermain di rumah, unsur garangnya tidak ada. Bermain di kamar, anak menimbulkan obesitas karena makanan snack-snack dan lainnya. Sekarang unsur geraknya tidak ada. Saya seorang akademisi, menghimbau kepada orang tua, pendidik, masyarakat agar memudayakan permainan tradisional yang ada di NTT ini. Setiap hari kebangsaan seperti 17 Agustus sekarang ini, kita rasa nasional kemerdekaan itu bukan ditunjukkan kita perang dengan orang lain, tapi kita tunjukkan dengan rasa kekompakan, keakraban, kerjasama melalui permainan tradisional tadi. Ada permainan tradisional itu Turep Kote yang ada di Flores Timur, memutar gasing tadi, berlomba untuk melihat siapa yang paling lama memutar gasing atau siapa yang gasingnya berputar paling lama itu, dia memenangkan itu. Masing-masing daerah itu menyebut permainan tradisional itu banyak. Hanya penyebutan permainan tradisional yang ada di masing-masing daerah itu sesuai dengan komunikasi atau penyebutannya, tergantung dengan budaya yang sekitarnya. Ada apa lagi ya? Ini Rangku Alu tadi, Bakia, Andrek, Angreng, kemudian Bedil Petung, itu habis apa Gobak Sodok. Galegengge, kalau di orang ini kalau bilang galegengge, itu bermain di kita refreshing di pantai, kita bisa main di pesisir pantai itu, bermain galegengge, hadang, rintangan itu, yang kita sering apa buat hanya membentuk sketsa di tanah atau di tanah lapang kita gambar, itu lebih mudah lagi modifikasinya. Saya juga memberikan pesan kepada desa, lurah ataupun camat itu setiap tahun itu harus ada perlombaan permainan tradisional, mewariskan budaya-budaya leluhur kita dulu, ya, meriam bambu dulu kalau kita mau lebaran atau menyambut hari Natal atau
0: baru
1: menyambut kemerdekaan itu, kita mewariskan tentang bambu itu dibuat kemudian menjadi bunyi-bunyian ya. Sekarang hilang. Telan waktu kita budayakan itu. Permainan tadi ada di Flores Timur, ya, permainan tradisional ada di Lembata juga, itu bisa dimodifikasi. Apa ikan paus itu, berburu ikan paus, ya, dimasukkan di kurikulum di SD itu bagaimana dia melempar
0: strateginya ya,
1: melempar pada sasarannya. Kita buat modifikasi tongkat itu atau tongkat permuka atau tongkat yang lain tidak membahayakan anak, kita ramah anak itu, barang tidak yang tajam itu, apa bambu atau bambu-bambu kecil atau tongkat kecil kita buat semacam kita lempar apa ikan paus itu di Lembata. Modifikasi seperti itu tadi, bagaimana tinju gerak tangan anak itu, gerak apa lokomotor, non lokomotor, manipulatif, gerak balik badan, membungkuk, gerak-gerak itu
0: melempar,
1: banyak gaya. Itu dimodifikasi anak oleh anak-anak PAUD dan anak-anak sekolah dasar itu. Ya, dimodifikasi. Sebenarnya mudah, lebih menarik lagi. Kita buat alat-alat itu, kita buat menarik supaya anak-anak tidak jenuh.
0: Ini PR besar begitu ya di tengah era digitalisasi, bahwa kita orang tua, akademisi, guru, masyarakat, pemerintah, ini sama-sama berkolaborasi untuk bisa menghidupkan kembali olahraga tradisional atau permainan tradisional, sehingga anak menghabiskan waktu di depan gadget begitu ya, ya. Ya. Lebih baik bergerak, ini juga baik untuk kesehatan begitu ya. Baik, Pak Asari, nilai-nilai apa saja nih yang terkandung dalam olahraga tradisional ini sehingga ini bisa menjadi media pendidikan karakter bagi generasi muda kita?
1: Ya, ya, media efektif untuk pendidikan karakter itu menumbuhkan persatuan, memupuk kebanggaan permainan lokal, hiburan, sportivitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Itu permainan itu unsur-unsur dunia karakter itu ada. Tanggung jawab, bagaimana anak itu dilihat tanggung jawab, seperti dia menggiring bola, musuhnya rampas bola itu, kemudian bagaimana dia tanggung jawab mengambil bola itu lagi. Nah, ya. Seperti itu apa permainan tradisional tadi.

0: bagaimana si pemain memberikan sportivitas, mengulurkan tangannya kepada itu melatih karakter anak. Bagaimana rasa persaudaraan? Kita di sini tidak, kita lihat kemarin El Tarikawi itu. Ketika sentuhan badan ya langsung memukul. Sebenarnya pelatih maupun ofisial maupun ini pendamping pembina harus memberikan nilai-nilai karakter pada peserta perlombaan atau pertandingan. Di pendidikan juga begitu. Harus mengajarkan saling menolong. Ya, ketika teman jatuh atau cedera harus menolongnya.
1: Ya. Ada kekompakan ya, di situ kekompakan ya. Itu. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil negatif gitu ya. Permainan tradisional ini harus kita jaga begitu ya. Kita lestarikan agar anak-anak kita juga mengenal permainan-permainan tradisional ini. Nah, dari sisi pendidikan begitu Pak Asari ini, bagaimana cara seharusnya kita mengintegrasikan olahraga tradisional itu ke dalam kurikulum sekolah? Ke dalam kurikulum sekolah supaya anak-anak kita tidak hanya sekedar bermain tetapi juga ini menjadi alat pembelajaran begitu Pak Asari. Tadi juga sempat disinggung begitu ya, bekerja sama dengan beberapa sekolah. Nah, ini seperti apa nih? Supaya semua sekolah tidak hanya di kota tetapi semua sekolah di Kabupaten ND ini bisa menumbuhkan kembali permainan-permainan atau menghidupkan kembali permainan tradisional ini. Silakan, Pak.
0: Ya. Banyak masyarakat luas menilai itu pendidikan jasmani atau olahraga rekreasi tadi itu sebagai unsur pendamping saja atau unsur pelengkap saja. Sebenarnya itu perlu masyarakat tahu atau pendidikan tahu bahwa olahraga itu menyimpan berbagai makna tentang karakter itu. Saya contoh tadi karakter jujur. Ketika kita bermain voli, ketika tangan kita menyentuh net, kita beritahu kepada pemain, kadang-kadang pemain kepada ofisial dan penonton tidak sentuh, padahal sentuh
1: melatih kejujuran.
0: Offside. Kadang-kadang kita tidak terima, apalagi kita orang timur tidak terima, maunya menang semua. Permain itu multikultur, keterlibatan latar belakang multikultur, ya, melibatkan latar belakang. Tidak, olahraga itu tidak membedakan dari mana asal usul kita, dari latar belakang kita, dari ekonomi lemah ataupun dari kasta yang paling tinggi. Tidak, olahraga itu menjalin persatuan kita dalam kebenikan. Jadi pertumbuh rasa nasionalisme itu kita tumbuhkan kepada peserta didik. Tapi permainan itu harus menarik agar siswa atau pelajar itu senang dengan permainan itu. Bagaimana keterampilan tadi, keterampilan guru maupun siswa untuk mengembangkan permainan tradisional tadi. Banyak permainan tradisional yang kita lupakan. Sebenarnya festival tadi saya bilang RRI ada ulang tahun atau dinas terkait ada ulang tahun. Kami seorang akademisi dari Universitas Flores siap mendukung berbagai hal olahraga yang ada di ND maupun Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi antara akademisi dengan masyarakat, dengan pemerintah itu perlu sejalan. Jangan kita saling ini lepas tangan. Mari kita bangkit, apalagi momen Agustus ini kita menumbuhkan rasa persaudaraan kita lewat permainan tradisional. Banyak permainan tradisional dari ujung Flores timur sampai barat. Hanya kita tidak menggalinya. Saya kalau lihat penelitian saya di Google Scholar itu banyak permainan tradisional itu yang saya kembangkan, kemudian saya publikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Syukur kemarin kami lolos di jurnal fundamental. Dananya sekitar 100 jutaan. Kita usul kemarin dapatnya 60 jutaan untuk mengembangkan permainan tradisional yang ada di Kabupaten ND dan Nusa Tenggara Timur ini. Kami butuh perhatian pemerintah untuk pengembangan permainan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur ini.
1: Oke. Jadi ini cita-cita sangat besar begitu ya, agar permainan tradisional kita ini terus berkembang dan bisa diketahui, dikenali oleh anak-anak kita, generasi-generasi muda yang adalah penerus bangsa begitu ya. Apa tantangan terbesar Pak Asari sejauh ini yang Anda rasakan ketika Anda melakukan penelitian terkait dengan

0: tradisional ini dan fakta dilangan yang Anda temukan ini, kira-kira faktor apa nih yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa menghidupkan kembali permainan tradisional di Kabupaten Ende ini?
1: Ya, tantangan kita di lapangan, kita peneliti maupun kita akademisi maupun pelaku olahraga yang ada, kita siap menerima apa kritikan dari berbagai unsur. Kita harus terima, harus berani kita dorong. Kemudian kita kolaborasi dengan teman-teman untuk menghidupkan kembali festival permainan tradisional ini yang lambat laun semakin dikerus zaman ya. Jadi kami sekarang ke sekolah-sekolah, baik guru ataupun pemerhati olahraga itu, mereka menginformasikan dari hasil wawancara kami bahwa mereka mengusulkan ada bukan festival makanan atau tarian atau budaya ritual yang lain, permainan tradisional harus dihidupkan kembali. Itu kendalanya mereka adalah bagaimana sarana prasarana tidak lengkap, kemudian sumber daya manusia yang rendah, kemudian bagaimana kami usul kepada pemerintah Kabupaten Ende atau Provinsi NTT lewat pemuda dan olahraga dan dinas pariwisata menghidupkan lagi permainan tradisional ini.
0: Ya. Dan sejauh ini tanggapan mereka seperti apa?
1: Tanggapan mereka biasa-biasa saja, tapi usul saya itu orang yang duduk di bidang olahraga, pemuda dan olahraga atau pariwisata itu harus benar-benar sesuai dengan basic supaya menghidupkan kembali permainan tradisional itu atau warisan leluhur kita. Seperti contohnya dinas pariwisata menghidupkan kembali ketika turis mancanegara datang atau turis lokal kita yang datang, kita sajikan permainan tradisional yang ada di daerah kita masing-masing. Seperti tadi saya contoh di Nagekyo, saya memberikan informasi atau dialog dengan dinas, kepala dinasnya, bahwa bagaimana membuat video storytelling perjalanan tinju atau itu dari awal muncul tinju atau sampai dengan kegiatan festivalnya. Ya, kita kekurangan literasi di sini. Bagaimana permainan tradisional, tata cara bermainnya, bagaimana penggunaan alatnya, itu mas anak-anak sekarang tidak tahu lagi. Kita harus membuat ini, aturannya bagaimana. Itu kita harus hidupkan kembali seperti rangku alu, tinju atu dan sebagainya yang ada di festival yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Lembata, Flores Timur tadi, Paus tadi. Itu bisa dimodifikasi unsur dalam menombak di Paus tadi. Tinju juga begitu, bukan saja secara fisik, tetapi bagaimana anak melatih unsur gerak fisik anak.
0: Oke. Jadi ini nilai histori ini penting begitu ya. Ini juga membuat wisatawan atau tamu kita ada rasa penasaran dan ingin tahu begitu ya, sehingga mereka akan mencari tahu dan menikmati begitu apa suguhan-suguhan yang disuguhkan oleh kita pelaku-pelaku begitu ya, pelaku-pelaku wisata, kemudian orang-orang yang bergerak di bidang seni, mempertontonkan permainan adat, itu yang mereka cari begitu ya Pak Sari ya. Sebelum kita akhir obrolan kita, apa pesan terakhir dan juga harapan agar olahraga tradisional ini tetap menjadi kebanggaan lokal dan juga warisan budaya yang hidup di masa depan.
1: Terima kasih. Saya lupa tadi satu di Sumba tadi, Pasola itu. Tomak itu menggunakan kuda. Anak-anak bisa dimodifikasi kuda itu dari kertas karton dan sebagainya. Kertas-kertas yang tidak dipakai dimodifikasi ulang, lari dan melempar itu. Pesan kesan saya kepada kita semua generasi muda, bagaimana kita menumbuhkan rasa kemerdekaan kita, persaudaraan kita dalam nuansa kemerdekaan RI ke 80 ini. Mari kita melestarikan warisan budaya lokal kita untuk dikembangkan masa-masa yang akan datang sebagai pendidikan karakter, bukan saja di sekolah tapi di masyarakat yang luas. Terima kasih RRI Pro 1 Ibu Lili dan pengoperator yang sudah menyediakan fasilitasnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang permainan tradisional.
0: Baik Pak Sari, terima kasih waktunya, informasinya, edukasi yang sangat berharga untuk pendengar RRI, untuk bagaimana kita menumbuhkan semangat begitu ya, untuk tetap merawat dan juga menjaga warisan-warisan dari nenek moyang kita, termasuk dengan permainan tradisional. Dan kami akhiri program acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dengan sari berita. Pemerintah Kecamatan ND Tengah salurkan 300 paket bantuan korban gempa. Pasca gempa, RSUD Airamo buka layanan kesehatan di tenda darurat untuk melayani warga.

0: pendengar, bersama dengan saya Armando Abdullah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga terdampak gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Bantuan disalurkan melalui posko bencana di 4 kelurahan dalam wilayah kota Ende. Laporan Rovinus Wula.
1: Camat Ende Tengah Yovan Pasa bersama Lurah, Sekretaris Camat, Babinsa, serta Satuan Tugas Bencana terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan. Sebanyak 300 paket bantuan telah disalurkan dan dibagi secara merata kepada warga terdampak di 4 kelurahan. Yovan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk respon cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga setelah gempa terjadi. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia, Gubernur NTT, serta Bupati dan Wakil Bupati Ende atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Ia menjelaskan penyaluran bantuan telah dilakukan sejak Senin 17 Agustus 2026 dengan jumlah 100 paket yang diberikan kepada keluarga terdampak. Sementara pada Selasa 18 Agustus 2026, pemerintah kecamatan kembali menyalurkan 200 paket bantuan sehingga total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 300 paket.
2: Ini yang siap disalurkan 300. Mengucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Ende yang mana dengan tanggap cepat sehingga bantuan cepat tersalurkan kepada masyarakat. Untuk warga terdampak, kami mohon tetap waspada, hati-hati karena masih banyak gempa-gempa susulan. Diharapkan jangan dulu coba masuk ke rumah, apalagi rumah yang sudah terkena dampak bencana. Yang berikut, mohon maaf, bantuan kami belum bisa bagi semua, tapi kami akan coba memprioritaskan ke tepat sasaran. Yang paling pertama, kakak miskin dan masyarakat yang terdampak.
1: Sebelum pendistribusian, pemerintah kecamatan bersama satuan tugas terlebih dahulu menggelar rapat untuk membagi tugas termasuk pendataan penerima dan pendropingan bantuan ke lokasi sasaran. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat diterima keluarga yang benar-benar membutuhkan. Yovan menegaskan bantuan yang tersedia belum dapat dibagikan kepada seluruh warga terdampak karena penyaluran masih dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Keluarga miskin yang mengalami dampak langsung akibat gempa menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam pendistribusian bantuan. Di tengah proses penyaluran bantuan, Yovan juga mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Masyarakat diminta tidak terburu-buru kembali ke dalam rumah, terutama jika bangunan mengalami kerusakan akibat gempa. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Airamu Kabupaten Nagikeo memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di sejumlah tenda yang didirikan di luar gedung rumah sakit. Pelayanan ini dibuka sejak gempa terjadi sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis dalam situasi darurat. Selengkapnya Ferry Soho melaporkan.
3: Di rumah sakit melayani untuk pasien-pasien yang terdampak sehingga tidak ada lagi alur pelayanan yang harus ke puskesmas dan lain-lain.
0: Pasca gempa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamu Kabupaten Nagikeo memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membuka layanan di sejumlah tenda yang didirikan di luar gedung rumah sakit. Pelayanan ini dibuka sejak gempa terjadi sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis dalam situasi darurat. Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan RSUD Airamu, Marta Yunita, kepada RRI menyampaikan pelayanan kesehatan dilakukan di 6 tenda darurat dan berjalan dengan baik serta telah melayani cukup banyak masyarakat. Saat ini pihak rumah sakit juga telah membuka kembali pelayanan rawat jalan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pemeriksaan kepada warga yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Pelayanan di luar gedung menjadi bagian dari upaya rumah sakit memastikan akses kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat di tengah kondisi pasca gempa.
3: Kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Airamu saat ini masih pelayanan di luar gedung. Kami terdiri dari 6 tenda, ada tenda darurat dari IGD, pelayanan intensif, ada ruang ICU, ruang NICU, kemudian ruang rawat, itu kami ada dua ruang rawat. Kami yang belum bisa pelayanan adalah IBR, ruang operasi, karena keterbatasan tempat, kami semua sudah di luar. Kemudian untuk saat ini, hari ini kami sudah buka juga pelayanan rawat jalan, sehingga pasien-pasien rawat jalan itu dia sudah bisa pelayanan mulai hari ini.
0: Pihak RSUD Aramo juga menyampaikan bahwa kelancaran pelayanan hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam situasi tanggap darurat menjadi kekuatan penting agar layanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan baik. Dukungan tersebut memungkinkan tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun kondisi rumah sakit harus menyesuaikan dengan situasi pasca gempa. Pihak rumah sakit secara khusus menghimbau masyarakat terdampak gempa yang masih berada di lokasi pengungsian agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik.
3: Bagi masyarakat yang terdampak dan mengalami keluhan sakit dan lainnya, di rumah sakit melayani untuk pasien-pasien yang terdampak sehingga tidak ada lagi alur pelayanan yang harus ke puskesmas dan lain-lain ketika contoh ini pasien membutuhkan layanan spesialistik dengan keluhan-keluhan karena pengungsian terdampak dan lain-lain bisa langsung ke rumah sakit dengan catatan khusus sehingga kami langsung memberikan pelayanan.
0: RSUD Aramu memastikan pelayanan kesehatan akan terus berjalan dan tenaga medis tetap siap melayani masyarakat selama masa tanggap darurat. Masyarakat di lokasi pengungsian, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, diharapkan segera memanfaatkan layanan yang tersedia apabila mengalami keluhan kesehatan. Kehadiran pelayanan di tenda diharapkan dapat memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan pertolongan secara cepat dan tepat. RRI Andeveri Soho melaporkan.
4: Keselamatan warga binaan menjadi perhatian utama petugas rutan ketika gempa terjadi dan mengguncang lingkungan blok hunian rutan. Laporan Suimam.
5: Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B Bajawa, Zulkifli Ahmad, mengatakan petugas langsung mengutamakan keselamatan penghuni blok sesuai prosedur operasional standar yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga binaan tetap terlindungi selama situasi gempa berlangsung di seluruh lingkungan rutan. Dijelaskan, blok hunian menjadi titik utama yang harus mendapat perhatian ketika terjadi keadaan darurat akibat gempa. Petugas mengacu pada SOP sebagai pedoman dalam menentukan tindakan pengamanan dan perlindungan warga binaan selama keadaan darurat berlangsung. Prioritas keselamatan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan situasi darurat agar kondisi warga binaan tetap terkendali dan aman.
6: Langkah pertama adalah memastikan keselamatan jiwa. Petugas segera memberikan instruksi agar warga binaan tetap tenang, berlindung di tempat yang relatif aman, benda yang mudah jatuh, dan bagian bangunan yang berpotensi roboh.
5: Menurutnya, keselamatan warga binaan tidak dapat dipisahkan dari kesiapan petugas menghadapi situasi darurat seperti gempa yang terjadi. Dengan berpedoman pada SOP, petugas memiliki acuan untuk mengambil langkah cepat sesuai kondisi yang terjadi di lapangan saat itu. Ia melanjutkan, penanganan keadaan darurat di blok hunian membutuhkan respon terukur agar keselamatan warga binaan tetap menjadi perhatian utama petugas. Situasi gempa menuntut petugas memastikan setiap tindakan pengamanan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebelum secara konsisten dan terukur.
6: Petugas juga segera melakukan komunikasi dan koordinasi sesuai SOP keadaan darurat. Setelah guncangan utama berhenti dan kondisi memungkinkan, petugas mempersiapkan proses evakuasi menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Petugas harus menjadi pihak yang tenang, tegas, dan tidak ikut panik. Instruksi diberikan secara jelas dan singkat. Misalnya, memerintahkan warga binaan untuk tetap berada dalam kamar ataupun kelompok, tidak berdesakan, dan mengikuti arahan petugas. Petugas juga melakukan pengawasan terhadap kondisi warga binaan, terutama apabila ada yang mengalami cedera atau kepanikan. Komunikasi dan pembagian tugas antar petugas sangat penting agar tidak terjadi kekosongan pengawasan.
5: Zulkifli menambahkan penerapan SOP menjadi dasar petugas dalam menghadapi gempa sekaligus menjaga keamanan warga binaan di dalam rutan. Langkah tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pengamanan untuk melindungi warga binaan ketika bencana terjadi secara tiba-tiba di lingkungan rutan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
4: Pasca gempa Flores Sabtu 15 Agustus 2026, sebagian penghuni asrama dan pondok pesantren di Kabupaten ND memilih pulang dan lainnya tetap bertahan dengan pendampingan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
8: Pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026, siswa dan siswi yang tinggal di 4 asrama serta santri pondok pesantren di Kabupaten ND memilih langkah berbeda. Sebagian penghuni asrama pulang ke rumah, sementara sebagian lainnya memilih tetap bertahan. 4 asrama tersebut yakni Asrama Putri SMPK Santa Ursula, Asrama Putri Santa Angela, Asrama Putri SMAK Suradikara atau Trikara, serta Asrama Putra SMAK Fretrandao. Sementara itu, pondok pesantren yang turut terdampak yakni Pondok Pesantren Wali Sanga. Suster pengelola Asrama Putri SMAK Suradikara, Melania, mengatakan meski mayoritas anak telah pulang, tetapi asrama tetap menyediakan tempat bagi mereka yang memilih bertahan. Anak-anak yang masih tinggal diarahkan untuk tidur di lorong maupun menggunakan tenda darurat di area luar bangunan.
9: Ada yang tidak pulang karena memang orang tua mereka minta supaya mereka tidak pulang. Yang dari Manggarai, lalu dari Mbai, dari Riung, itu ada beberapa anak.
10: Jadi itu mereka tidak pulang?
9: Ada yang pulang, tapi kemarin sudah pulang lagi ke sini. Karena tidak nyaman.
8: Sementara itu, Ketua Yayasan Wali Sanga Nona mengatakan pihak pesantren sebelumnya telah memberikan motivasi dan pembekalan kepada para santri mengenai cara menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, seluruh santri memilih tetap bertahan di pesantren.
11: Pesantren ini ada, sudah sering memberi selain motivasi, memberi pengetahuan tentang bagaimana menghadapi situasi apabila sewaktu-waktu terjadi. Nah, hal ini karena banyak anak baru, jadi dia sepertinya masih bingung apa, jadi kalau untuk pulang kan tidak semua. Sampai hari ini masih berada bersama 98 anak.
8: Kondisi anak-anak secara umum dalam keadaan baik, meskipun sebagian sempat mengalami shock saat gempa terjadi. Pendampingan terus dilakukan untuk membantu mereka menghadapi situasi pasca gempa. RRI Endera Masuci melaporkan.
4: Gempa susulan masih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten ND pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Wakil Bupati ND mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada sembari memastikan penanganan dampak gempa terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Laporan Ricardus Kota.
1: Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada menghadapi potensi gempa susulan di wilayah Kabupaten ND. Imbauan ini disampaikan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang ND pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Wakil Bupati mengatakan pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan penanganan kedaruratan dan pemantauan dampak gempa di sejumlah wilayah.
12: Untuk semua warga Kabupaten ND atas nama Bapak Bupati, kami mengimbau untuk kita tetap tenang. Kejadian gempa susulan ini akan kita rasakan terus ya, kurang lebih 14 hari ke depan. Nah, oleh karena itu kita tenang ya, kita mengantisipasi.
1: Pemerintah Kabupaten ND telah melakukan koordinasi terpadu bersama BNPB, BPBD, TNI dan Polri dalam penanganan bencana. Pemantauan juga dilakukan di sejumlah wilayah terdampak termasuk Kecamatan Kelimutu, Poluwaru, Ndori dan Lio Timur. Data dampak gempa dari lapangan telah dihimpun dan diserahkan kepada posko penanganan bencana untuk diteruskan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi juga mulai masuk dan akan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, kebutuhan yang masih banyak dikeluhkan warga adalah tenda untuk tempat berlindung. Sejumlah warga memilih tidur di luar rumah, pendopo maupun teras karena khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan. Wakil Bupati meminta Kepala Desa dan Lurah segera berkoordinasi dan Posko Penanggulangan Bencana atau BPBD-ND jika terdapat warga yang membutuhkan bantuan. Pemerintah memastikan penanganan akan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa kedaruratan. RRI-ND Ricardus Kota melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Daerah RRI-ND edisi Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Armando Abdullah mengucapkan terima kasih dan mohon pamit dari ruang dengan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama,

ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fenwell Mind.

0: Florata sore ini Pro 1 RRI Indi.
1: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Indi, kanal informasi.

hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Rata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada.

Adik-adik dimanapun berada, selamat sore untuk kita semua ya. Dimanapun Anda berada, saya Angela But kembali hadir ke ruang dengan Anda untuk edisi sore hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Ya, bagaimana kabarnya sore ini pendengar? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dimanapun kita berada. Dan tentunya gempa yang masih kita rasakan sampai dengan tadi pagi juga ya pendengar. Semoga tadi siang juga kita sempat rasakan. Semoga dengan keadaan seperti ini kita selalu waspada dan selalu dalam lindungan Tuhan juga ya. Ya, seperti biasa di sore hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani sore Anda ya. Kita hadir kembali di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh sekali ya di line telepon 0821-4451-1957 maupun di line WhatsApp Rosa Terari ND 0821-3878-878.

0: Oke, pendengar, saya juga mengucapkan selamat sore bagi yang sedang mendengarkan kami di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Semoga semuanya di sore hari ini dalam keadaan sehat ya. Apapun yang dilakukan juga di hari ini senantiasa diberkati pendengar. Oke, kita ke penelpon pertama ya. Ada Kakak Putra Mus di line WhatsApp. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pemungkit Dangdut. Adalah kita.
0: Selamat sore kembali. Kak Putra Mus, gimana kabar sore ini?
1: Kabarnya lumayan baik, Angel.
0: Oke, luar biasa ya. Bagaimana, sudah makan siang belum?
1: Dalam upaya. Kalau makan siang, sudah. Bagaimana, Kak, kabar di Manggarai, Kak?
0: Untuk Manggarai ya masih seperti biasa.
1: Iya, mudah-mudahan kampungnya Angel aman ya.
0: Untuk keluarga aman, tetapi mereka juga masih
1: puji Tuhan
0: pengamanan masing-masing.
1: Iya, siap.
0: Ya, Kak Angel. Oke, terima kasih ya untuk doanya.
1: Siap, Kak.
0: Ya. Oke, minta lagu apa sore ini, Kak Putra Mus?
1: Lagunya ikutan aja, Kak.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam-salamnya untuk seluruh para pendengar setia program satu yang ada di manapun saat ini Anda berada ya. Dengan ucapannya selamat sore, salam persahabatan dan salam kompak lewat udara. Dan buat Kak Angel, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas. Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali Kak Putramu, selamat sore, salam sehat selalu.
2: Dampak dari gempa saat ini.
0: Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami juga ya sore hari ini, terima kasih juga untuk sapaan dari Kak Putra Mus, selalu menyemangati kita semuanya dalam keadaan waspada ya pasti gempa yang tentunya gempa susulan kita masih rasakan hingga saat ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Dangdut Adalah Kita, Kak Angel.
0: Selamat sore kembali dengan Karamlah ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, Karamlah, gimana kabarnya sore ini?
3: Ya, sehat, mudah-mudahan kakaknya demikian.
0: Sehat juga. Oke, Karamlah dari Banjarmasin minta lagu apa nih?
3: Aku dari Buton tanya, Kak.
0: Oh, dari Buton ya. Sorry.
3: Enggak apa-apa, Kanjar.
0: Aduh. Karamlah minta lagu apa nih, sayang?
3: Aku minta lagu dari Maggie Z, Renungkanlah.
0: Renungkanlah. Oke, salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buat Putra Mus ya, salam sayang selalu. Sehat selalu ya, buat ibu juga salam sayang selalu. Semoga mereka bisa tetap waspada ya. Biar aman dari bencana gempa ya mereka ya. Dan juga ada Oma Cyril, ada Oma Deva, ada Mama Yanti, ada Bapak Manda, ada Yeri, ada Kak Nur, ada juga Sari, ada Mas Galuh, ada Randi, ada juga Bung Servas, dan nasib momonya lah buat Kak Angel. Selamat bertugas, tetap semangat ya Kak Angel ya. Oke, terima kasih Kak Angel. Salam pandang untuk
0: selamat sore.
3: Gimana Kak, ada lagunya ya?
0: Untuk lagunya dari Maggie Z ada nih, Kak Ramlah.
3: Renungkanlah. Terima kasih. Okay. Salam produk dulu, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore. Baik. Iya, untuk Kak Ramlan, terima kasih juga ya untuk sapaannya sore hari ini. Doa kami juga untuk sekeluarga yang ada di sana, semoga tetap sehat ya. Oke, pendengar dimanapun berada yang tentunya masih terus bersama Prosat RRIND dimanapun berada, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
4: Hai, selamat sore. Dari Momere, Bunda Ima.
0: Bunda Ima kembali hadir. Selamat sore, gimana kabar sore ini Bunda?
4: Kabarnya Bunda Ima di sore hari ini baik-baik saja, Dek Angel.
0: Amin ya Bunda.
4: Semoga sebaliknya ya, Dek Angel. Sehat selalu, tetap semangat. Amin. Lagu apa, Dek Angel?
0: Sore ini kita hadir beberapa nomor lagu, ada Camelia Malik Wakuncar, terus ada lagunya Itche Trisnawati Wanita dan Wanita, terus ada Musin Alatas Tangis Bahagia, ada
4: tangis bahagia.
0: Oke, tangis bahagia. Salamnya untuk
4: Ibu Bunda. Kita menangis itu bukan ke, nanti kita sedih atau betul, kita susah, tapi kan ada tangisan bahagia ya, kan? Mm-hmm. Mungkin ada sesuatu yang kita rasakan yang sangat bahagia. Mm-hmm. Pasti dengan ucapan bahagianya itu kadang kita menangis karena terlalu bahagia toh.
0: Iya, betul sekali Bunda. Memang hal yang kita rasakan entah bukan karena sedih ya, tapi karena bahagia dan haru, kita juga bisa menangis karena hal tersebut. Luar biasa.
4: Kalau Bunda memang sering seperti itu.
0: Sering ya Bunda ya. Tidak apa-apa, itu hal yang biasa ya.
4: Iya, kalau buat Bunda seperti itu karena terlalu bahagia. Seperti contohnya kita tiba-tiba ketemu dengan teman-teman yang tidak disangka-sangka bisa ketemu ya.
0: Iya,
4: tiba-tiba ketemu kan ya sebagai ungkapan hati kita dengan gembira, bahagia ya kita dengan air mata.
0: Iya.
4: Seperti itu.
0: Betul sekali Bunda.
4: Oke, salam-salam Bunda. Salam-salam dulu. Salam pertamanya tentunya buat Adik Angel bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan terlebih kita sehat selalu, sekalipun memang ya masih ada gempa yang sekali-sekali menggoncangkan apa dunia ini atau di sekitar NTT ya, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa.
0: Oke, iya Bunda.
4: Itu satu peringatan lah buat kita supaya kita bisa kembalikan, kita koreksi diri apa yang kita perbuat, mungkin kita bisa kembali ke jalan yang benar.
0: Iya, luar biasa Bunda Ima, dan hal ini juga kita kembali berdoa bersama agar ini musibah juga cepat berlalu begitu ya Bunda ya.
4: Okay. Amin. Itu kita sebagai manusia ya, kita sama-sama mendoakan yang terkena bencana supaya selalu diberikan kekuatan, kesehatan yang ditinggalkan maupun yang di rumah sakit mungkin yang sedang dirawat, semoga Tuhan cepat memberikan kesembuhan ya lewat dokter-dokter atau perawat yang menangani mereka. Buat semua-semua saja ya, ada Om Papi, selamat siang Om, selamat sore Om Papi, semoga sehat selalu di sana. Dan semua-semua yang di luar daerah, Ende juga semuanya selamat siang, selamat sore dan salam sehat selalu. Buat Adik Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bunda Ima, selamat sore. Salam hangat untuk sekeluarga yang ada di Maumere. Oke, peringkat dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Prosat RRND sore hari ini, sambil menantikan yang mau bergabung ya, kita hadirkan dulu 3 buah nomor lagu untuk menemani sore Anda dan juga lagu yang sudah di request tentunya ya. Tetap bersama kami di Prodangdut Dangdut Allah Kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Baik pendengar Pro Satu Rari Anda dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita masih dengan lagu-lagu dangdut ya, untuk menemani sore Anda di rumah ataupun yang masih stay di depan rumah ya, sambil karena kewaspadaan terhadap pasca gempa, dan juga kita juga masih dalam keadaan yang tidak nyaman begitu ya pendengar. Oke, kita dengar lagu-lagu dangdut untuk menemani sore Anda. Ada lagu Roma Irama Surat Terakhir, ada juga lagunya dari Hetty Kaendang Sudah Tiga Kali, atau dari Kamelia Malik Wakuncar, dan juga lagunya Ayo Ting Ting Sik Asik, atau mau lagunya Evita Mala Selamat Malam, atau lagunya Ida Laila Sehidup Semati. Bagi yang mau bergabung boleh sekali ya di line telepon Pro Satu Rari ND, itu 0821-4451-1957, dan juga line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Oke, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Marlin dari Kota Keo.
0: Dari Kota Keo.
1: Iya.
0: Mama Ina ya? Atau Mama Rina?
1: Mama Marlin.
0: Oh, Mama Marlin. Selamat sore, Mama Marlin. Bagaimana keadaan di sana? Kota Keo ya, di Mauponggo ini?
1: Kota Keo, Nangaroro.
0: Nangaroro. Bagaimana di sana?
1: Kecamatan Nangaroro.
0: Bagaimana di sana nih, Mama Marlin? Aman?
1: Aman, puji Tuhan. Kabar sebaliknya, Mbak, gimana di sana?
0: Kalau di Ende juga masih dalam keadaan aman ya, walaupun kita masih merasakan gempa juga, gempa susulan nih, Memarlin. Di sana juga rasa ya?
1: Iya.
0: Apakah Pak masih merasakan gempa susulan di Nagike, di Nangaroro?
1: Iya, masih
0: ya. Oke, kita tetap berdoa agar suasana seperti ini sudah berlalu ya, agar kita juga bisa beraktivitas dengan nyaman. Oke, Mama mau minta lagu apa sore ini?
1: Lagu apa yang ada di sini?
0: Ada dari Ida Laila Sehidup Semati, dari Ayo Ting Ting
1: Sehidup Semati, Mbak.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih Bunda?
1: Salam-salam yang pertama buat Mbak yang lagi bertugas bersama operatornya. Buat Bapak Marin yang lagi makan. Buat anak Mary lagi di Stasi Batu Rateng Guji. Anak Marin di posisinya. Pokoknya semua pendengar RAI tanpa kecuali. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali Mama Marlin. Selamat sore, salam sehat selalu. Oke, pendengar dimanapun berada, di streaming kami juga ya, rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya. Semoga sore Anda menyenangkan ya sore hari ini. Kita dengan lagu dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Masih dengan informasi lainnya juga tentunya ya pendengar sore hari ini, dengan lagu-lagu dangdut untuk menemani sore Anda. Dan yang mau bergabung boleh nanti ya, sambil menantikan kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk Anda.

0: Ya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Angel.
0: Selamat sore kembali. Bapak siapakah ini?
1: Ingrid.
0: Bapak Ingrid, bagaimana sore ini? Sehat?
1: Lagi terbaring di tenda luar.
0: Masih di tenda luar ya, Bapak Ingrid ya, bersama keluarga?
1: Barusan gempa ini.
0: Oke, Bapak Ingrid posisi di mana nih, Bapak?
1: Iya. Lagu Roma Irama.
0: Lagunya Roma Irama, judulnya apa nih, Bapak?
1: Iya. Yeah.
0: Judulnya apa, Bapak?
1: Judul terserah ya, Pak Ingrid.
0: Oke, terserah saja.
1: Lagu apa sih ya?
0: Baik, Roma Irama. Salam juga ya untuk semua yang ada di tenda ya, Bapak Ingrid. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan untuk kita semua. Dan kita sama berdoa juga. Oke. Salamnya untuk siapa, Bapak Ingrid?
1: Untuk Pak Angel dan Balik Atau Usaha. Selamat sore, selamat bertugas. Dan untuk seluruh masyarakat Flores, khususnya tenang dalam menghadapi situasi yang alami saat ini. Terima kasih, Pak Angel.
0: Iya, amin. Terima kasih juga untuk doanya yang luar biasa untuk kita semua dalam keadaan waspada ya, walaupun ini karena gempa susulan juga masih kita rasakan, kita saling mendoakan ya. Baik, dimanapun berada tentunya pendengar RRI dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita pastinya badai pasti berlalu begitu ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, sore, sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Jawa Timur bergoyang dan merapat.
0: Bagai Mas Galuh, selamat sore.
1: Iya, selamat sore, sore, sore.
0: Sore Mas Galuh. Gimana kabar sore ini di Jawa Timur, Mas?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Cuaca cerah.
0: Oke. Amin.
1: Ya, saya ucapin itu terduga ya, yang kena musibah itu ya, mudah-mudahan itu berketabahan dalam menjalani kehidupannya yang amin. Ditinggalkan gitulah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan itu bantuannya.
0: Amin, luar biasa. Terima kasih doanya, Mas Galuh.
1: Iya, lagunya ini.
0: Minta lagu apa, Mas Galuh?
1: Minta lagunya ini aja. Dunia milik kita berdua aja lah.
0: Dunia milik kita berdua. Oke.
1: Iya. Dari Musin Alatas ya.
0: Musin Alatas, siap.
1: Iya. Mau salam-salam. Salamnya buat Sayang Kisari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu. Dan baiknya selalu. Ada Maramla, ada Mama Diva, Opa Lodes, Bang Marcel, Bang Sikri, Bang Haji, dan semua saja. Buat yang siar, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga, tetap merdeka. Selamat sore, sore, sore.
0: Terima kasih kembali, Mas Galuh. Selamat sore, sore, sore. Oke, pendengar dimanapun berada, sambil menantikan yang mau bergabung ya, kita hadirkan beberapa nomor lagu untuk Anda.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus,

terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan.

0: Bejo, saya ingin menggali lebih jauh nih. Ini kan program KPK Mengajar, boleh dikatakan kan program rintisan atau pertama nih. Ini bisa cerita sedikit soal program ini?
1: Iya, KPK Mengajar memang menjadi...
2: Baik, pendengar dimanapun berada, selamat sore ya, yang masih terus bersama kami di Pro Satera RND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dengan lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda. Yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Oke, kita ke line WhatsApp ada Kakak Nasrun. Selamat sore.
3: Selamat sore. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar sore ini, Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita sehat walafiat. Lagunya apa ini, Mbak?
2: Lagunya ada Roba Irama. Tadi juga sudah hadirkan ya, perjuangan dan doa spesial untuk ada Bapak Ingrid tadi ya. Terus ada lagunya Kamelia Malik, Wakuncar, atau dari Hetty.
3: Itu saja, Wakuncar saja, Mbak.
2: Wakuncar saja, oke, okay. Salam untuk siapa nih, Mbak Nasrun?
3: Ya, pertama-tama malaginya sambut tugas, selalu ya semua keluarga rumah, semua dari yang dilakukan tugas. Selamat sore, aktivitasnya saya selalu, salam satu di semuanya, sama sekali salam kompak semuanya lah, tanpa terkecuali ya di alamatnya masing-masing. Salam kompak selalu, terima kasih, selamat sore.
2: Terima kasih kembali, selamat sore, salam hangat dari ND ke Sulawesi Tengah ya, untuk Bang Nasrun. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lagu dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore kembali.
4: Ya, lagunya boleh?
2: Ini dengan Mbak Ramlan ya?
4: Bukan, Sari dari Banjarmasin.
2: Mbak Sari. Aduh, aku salah. Salah terus aku ini, maafkanlah aku ya.
4: Iya. Suaranya mirip kah?
2: Sedikit sayang.
4: Oh iya, okay. Mungkin suaranya itu bersaudara mungkin.
2: Oke, okay, Mbak Sari, minta lagu apa sore ini, Mbak?
4: Lagunya Ku Tunggu di Pintu Surga. Di pintu kau, di pintu surga.
2: Ku Tunggu kau di pintu surga.
4: Iya, kalau masuk surga sih.
2: Memangnya ancang-ancang tidak masuk surga nih?
4: Iya, mudah-mudahan.
2: Perbanyak doa ya Mbak Sari ya, biar masuk surga ya.
4: Iya, begitulah.
2: Aduh.
4: Ya, salam-salam. Ada gak lagunya
2: tuh? Oke, nanti saya carikan lagunya ya.
4: Iya.
2: Aduh, Mbak Sari, ada-ada salamnya aja ya salamnya. Oke, silakan. Salamnya untuk siapa?
4: Salamnya pertamanya buat Mas Galuh, buat Mbak Ramlah juga, semoga sehat selalu, semoga apa tuh, buat Putra Mus juga, buatnya Yeri, buat Bang Marcel, buat Sipri juga, buat semuanya aja, buat Mbak Injil, makasih Mbak Injil kan nih?
2: Iya betul, Mbak Sari, Mbak Injil
4: iya,
2: di sini.
4: Mbak Injil yang cantik.
2: Makasih ya, oke, okay, yeah, terima kasih, Mbak Sari. Selamat sore kembali, salam hangat dari ND. Mbak Sari ini ada-ada aja ya, kalau minta lagunya juga kadang, dunia ini milik berdua, dia dengan Mas Galuh aja, terus kita disingkirkan dari dunia ini mungkin ya. Oke, okay, untuk lagunya nanti akan saya hadirkan ya, Mbak Sari yang ada di Banjarmasin. Oke, okay, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di sore hari ini, kita masih punya lagu-lagu dangdut untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya.

merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar video dari akun TikTok Dana Hibah yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seolah menyampaikan informasi pencairan dana hibah 500 juta rupiah bagi masyarakat kurang mampu. Video ini juga mengajak masyarakat untuk mendaftar untuk mendapatkan bantuan dana hibah yang diklaim berasal dari Arab Saudi. Namun dilansir dari laman tarnbackhoax.id, hingga Rabu 19 Agustus 2026 unggahan ini telah disukai sekitar 30 akun, mendapat sekitar 30 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 20 kali. Akun ini juga mencantumkan nomor WhatsApp sebagai sarana komunikasi lebih lanjut. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir Purbaya Yudi Sadewa yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Kemudian tim pemeriksa fakta Mavindo memeriksa video menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Namun hasil pemeriksaan konten ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 99,2%. Nah, pendengar, informasi mengenai pencairan dana hibah melalui Bank Indonesia dinyatakan sebagai modus yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat selalu mewaspadai informasi bantuan yang meminta calon penerima menghubungi nomor pribadi atau memberikan data tertentu.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pendengar yang dimanapun berada di Florata sore ini, saya Angela But yang masih menemani Anda ya dalam program Indonesia Cerdas. Kita akan hadir kembali program siaran yaitu strategi efektif pengentasan kemiskinan di daerah bersama rekan kami Nona Nia yang menemani Anda ya pendengar, dan juga ada narasumber kami Ibu Esther Lina Saga Joka SEMSI sebagai dosen program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi UNFRO. Untuk Anda, kami akan menemani Anda di program Indonesia Cerdas ini hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Smart Indonesia is only on PR1 Seri ND. Information and inspiration.

0: Saya
1: telah bersama kita narasumber yang berkompeten ya di bidangnya, yakni Esterlina Sagajoka S.E.M.Si, dosen program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Selamat sore Ibu Esther.
2: Iya, selamat.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, keadaan sehat walafiat.
1: Oke, baik. Luar biasa ya menyempatkan waktu sore hari ini. Terima kasih bersama Pro 1 RRI ND di Indonesia Cerdas. Baik, Ibu Esther ya. Kira-kira menurut Ibu Esther nih bagaimana ya Anda melihat kondisi kemiskinan di daerah saat ini, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur?
2: Iya. Di mana saja. Selamat sore kita semua. Ya, ketika ditanya berkaitan dengan kemungkinan di ini, ya di Nusa Tenggara, berdasarkan data dari Badan Statistik bahwa tingkat kemiskinan di NTT masih tergolong dibandingkan rata-rata seperti misalnya apa pada tahun 2020 kemarin kita lihat bahwa persentase penduduk miskin NTT berada pada 19,5%, sementara tingkat kemiskinan itu ada pada 9. Ya, kalau kita lihat meskipun berdasarkan terjadi penurunan dari tahun 2003 di mana kemiskinan sebesar 10%, dan pada tahun 2009% maju penurunannya ini saya relatif ya sangat lama, sehingga menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan itu masih jadi persoalan yang serius, dan menurut saya serius karena ditangani minimal secara kita lihat bahwa kemiskinan di dominasi oleh wilayah dengan proporsi miskin yang menurut saya tinggi dibandingkan penduduk di wilayah, sehingga ini sangat berkaitan dengan ekonomi yang masih berkumpul pada sektor pertanian dengan di mana yang tradisi ya produktivitasnya rendah, keterbatasan akses ini ya infrastrukturnya, kemudian minimnya peluang kerja secara formal, ya selalu bahwa indikator ya di NTT juga berada pada, kalau kita lihat data masih berada 26 sampai dengan 8. Dia untuk NTT, wilayah NTT itu ada di bawah rata-rata. Karena itu angka 24 kita sampai 70. Ya, hal ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan kualitas sumber ya yang kontribusi ada tingginya di ya. Saya kira untuk sementara demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Ibu ya, mungkin kami akan kontak kembali sesaat lagi karena suaranya sedikit terputus ya. Tetap stay bersama Pro 1 RRI ND.

0: Podcast, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Indonesia Cerdas sore hari ini dan tentunya bersama narasumber Ibu Esterlina Sagajoka, dosen program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores terkait dengan strategi efektif pengentasan kemiskinan di daerah. Baik, Ibu Esther, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi, Ibu Esther?
2: Ya, menurut ya, bisa
1: Halo, ya, ya. Ya, masih sedikit terputus ya suaranya mungkin.
2: Saya coba pindah
1: posisi mungkin tempatnya atau lokasinya sedikit ya bergeser.
2: Iya, ya, saya bergeser sedikit.
1: Ini suara baru jelas. Ini.
2: Iya. Berkaitan faktor yang menyebabkan kemiskinan di NTT itu tinggi, menurut saya bahwa yang pertama itu rendahnya produktivitas, produktivitas ekonomi dan utama di sektor pertanian yang masih menjadi mata pencarian utama dari masyarakat. Saya kembali ketika saya berbicara itu harus berbasiskan data. Bahwa data BPS juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk NTT itu masih bekerja di sektor pertanian subsistem. Ya, dengan kalau kita tahu bahwa pertanian subsistem ini menggunakan teknologi yang terbatas dan sangat bergantung pada curah hujan. Nah, kemudian sangat juga kalau kita lihat apa namanya kondisi geografis NTT kan yang kering dan juga rawan dengan kekeringan yang menyebabkan hasil produksi kita itu tidak stabil, sehingga pendapatan daripada rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian itu juga berdampak rendah dan juga sehingga mereka tidak memiliki pendapatan yang berkelanjutan begitu. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan itu juga adalah kualitas sumber daya manusia, SDM yang masih rendah. Kenapa? Karena hal yang demikian itu kita lihat bahwa dari nilai indeks pembangunan manusia NTT seperti yang saya sudah sampaikan tadi hanya berada pada kisaran 66 sampai 68 dibandingkan dengan tingkat nasional itu sudah pada 74. NTT masih di 66, berarti masih di bawah rata-rata secara nasional. Sementara tingkat pendidikan juga yang masih relatif rendah. Nah, berdasarkan contoh misalkan data dari dinas PDK khususnya, kita tidak bicara NTT tapi contoh seperti kasusnya di Kabupaten Ende bahwa berdasarkan data di tahun 2004 kembali itu rapor pendidikan kita itu masih merah ya, dengan wajar 9 tahun itu berdasarkan data yang ada itu bahwa masih ada sekitar 25% itu anak-anak kita itu belum mencapai wajib belajar ya. Jadi masih tinggi ya tingkat pendidikannya juga kalau kita lihat di tingkat desa-desa juga berdasarkan data itu masih rendah. Nah, kalau pendidikan rendah itu berakibat kepada keterbatasan keterampilan bekerja. Kemudian tingkat pendidikan rendah juga akan mempengaruhi akses layanan, ya, layanan ke media dan lain sebagainya itu juga terbatas. Apalagi sekarang sudah dengan teknologi-teknologi yang canggih, kalau kita tidak belajar, kalau kita memiliki SDM yang masih rendah, kita tidak mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada, dengan sendirinya itu kita akan ketinggalan. Kemudian dalam perspektif pembangunan, Nah, kondisi yang seperti ini itu akan menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Kemudian, menurut saya yang ketiga itu adalah keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Kita tahu bahwa banyak wilayah di NTT itu merupakan dan terpencil, sehingga akses terhadap pasar, transportasi, listrik, dan air bersih itu masih terbatas. Dan PPR menunjukkan bahwa disparitas yang cukup tinggi antara wilayah desa dan kota untuk kasus di NTT ini. Sehingga keterisolasian ini menyebabkan biaya distribusi yang tinggi. Selain distribusi yang tinggi juga menyebabkan terbatasnya peluang usaha serta rendahnya investasi yang pada akhirnya itu memperkuat kemiskinan secara struktural. Ya.
1: Oke.
2: Selain ketiga faktor tersebut di atas juga yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan itu adalah terbatasnya lapangan kerja formal. Kita tahu bahwa tingginya ketergantungan pada sektor informal itu kemudian kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan iklim itu sehingga banyak rumah tangga kita atau rumah tangga masyarakat kita itu berada pada garis kemiskinan. Sehingga ketika terjadi sedikit perubahan harga atau gagal panen itu dapat langsung mendorong mereka untuk kembali ke posisi yang posisi awal tadi atau kondisi miskin tadi. Demikian, Mbak Ani.
1: Oke, baik. Itu yang merupakan jadi faktor penyebab utama ya kemiskinan
2: di. Miskin, ya.
1: Nah, kira-kira strategi seperti apa nih ya menurut Ibu Esther yang paling efektif ya dalam pengentasan kemiskinan di daerah?
2: Strategi untuk mengentaskan kemiskinan ya. Menurut saya itu program-program pembangunan itu salah satu strategi yang menurut saya itu adalah pemberdayaan masyarakat secara optimal. Dalam hal ini bahwa pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan potensi lokal yang ada di sekitarnya untuk ditingkatkan nilai tambahnya. Ya, contoh misalkan bahwa kita di sini misalkan banyak pisang, ya banyak pisang. Tetapi kalau kita lihat dalam ini apa, selalu pisang kita itu dikirim ke luar itu dalam bentuk gelondongan. Sementara kita beli lagi keripik pisang yang ada di Alfamart, di Indomart, itu kan sebenarnya pisang dari kita, tapi kita tidak bisa mengolahnya secara optimal, sehingga kita tidak nilai tambah itu tidak kita nikmati. Saya setuju dengan program Gubernur NTT itu yang off ya, one village one product.
1: Product, iya.
2: Mestinya pemerintah itu harus secara aktif ya mendorong pemerintah desa itu untuk pemanfaatan potensi lokal dengan pemanfaatan efisiensi dana desa itu menggerakkan masyarakatnya di desa itu untuk mengoptimalisasi potensi desa agar bisa memberikan nilai tambah ekonomis sehingga bisa mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa berdasarkan potensi yang ada di desa. Karena kalau kita misalkan tidak berbasis potensi itu akan high cost economic. Ya, itu.
1: Oke, baik. Ibu Esther ya, kira-kira nih seberapa pentingkah pendekatan berbasis data dalam merancang ya program pengentasan kemiskinan dan kira-kira menurut Anda bagaimana nih peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program bantuan itu harus tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan?
2: Iya, menurut saya data itu sangat penting, Pak. Data itu sangat penting. Ketika kita bisa mendata data dengan baik dan benar, itu kalau kita kaitkan berdasarkan dengan peluncuran program, itu supaya tepat sasaran.
1: Iya.
2: Iya. Terus terang saja, Mbak, kami sudah melakukan penelitian. Misalkan pemberian bantuan PKH, BLT, dan lain sebagainya itu, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa tidak tepat sasaran.
1: Oh, yeah.
2: Karena apa? Iya, untuk di wilayah ini, penelitian kami lokasinya di Kabupaten Ende. Tetapi ini menjadi sampel yang hasil penelitian kami bahwa tidak tepat sasaran. Karena apa? Data tidak diupdate. Kami masih temukan data orang sudah meninggal masih dikasih data bantuan. Data orang sudah pindah penduduk masih dikasih. Lalu bagaimana? Kami sudah cross-check Dinas Sosial waktu itu. Waktu kami melakukan penelitian itu, katanya data itu tidak bisa dirubah. Karena data dari pusat katanya. Tetapi kita punya pemikiran, kok yang tahu basis data sebenarnya orangnya sudah tidak ada itu adalah pemerintah desa. Kenapa pemerintah desa tidak bisa memberikan argumentasi kalau ini sudah meninggal? Kenapa dibiarkan?
1: Yeah.
2: Itu mungkin salah satu kekeliruan yang mungkin perlu

0: Seperti itu, Mbak. Iya,
1: baik. Nah, menurut Ibu, kira-kira apakah pengembangan UMKM bisa menjadi solusi nyata dalam menekan angka kemiskinan? Dan juga menurut Ibu, apakah di sektor pendidikan ya dan juga pelatihan keterampilan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perannya seperti apa? Pengembangan, apakah pengembangan UMKM ini bisa menjadi solusi menyata dalam menekan angka kemiskinan, dan juga kira-kira bagaimana nih peran sektor pendidikan dan juga pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
0: Iya, UMKM, menurut saya itu UMKM itu sangat baik kalau penerapan UMKM itu baik dan benar. Dan pemberian UMKM itu kan ada jalur untuk akses ke bank, kan Ibu? Akses ke bank. Nah, yang menjadi persoalan UMKM itu tidak bisa maju dan berkembang ketika kita menyalahgunakan misalkan memiliki akses ke bank, kita kredit. Nah, dana yang kita kredit itu tidak diperuntukkan secara optimal optimal untuk pengembangan UMKM itu sendiri yang bisa menghasilkan ya. Tetapi kadangkala masyarakat kita ini nih ketika mendapatkan akses dari bank itu kadangkala itu salah menyalahgunakan dana yang ada itu sehingga UMKM itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena solusi supaya UMKM harus ada kontrol dari pihak pihak-pihak yang berkaitan dengan perbankan itu harus ada kontrol secara berkala. Kalau menurut saya, kalau tanpa kontrol itu masyarakat kita ini kan apalagi dengan adanya urumana apa segala macam itu ketika dana ada tahu ini dulu.
1: Iya benar.
0: Yang lain kadang-kadang. Sebenarnya UMKM itu menurut saya ketika dijalankan dengan baik dan benar, pakai prinsipnya orang Cina ya itu. Kalau orang Cina itu kan kalau dia berusaha itu kan ya usaha sebelum modalnya kembali dia akan efisien. Tapi kalau kita ini baru untung sedikit itu kadangkala kita sudah hidup mewah duluan. Jadi itu yang membuat kita terburuk.
1: Baik. Oke, Ibu Esther, selain pemerintah nih, kira-kira bagaimana peran masyarakat dan juga sektor swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan? Dan juga kalau boleh tahu menurut Ibu Esther, seberapa penting kolaborasi lintas sektor ini dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan?
0: Iya, peran sektor swasta ya.
1: Iya, selain pemerintah, bagaimana kira-kira peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengentasan upaya ya, pengentasan kemiskinan dan juga menurut Ibu kira-kira seberapa penting kolaborasi antara lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan?
0: Iya, bahwa selain pemerintah, masyarakat dan sektor swasta juga itu memiliki peran penting dalam atau mendorong meminimalisir angka kemiskinan ini, terutama tentu saja melalui pendekatan kolaboratif yang berbasis lokal. Dan masyarakat di sini terlihat dalam partisipasi aktif di tingkat komunitas seperti misalnya di kelompok usaha bersama, kemudian juga koperasi, kemudian bumdes dan kegiatan gotong royong yang tentunya memiliki nilai ekonomi ya. Kemudian saya berpikir bahwa masyarakat juga berperan dalam memastikan ketepatan sasaran program melalui musyawarah desa. Kemudian masyarakat juga perlu mempersiapkan terhadap berbagai macam aktivitas. Nah, selain itu juga bahwa diperlukan inisiatif lokal seperti contoh yang sekarang ini

0: dikelolaan atau di apakan oleh pemerintah kabupaten itu pengelolaan sampah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mm-hmm. Pengelolaan sampah ini mestinya harus berbasis tentu saja berbasis ekonomi sirkular ya. Mm-hmm. Usaha rumah tangga dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, ketika ini semua dilaksanakan itu ya itu saya memiliki optimisme bahwa ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga akan mendorong kemandirian ekonomi khususnya bagi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk swasta itu perannya atau berperan itu melalui penciptaan lapangan kerja, kemudian investasi dan juga program CSR. Iya. Sehingga dengan melalui penciptaan lapangan kerja, perusahaan itu dapat mendorong atau mendukung UMKM melalui kemitraan usaha, akses pasar, pelatihan manajemen, serta dukungan teknologi dan juga dukungan berkaitan dengan pembiayaan dari usaha itu. Mm-hmm. Nah, sehingga keterlibatan pihak swasta juga penting dalam membuka rantai nilai atau apa namanya, membuka rantai nilai ya, sehingga produk lokal juga memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dan ketika ditanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta itu sebenarnya itu menjadi model ya, yang harus dicontoh, yang pertama antara ketiga pilar ini itu akan menjadi kunci sebenarnya keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan. Karena tanpa keterlibatan masyarakat dan swasta, program pengentasan kemiskinan itu cenderung tidak berkelanjutan. Sebaliknya, dengan strategi yang kuat, kemudian upaya pengentasan kemiskinan itu dapat menjadi lebih inklusif, lebih partisipatif, dan juga lebih berdampak untuk jangka panjang. Ya, saya kira demikian, Mbak Nia.
1: Baik. Ya, dan kira-kira menurut Ibu Esther nih, apa menjadi tantangan terbesar dalam implementasi program pengentasan kemiskinan di daerah?
0: Ya, tantangan yang terbesar, yang menjadi tantangan yang terbesar dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan di daerah, termasuk kita di NTT ini, menurut saya bahwa karena kita tahu bahwa umumnya masyarakat atau kemiskinan di wilayah kita itu adalah bersifat struktural dan operasional, sehingga yang sering menghambat efektivitas program meskipun kebijakannya sudah tepat, tantangannya yang pertama itu adalah akurasi dan pemutahiran data. Akurasi dan pemutahiran data. Kemudian yang kedua itu keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Kalau kita lihat secara kasat mata bahwa masih terdapat ekosektor saat ini bahwa itu enak yang dulu itu belum bisa dipecah sampai saat ini, ego sektor. Ego sektor itu. Kemudian yang ketiga itu menurut saya tantangan ketiga itu kita lihat dari kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur yang ada di daerah kita. Kemudian yang keempat itu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga budaya ketergantungan untuk di beberapa wilayah. Sehingga menurut saya bahwa secara keseluruhan tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan program tepat sasaran, terkoordinasi, kontekstual, dan berkelanjutan. Ya, tanpa si hambatan-hambatan ini, upaya pengentasan kemiskinan cenderung akan berjalan lamban dan tidak menyentuh akar masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.
1: Baik. Ya, demikian. Oke. Dan ini apa yang menjadi harapan Ibu ya terhadap kebijakan pemerintah ke depan terkait dengan pengentasan kemiskinan, dan juga kira-kira pesan Ibu Esther untuk masyarakat sendiri agar dapat ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga ini seperti apa? Pesan harapan terhadap kebijakan pemerintah dan juga pesan kepada masyarakat ini seperti apa?
0: Iya Mbak Nia, harapan saya, sekir harapan saya juga harapan masyarakat pada umumnya ya.
1: Iya
0: ya. Ya, harapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ke depan dalam menekan kemiskinan pada dasarnya mengarah pada harapan saya itu mengarah pada kebijakan yang tepat sasaran seperti yang saya sudah katakan tadi, kemudian kebijakannya itu harus berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, secara nyata kan hanya dengan omong-omong atau omen-omong.
1: Oh iya, iya.
0: Oleh karena itu, hal yang pertama, masyarakat, saya berharap bahwa program yang benar-benar tepat sasaran dan juga harus adil terhadap seluruh masyarakat. Kemudian programnya itu yang dibuat itu harus berbasis data yang akurat. Serta kebijakan yang dibuat itu harus transparan dalam penyaluran pemberian bantuan itu berdasarkan jenis ikut baik-baik. Kemudian untuk bantuan sosial diharapkan tidak lagi salah sasaran seperti hasil penelitian kami.
1: Iya.
0: Serta bisa menjangkau kelompok yang paling rentan. Kita tahu bahwa kelompok yang paling rentan itu adalah kelompok yang tentu saja tidak berdaya, tidak memiliki akses, khusus di wilayah-wilayah terpencil di pedesaan.
1: Iya, baik.
0: Kita masyarakat PT ini.
1: Oke.
0: Dan masyarakat juga menginginkan bahwa ketika ada program bantuan itu masyarakat menginginkan bahwa proses yang terbuka dan melibat partisipasi masyarakat lokal, agar masyarakat itu juga mereka merasa bahwa mereka juga dipercaya.
1: Okay.
0: Kemudian hal lain juga harapan daripada saya dan juga masyarakat itu tidak hanya mengharapkan bahwa masyarakat tidak mengharapkan bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan program-program yang direncanakan oleh pemerintah itu supaya agar bisa mampu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Iya, baik. Ya. Terakhir Ibu, ya sebelum kita pamit ya, untuk pamit dari program Indonesia Cerdas, apa yang menjadi optimisme Ibu Esther terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di daerah?
0: Optimisme terhadap apa ya, kemiskinan di daerah. Optimis bahwa optimisme saya terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia atau di era NTT ini ya cukup kuat dan cukup realistis ya, meskipun saya sampaikan tadi bahwa tantangannya itu besar. Tetapi saya berpikir bahwa karena didukung dengan data-data yang tadi trennya turun, data-data BPS yang cukup akurat ya, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini angka kemiskinan itu terus menurun. Yeah. Ya, kita berharap bahwa menurun terus sampai dengan 2026 ini.
1: Oke, okay. Baik.
0: Walaupun secara bertahap, artinya bahwa berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan itu sudah berada pada jalur yang benar, tinggal diperkuat dari kualitas dan konsistensi dalam implementasinya. Dan kemudian selain hal yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada potensi besar dari kekuatan ekonomi lokal itu yang mulai berkembang, seperti saya sudah bicarakan tadi, UMKM, ekonomi kreatif dan pemanfaatan sumber daya lokal, misalkan pertanian, pariwisata, ekonomi sirkular dan lain sebagainya. Ini semua jika didukung dengan peningkatan kualitas SDM yang memadai, kemudian akses pasar, kemudian ditunjang dengan teknologi, bahwa sektor-sektor ini akan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah kita di NTT ini. Tetapi optimisme ini harus disertai dengan komitmen bersama, komitmen antara semua stakeholder, antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dengan melalui pendekatan yang saya selalu berbasis data. Pendekatan berbasis data, kemudian kolaborasi lintas sektor, jangan lagi ego sektor. Harus berkolaborasi serta fokus pada pemberdayaan. Nah, ketika kita fokus pada pemberdayaan, itu bukan hanya untuk bantuan saja, tetapi fokus pada upaya untuk pengentasan kemiskinan. Dan saya berharap bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar target, tetapi tujuan yang dapat dicapai secara nyata berkelanjutan di masa yang akan.
1: Baik.
0: Demikian menurut saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf.
1: Baik, terima kasih Bu Esther atas waktunya sore hari ini ya di Indonesia ya. Cerdas bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu.
0: Oke, selamat sore.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita ya dalam program Indonesia Cerdas di sore ini dengan topik strategi efektif pengentasan kemiskinan di daerah. Ya, semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan kita sekaligus mendorong kesadaran bersama bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Saya Nona Nia undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Korwil News 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Tembua untuk Anda.

0: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua. Untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan cepat menuju wilayah terdampak. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Warga korban bencana. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan, mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lain secara mandiri. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
3: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia. Yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh. Berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
4: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50 ribu dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
2: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND, menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga terdampak gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Bantuan ini disalurkan melalui posko bencana di 4 kelurahan dalam wilayah kota ND. Berikut laporan Rofinus Wula.
5: Kecamatan ND Tengah Yovan Pasa bersama Lurah, Sekretaris Camat, Babinsa, serta Satuan Tugas Bencana terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan. Sebanyak 300 paket bantuan telah disalurkan dan dibagi secara merata kepada warga terdampak di 4 kelurahan. Yovan mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respon cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga setelah gempa terjadi. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia, Gubernur NTT, serta Bupati dan Wakil Bupati ND atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Ia menjelaskan penyaluran bantuan telah dilakukan sejak Senin 17 Agustus 2026 dengan jumlah 100 paket yang diberikan kepada keluarga terdampak. Sementara pada Selasa 18 Agustus 2026, pemerintah kecamatan kembali menyalurkan 200 paket bantuan sehingga total bantuan yang telah didistribusikan mencapai 300 paket.
6: Ini yang siap disalurkan 300. Mengucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Ende mana dengan tanggap cepat sehingga bantuan cepat tersalurkan kepada masyarakat. Untuk warga terdampak kami mohon tetap waspada, hati-hati karena masih banyak gempa-gempa susulan. Diharapkan jangan dulu coba masuk ke rumah, apalagi rumah yang sudah terkena dampak bencana. Yeah. Yang berikut, mohon maaf bantuan kami belum bisa bagi semua, tapi kami akan coba memprioritaskan ke tempat sasaran. Yang paling pertama kata miskin dan masyarakat yang terdampak.
5: Sebelum pendistribusian, pemerintah kecamatan bersama satuan tugas terlebih dahulu menggelar rapat untuk membagi tugas termasuk pendataan penerima dan pendropingan bantuan ke lokasi sasaran. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan dapat diterima keluarga yang benar-benar membutuhkan. Yovan menegaskan bantuan yang tersedia belum dapat dibagikan kepada seluruh warga terdampak karena penyaluran masih dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Keluarga miskin yang mengalami dampak langsung akibat gempa menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam pendistribusian bantuan. Di tengah proses penyaluran bantuan, Yovan juga mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Masyarakat diminta tidak terburu-buru kembali ke dalam rumah, terutama jika bangunan mengalami kerusakan akibat gempa. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
1: Dampak gempa yang mengulang di wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak Dimbai dan sekitarnya menyebut sejumlah rumah rusak, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
8: Bejawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Soa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi yaitu Nagakeo dengan Riung Utara.
7: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi warga Mbai yang terdampak langsung gempa menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
9: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa, kayak begitu kan dipersulit Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
7: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Posko Darurat Gempa Bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Berpusat di kompleks kantor BPBD NTT Kota Kupang, posko ini menjadi simpul sinergi berbagai stakeholder dalam mendukung penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat korban gempa. Berikut laporan Alo Tani.
10: Ini fungsinya untuk pertama komando untuk memberikan arahan, petunjuk kepada semua stakeholder yang punya sinergi untuk penanggulangan bencana ini. Kedua, koordinasi terkait dengan pergerakan logistik, peralatan, personil, semuanya dikoordinasikan di posko ini.
11: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Takadosi kepada RRI Kupang Selasa 18 Agustus 2026 menyampaikan sejak tanggal 15 Agustus 2026 banyak bantuan logistik diterima di posko bencana. Selama 3 hari pasca bencana, bantuan-bantuan dari posko BPBD NTT sudah didistribusikan ke lokasi gempa bumi Flores baik melalui angkutan laut maupun udara.
10: Bantuan logistik baik dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim, dikoordinir di sini, kemudian didorong bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari ini.
11: Yohanes Takadosi juga menyampaikan posko BPBD NTT juga tersedia di Ende saat ini. Seluruh bantuan dipusatkan di Ende, kemudian didistribusikan lebih lanjut ke daerah-daerah terdampak.
10: Soal distribusi nanti sampai di Ende, pemerintah provinsi punya posko pendukung utama di Ende. Di situ baru dilakukan pendistribusian sesuai dengan, ya secara proporsional, sesuai dengan usulan atau penyampaian kondisi dari tiap lokasi terdampak. Di Kabupaten Siga memang sekarang kita sedang koordinasi untuk sarana angkutan untuk bisa digeser.
11: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi NTT Dr. Gigi In Adriani MKS menyampaikan sebagai dinas teknis saat ini juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Akan tetapi menurutnya selain kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman, air bersih, dan kesehatan, mereka juga akan memperhatikan kebutuhan anak-anak dan perempuan.
12: Kita sementara persiapan, kita sudah koordinasi dengan kabupaten kota semua, termasuk dengan Kementerian PPA untuk membackup kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitan dengan perempuan. Kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak, ini kan pasti beda. Misalnya kayak popok, kan nggak kepikir mungkin ya, yang kalau yang anu kan besar-besar. Terus seperti pakaian dalam bagi wanita, ini kan pembalut dan sebagainya, kebutuhan seperti itu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
11: Sementara itu, pantauan RRI di posko bencana BPBD NTT, bantuan terus mengalir datang dari berbagai pihak. Terutama pada Selasa 18 Agustus 2026 sore, pihak Danantara Indonesia PT PP Persero TBK menyalurkan bantuan tambahan berupa tandon air minum dan terpal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Festival Budaya Rote Malole Kabupaten Rotendao tahun 2026 resmi dibuka Selasa 18 Agustus 2026 di lapangan Christian Nehemia Dila. Kegiatan ini menjadi wadah pelestarian dan promosi budaya sekaligus memperkuat persaudaraan antar etnis serta mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Rotendao. Berikut laporan Rudi Hartono.
13: Pelaksanaan Festival Budaya Rote Malole melibatkan 16 sanggar, seni, paguyuban, etnis, komunitas, budaya, pelajar SMP, SMA, serta masyarakat umum. Kegiatan diawali dengan parade dan kirab budaya dengan rute dari depan Bank ETT, Cabang Rotendao mengelilingi lapangan Christian Nehemia Dilak dan berakhir di panggung hiburan pameran pembangunan dan expo UMKM. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rotendao Regina Kedo dalam laporan panitia mengatakan festival tersebut menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat dan wisatawan.
14: Festival Budaya Rote Malole juga menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya dalam keharmonisan lintas etnis. Tujuan, satu, melestarikan dan mempromosikan warisan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Rotendao agar tetap hidup dan berkembang di tengah generasi muda. Dua, meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Rotendao kepada masyarakat maupun wisatawan.
13: Selain parade budaya, festival diisi pertunjukan tarian musik tradisional dan berbagai atraksi budaya Kegiatan juga dirangkaikan dengan kampanye edukasi cinta bangga dan paham rupiah serta kuis berhadiah yang didukung oleh Bank Indonesia. Sementara itu, Bupati Rotendao dalam sambutannya mengatakan Festival Budaya Rote Malole bukan sekedar agenda tahunan, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, sekaligus sarana memperkuat identitas dan persatuan masyarakat.
15: Kegiatan ini bukan sekedar agenda tahunan, namun juga merupakan wujud penghormatan kita terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas kita dan jati diri kita. Festival ini juga merupakan wujud komitmen kita

0: bagi berbagai budaya dan etnis.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendau juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan festival. Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut untuk mendukung pengembangan pariwisata budaya, ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Rotendau. Festival Budaya Roti Malore tahun 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan Rotendau yang harmonis, berdaya dan sejahtera melalui pelestarian budaya serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku UMKM. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pacuan Kuda Sumba Barat target hadirkan 8 provinsi. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Wakil Bupati Sumba Barat Timus Tedaraga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Sumba Barat memantau langsung proses pendaftaran kuda pacu untuk kejuaraan nasional pacuan kuda yang berlangsung di Gelora pada Eweta Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran tersebut untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan berjalan sesuai rencana. Kejuaraan nasional pacuan kuda tersebut akan berlangsung selama 10 hari mulai 21 hingga 31 Agustus 2006. Hingga saat ini sebanyak 200-an ekor kuda telah terdaftar. Sementara panitia menargetkan jumlah peserta mencapai sekitar 350 ekor kuda. Kejuaraan ini juga menargetkan keikutsertaan peserta dari 8 provinsi. Tim Tis mengatakan pacuan kuda bukan sekadar ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga bagian dari identitas serta budaya masyarakat Sumba. Karena itu pelaksanaan kejuaraan nasional diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kuda sandalwood sekaligus mendorong masyarakat tetap memelihara dan mengembangkan kuda pacu lokal.
4: Karena itu melalui kejurnas ini menjadi harapan bagi kita khususnya di Sumba, khusus di Sumba Barat ini, untuk mengangkat ini kualitas kuda sandal sehingga nanti ke depannya gen kuda sandal ini menjadi kualitas yang juga masuk dalam lomba kejurnas di tingkat nasional yang dimulai pada tahun ini. Kemudian kenapa kita juga sangat antusias dengan kegiatan lomba pacu ini khususnya di kejurnas di Kabupaten Sumba Barat ini, selain karena persyaratan lapangannya sangat memenuhi syarat di Kabupaten Sumba Barat, juga merupakan event pariwisata yang sesungguhnya menjadi daya tarik minat baik pemilik kuda maupun juga para wisatawan, karena di Sumba Barat ini merupakan satu event yang sangat menarik selain pasola juga pacuan kuda yang diperlombakan di arena Gelora pada Eweta.
3: Menurutnya kuda sandalwood selama ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Sumba, mulai dari transportasi hingga menjadi bagian dari kegiatan pariwisata dan budaya seperti pasola serta pacuan kuda. Melalui kejuaraan ini, pemerintah berharap kualitas genetik kuda sandalwood semakin berkembang sehingga mampu bersaing dalam perlombaan tingkat nasional. Pemkab Sumba Barat bersama Perdasi juga memastikan seluruh mekanisme perlombaan diterapkan sesuai aturan pacuan kuda yang berlaku secara nasional. Selain memenuhi persyaratan sebagai arena pertandingan, Gelora pada Eweta dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena berada di tengah kota dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata olahraga yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Timotius mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat mendukung pelaksanaan kejuaraan nasional agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebagai tuan rumah, masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa nyaman serta menunjukkan semangat persaudaraan kepada para peserta dan tamu yang datang dari berbagai daerah. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan cepat menuju wilayah terdampak. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

sisi lain, ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

0: BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro Sater RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata sore ini. Saya Angela But yang menemani Anda ya. Kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk sore hari ini hingga besok 20 Agustus 2026. Informasi ini pendengar disampaikan oleh rekan kami Pak Fasaki BMKG Kabupaten Sika untuk Anda. Selamat sore Pak Fasaki.
2: Yang sekarang ada di sekolah-sekolah kita.
1: Iya, bagaimana kabar sore ini, Pak?
3: Luar biasa. Baik terus.
1: Baik, terima kasih. Oke, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini, Kak.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND di mana saja berada. Mohon izin saya Fazaki, prakirawan BMKG Sika, akan memberikan pembaruan informasi cuaca dan informasi prakiraan tinggi gelombang laut. Untuk informasi cuaca khusus wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan rata-rata kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Sementara itu, untuk informasi tinggi gelombang laut, di seluruh perairan sekitar Pulau Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan pendengar RRI ND, di mana saja berada, kami menghimbau juga menyikapi situasi terkait pasca gempa bumi yang terjadi tanggal 15 Agustus kemarin. Agar tetap tenang dan terus pantau seluruh informasi dari pihak-pihak yang benar dan tidak mempercayai seluruh informasi yang datang bukan dari BMKG. Mungkin sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke studio RRI ND.
1: Baik, terima kasih Pak Fasaki untuk informasinya sore hari ini. Semoga selalu memberikan informasi update ya ke publik terkait dengan pasca gempa tanggal 15 Agustus 2020. Terima kasih Pak, selamat sore, selamat beraktivitas kembali.

0: Selamat sore.
1: Baik pendengar dimanapun berada di sore hari ini yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Demikian informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten ND, Sika dan Nagekeo. Kami masih dengan informasi lainnya sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

perkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronic Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit. Dan 15 menit kemudian, Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University.

0: Itu dia tadi Pesona Bass Boy featuring
1: Tuh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
3: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
3: Apa lo? Mau berantem?
1: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih

Pendengar dimanapun berada, selamat sore menjelang malam ya untuk Anda di sore hari ini. Kita masih dengan informasi dan juga musik informasi ya pendengar. Kita masih dengan update terkait dengan pasca gempa 2026 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan masih mungkin terjadi di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan gempa susulan berskala kecil berpotensi terjadi hingga 3 minggu ke depan. Ya, pendengar, saat mengunjungi pelabuhan Laurentius Sai, Mendagri mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah penanganan terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Lebih lanjut, menurut Tito, berdasarkan keterangan Kepala Syah Bandar, operasional pelabuhan tetap berjalan. Hal itu disebabkan sistem digitalisasi yang digunakan memiliki mekanisme cadangan. Bahkan layanan embarkasi maupun debarkasi juga telah berjalan normal. Mendagri juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat gempa tersebut. Tito memastikan pemerintah pusat akan terus hadir bersama masyarakat terdampak dan mengoptimalkan penanganan pasca gempa. Lebih lanjut juga, pendengar, Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan para menteri dan kepala lembaga negara hadir langsung di wilayah terdampak bencana NTT. Lebih lanjut juga, Tito menambahkan bahwa Menteri Koordinator Bapak Zulkifli Hasan juga akan menyusul ke Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, Desa Lidi di Pulau Palue, Kabupaten Sika masih terisolir 5 hari pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakapolres Sika, Kompol Marcelus Yugo Amboro, Rabu 19 Agustus 2026 hari ini. Ia pun mengatakan bahwa Desa Lidi belum bisa dimasuki karena masih sangat berbahaya. Akses jalan menuju desa tertutup material longsoran seperti batu besar dan tanah. Lebih lanjut, jalur laut menuju desa juga belum bisa ditembus karena gelombang tinggi. Saat ini tim penyelamat dari Polres Sika, Basarnas, dan TNI masih bertahan di Palue. Menurutnya, warga kehabisan air bersih sehingga harus memanjat kelapa untuk dikonsumsi. Nah, pendengar, saat ini korban warga Desa Lidi bernama Servasius Sanda sudah dirawat di puskesmas setempat. Sementara itu, korban gempa bumi di Kabupaten Sika yang meninggal dunia bertambah 1 orang menjadi 5 korban. Korban meninggal seorang frater bernama Leonardus Noprianto Waku yang kritis sejak Sabtu lalu saat terjadi gempa. Dan ia diketahui melompat dari lantai 3 gedung sekolahnya di Seminari Tinggi Filsafat Katolik Rita Piret Maumere. Lebih lanjut, Leonardus meninggal di RSUD TC Hilars Maumere pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 22 WITA tadi malam. Meninggalnya Leonardus dikonfirmasi Kapolres Sika AKBP Bambang Supeno Rabu 19 Agustus 2026.

tubuh budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia.

tersebut dianggap menyenangkan, sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf

0: dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, informasi lainnya ya untuk Anda, penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di NTT tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah kondisi pengungsian, pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak. Dalam memulihkan psikologi anak-anak di NTT, pemerintah melakukan kegiatan trauma healing dan perpustakaan keliling. Kegiatan ini dilaksanakan di posko pengungsian Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Program pemerintah ini menjadi bagian dari upaya membantu anak-anak tetap menjalani aktivitas yang memang sesuai dengan usia, sekaligus mewujudkan kebutuhan mereka selama berada jauh dari rumah. BNPB juga mengatakan bahwa pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana tidak cukup dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Kondisi psikologis serta kehidupan sosial para pengungsi, khususnya anak-anak, juga perlu mendapat perhatian. Nah, dalam kegiatan trauma healing, ia pun mengatakan bahwa anak-anak diajak berinteraksi secara langsung dengan para pendamping. Anak-anak mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang agar suasana di lokasi pengungsian menjadi lebih menyenangkan. Pendekatan pun dilakukan untuk membantu anak menghadapi tekanan psikologi setelah mengalami situasi bencana. Karena melalui aktivitas yang menyenangkan, anak-anak pun diharapkan dapat mengurangi rasa cemas. Informasi ini juga ya, pendengar. Yang dimana selain dengan trauma healing, anak-anak berada di pengungsian juga mendapatkan akses terhadap perpustakaan keliling. Fasilitas ini memberikan kesempatan mereka untuk membaca, belajar, dan juga tetap melakukan aktivitas positif selama menjalani kehidupan di posko pengungsian. Dan kegiatan membaca maupun bermain di tengah suasana pengungsian diharapkan dapat membuat atau memberikan ruang bagi anak-anak untuk menjalani rutinitas yang lebih normal. Dan hal ini menjadi sarana bagi mereka untuk mengalihkan perhatian sejenak dari situasi bencana yang dihadapi. Informasi ini pendengar Anda juga bisa akses ya di laman resmi kami di rri.go.id. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu untuk Anda nikmati ya di Florata sore ini hingga jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Florata sore ini. Saya Angela But, pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Di Florata malam ini, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rian Hidayat menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Angela But, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.

0: Darius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Flobamora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda berada, Rian Hidayat di sini yang kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata malam ini dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam ini, pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan update gempa Flores pada H+3, di mana 70 orang meninggal, 1.182 luka-luka, sementara 40.040 orang mengungsi. Dan seperti yang kita tahu bahwa pemerintah memperbarui data dampak gempa Flores hingga hari ketiga pasca bencana atau H+3. Berdasarkan keterangan PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Berton Panjaitan di Media Center Kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa 18 Agustus 2026 sore, tercatat 70 orang meninggal dunia, 1.180 orang mengalami luka-luka, sementara 40.040 warga berada di tenda maupun lokasi pengungsian. Dari total korban meninggal, 27 jiwa berasal dari Manggarai, 25 Manggarai Timur, 8 Nagekeo, 4 Sika, serta masing-masing 2 jiwa dari Manggarai Barat, Ende, dan Ngada. Nah, korban terdiri atas 41 laki-laki dan 29 perempuan. Sementara korban luka tersebar di 7 kabupaten, dengan Manggarai Timur menjadi daerah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 442 luka berat dan 513 luka ringan. Pemerintah juga mencatat 11.925 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 5.516 rusak berat, 1.916 rusak sedang, dan 4.493 rusak ringan. Jumlah pengungsi mencapai 40.040 jiwa, dengan Manggarai Timur menjadi wilayah terbanyak, mencapai lebih dari 14.000 orang yang mengungsi secara mandiri, disusul Manggarai sebanyak 6.487 jiwa, dan Nagekeo 6.221 jiwa. Pemerintah menyebut tingginya angka pengungsian tidak semata-mata dipengaruhi kerusakan rumah, tetapi juga dampak psikologis dan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan gempa susulan. Hingga H+3, tercatat 2.119 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,3. Sementara itu di sektor infrastruktur, pendengar, penanganan terus dilakukan untuk memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat. Dari 33 titik longsor yang dilaporkan, sebanyak 32 titik telah ditangani sementara dan kembali fungsional. Sejumlah titik patahan jalan dan kerusakan jembatan juga masih dapat dilalui, sementara ruas Bolowaru Maumere telah kembali terbuka. Pemerintah turut memobilisasi 7 ekskavator dan 4 loader, sedangkan BBWS Nusa Tenggara 2 mengerahkan 13 ekskavator untuk mendukung penanganan infrastruktur sumber daya air. Pemulihan layanan publik juga menunjukkan perkembangan positif, di mana hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, sebanyak 99,95% pelanggan listrik telah kembali terlayani, sementara pemulihan jaringan Telkomsel di wilayah terdampak mencapai 99,7%. Nah, bantuan Presiden memang telah didistribusikan, pendengar. Sementara itu, Pertamina menyiapkan 2,5 ton BBM untuk mendukung operasional darurat di Manggarai, dan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo serta Taman Nasional Komodo dipastikan tetap aman dan normal. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang, waspada terhadap gempa susulan, serta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BPBD, BMKG, dan pemerintah. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.

radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Dengar, keterbatasan bahan pangan masih dirasakan di posko medis Damer, Kecamatan Lembaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, 5 hari setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Minggu 15 Agustus 2026. Pasien yang menjalani perawatan serta tenaga kesehatan yang bertugas di posko tersebut belum mendapatkan asupan makanan bergizi secara memadai, begitupun dengan persediaan air bersih yang juga masih sangat terbatas. Dokter yang bertugas di posko, Dr. Melinda Bella, mengatakan kebutuhan konsumsi bagi pasien dan petugas medis belum terpenuhi sejak hari pertama bencana. Kondisi tersebut membuat menu makanan yang tersedia sangat terbatas. Menurutnya, kondisi perlu segera mendapat perhatian karena pasien yang sedang menjalani perawatan membutuhkan asupan yang cukup untuk mendukung proses pemulihan. Kebutuhan gizi juga penting bagi ibu hamil dan anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Sementara itu, Camat Lembaleda Utara Agustinus Supratman mengatakan keterbatasan bahan makanan juga dirasakan oleh petugas di posko. Mereka memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekitar lokasi untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan Agustinus berharap distribusi bantuan ke wilayah terdampak gempa dapat menjangkau posko medis sehingga kebutuhan makanan dan air bersih bagi pasien maupun tenaga kesehatan dapat segera terpenuhi. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

inilah yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik,

yang mengunjungi Kabupaten Ngada dan Nagekewa NTT pada Selasa 18 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 Flores berjalan optimal. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk pelayanan kesehatan dan logistik dapat terpenuhi dengan cepat. Soeharyanto bertolak dari Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo menuju wilayah terdampak melalui Bandara Turelelo, Jawa. Setibanya di Ngada, ia langsung meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik yang terdampak gempa, termasuk Rumah Sakit Pratama Riung dan Puskesmas Riung. Rumah Sakit Pratama Riung mengalami kerusakan pada bagian plafon, sementara kerusakan di Puskesmas Riung menyebabkan sejumlah pasien harus dievakuasi dan menjalani perawatan di halaman fasilitas kesehatan. Dalam kunjungannya, Kepala BNPB berdialog langsung dengan pasien, tenaga kesehatan dan warga untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan pemerintah akan memastikan dukungan selama masa tanggap darurat, mulai dari logistik, peralatan, pelayanan kesehatan hingga dapur umum. Perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan, khususnya anak-anak yang berada di lokasi pengungsian, pendengar. Kepala BNPB menyerahkan bantuan logistik dan berbagai kebutuhan anak kepada para penyintas. Di sisi lain, BNPB bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait terus melakukan asesmen terhadap kerusakan fasilitas kesehatan serta fasilitas umum untuk menentukan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan dan prioritas. Pemerintah juga menyiapkan langkah alternatif agar pelayanan kesehatan tetap berjalan di fasilitas yang mengalami kerusakan dan belum dapat digunakan secara normal. BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas, terutama untuk tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman. Penanganan darurat akan terus dipantau agar bantuan dapat diberikan secara cepat, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.com.

0: Kristen kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan plain victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Mendengar pemerintah terus memperkuat penanganan pasca gempa yang mengguncang wilayah Flores, NTT pada 15 Agustus 2026. Salah satu perhatian utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. RSUD Aeramo di Kabupaten Nagikeo menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang terdampak sehingga pelayanan dan perawatan pasien harus dilakukan dalam kondisi darurat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin turun langsung meninjau kondisi RSUD Aeramo pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Menkes melihat lokasi evakuasi pasien serta mendatangi tenda-tenda yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan medis sekaligus melihat kesiapan tenaga kesehatan, peralatan medis, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan penanganan pasien di tengah situasi pasca gempa. Untuk mendukung pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan memberikan bantuan berupa 1 unit rumah sakit lapangan dan 5 unit tenda darurat untuk RSUD Aeramo. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menyediakan ruang pelayanan yang lebih aman dan memadai bagi pasien maupun dokter, perawat serta tenaga kesehatan yang tetap bertugas meski kondisi rumah sakit belum sepenuhnya pulih. Menkes menegaskan penyediaan fasilitas kesehatan darurat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dukungan tersebut juga menjadi langkah penting agar pelayanan medis tidak terhenti akibat kerusakan fasilitas rumah sakit setelah gempa. Dengan hadirnya rumah sakit lapangan dan tenda darurat, pendengar, pelayanan kesehatan di RSUD Aeramo diharapkan dapat terus berlangsung secara optimal sembari menunggu kondisi bangunan rumah sakit kembali aman dan memungkinkan digunakan secara normal. Kunjungan Menteri Kesehatan sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan memastikan kebutuhan kesehatan warga terdampak bencana ditangani secara cepat di lapangan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi. Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Provinsi Bali menyalurkan bantuan senilai 150 juta bagi masyarakat terdampak gempa Flores di Kabupaten ND. Bantuan tersebut diserahkan secara terpusat di Posko Bencana Gempa Kantor BPBD Kabupaten ND Selasa 18 Agustus 2026. Bantuan diterima langsung oleh Kepala BPBD Kabupaten ND Marcelinus Mata dan disaksikan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu selanjutnya diserahkan kepada posko untuk didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi 4 ton beras, mie instan, minyak goreng, air mineral, selimut, matras, sabun mandi, sabun cuci, serta popok bayi. Seluruh kebutuhan tersebut dibelanjakan BPBD Bali serta setelah berkoordinasi dengan posko bencana Kabupaten ND. Kepala BPBD Provinsi Bali, Gede Teja, mengatakan hasil koordinasi menunjukkan masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi di posko bencana. Kondisi itu mendorong BPBD Bali membeli langsung kebutuhan masyarakat untuk kemudian diserahkan kepada posko bencana Kabupaten ND. Gede Teja menyerahkan sepenuhnya mekanisme distribusi kepada posko bencana Kabupaten ND agar bantuan dapat diarahkan ke wilayah dan masyarakat yang paling membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban sekaligus mendukung proses pemulihan pasca gempa bagi warga yang terdampak. Selain bantuan logistik, Pemprov Bali juga mengirimkan tenaga kesehatan untuk membantu pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores. Sebanyak 5 tenaga medis sebelumnya ditempatkan di Kabupaten Sika, khususnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di Kecamatan Palu'e. Gede Teja mengatakan Pemprov Bali kembali mengirim tim medis dalam jumlah terbatas pada 19 Agustus 2026 dan akan diarahkan ke Kabupaten Nagikeo. Selain tenaga kesehatan, relawan termasuk personel Basarnas Bali juga telah dikirim untuk membantu penanganan bencana di wilayah Flores. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten ND Marcelinus Mata menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kesetiakawanan sosial Pemprov Bali terhadap masyarakat NTT, khususnya Kabupaten ND. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan dan meringankan beban warga yang terdampak gempa. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih.

0: bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.

selanjutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana.

0: harusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia.
1: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.

0: masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
1: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
2: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
1: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluar merah putih, kemudian sekolah rakyat, sekolah bulan gerak, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
3: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Melalui panggilan dari KPK sehubungan dengan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
6: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
7: Berapa jumlahnya?
6: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
4: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
6: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
5: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
4: Bantu pemeriksaan khusus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
7: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
4: Sebagai penyanyi. Iya, jadi karena ada transaksi pembayaran itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
7: Jadi secara profesional itu?
4: Secara profesional, itu saja.
7: Itu aja yang dikonfirmasi?
4: Iya,
7: berapa pertanyaan tadi itu?
4: Sekitar 29.
7: Itu aja, tapi terkait soal
4: terkait,
7: bagaimana?
4: Terkait, ya. Saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
7: Oke. Okay.
4: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
7: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
5: Sini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mamplot Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.

kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian, sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana,

0: terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
1: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME

0: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: This is very impressive and it shows the way
3: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rim

0: ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
1: This is very important, especially.
2: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
0: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
3: It's a very nice country. I love it.
4: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerja sama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin

0: sebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
0: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralph Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
5: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.

0: 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis, Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Saya juga berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru bahas baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media.

RRIND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Aventina Fernandez. Saat lagi kami ajak Anda, pendengar kami umat Hindu dimanapun berada, untuk bersama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik moksa dan keabadian. Tapi sebelum itu kami hantarkan mimbar agama tersebut dengan lagu rohani dari Bibi Laksana dengan judul Sembahku. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu, pendengar RRI, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya, Kadek Herina Dewi, akan Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kretawayantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Umat Hindu yang berbahagia, dalam acara Mimbar Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan menyampaikan tema kerukunan dan kedamaian dalam pemilihan umum. Umat Sedharma yang terkasih, sudahkah Anda menggunakan hak pilih Anda pada hari ini? Saya berharap semuanya sudah mencoblos.
1: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi, dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yaitu tujuan pokok ajaran Dana Punya. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugrahanya agar kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang budiman dimanapun Anda berada, dalam kitab Bhagavad Gita Bab Bhakti Yoga Sloka 12 dikatakan, melalui latihan engkau dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan, engkau dapat menjalankan meditasi. Melalui meditasi, engkau dapat menumbuhkan semangat pengorbanan. Dan hanya bila engkau telah melakukan pengorbanan, engkau akan mendapatkan kedamaian. Nah, jadi umat Sedharma, maksud dari sloka ini adalah perbuatan yang baik dan paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah berdana punya atau berderma. Karena berdana punya merupakan langkah pertama untuk melakukan perbuatan baik, hasil yang terbaik dicapai jika kita merasa senang dan bahagia sebelum, pada waktu, dan sesudah memberikan dana. Tepatnya, memberi sesuatu dengan kemampuan kita dengan bijaksana. Kemudian dalam Dasa Paramita dinyatakan, dana adalah langkah pertama dalam urutan cara-cara berbuat baik. Ketentraman dan kedamaian utama manusia adalah berdana dan beramal. Umat Sedharma yang budiman, dana punya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Hindu di seluruh penjuru dunia. Dan kewajiban berdana punya sendiri mempunyai dasar hukum, yaitu sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Weda. Dana punya sendiri dapat diberikan bukan hanya dalam bentuk harta benda atau arta dana. Namun bila kita lihat dari perspektif yang lebih luas, dana punya ini dapat juga berupa pemberian ilmu pengetahuan atau pendidikan yang disebut dengan widya dana. Jika semua umat telah memahami perihal dana punya ini dan melaksanakannya dengan baik, besar kemungkinan kita akan mampu melaksanakan program-program umat menyangkut pembinaan terhadap generasi muda di segala bidang, baik menyangkut peningkatan sumber daya manusianya maupun bidang-bidang keterampilan lainnya, guna mengejar ketertinggalan kita yang sangat kita rasakan dewasa ini. Nah, tujuan pokok dari ajaran dana punya ini adalah untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi manusia dalam melaksanakan ajaran Wairagya sebagai salah satu wujud pelaksanaan Dharma.

tidak terikat kepadanya. Tidak mungkin kita sama sekali bersikap tidak acuh pada benda-benda duniawi. Namun kita dapat meniadakan rasa milikku dan rasa memiliki. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, berarti ketidakterikatan tidak hanya berarti menyadarkan kekurangan dan juga kelemahan benda-benda yang bersifat sementara itu, bahkan dari sifat-sifat positifnya. Kita harus selalu menggunakan benda itu sebaik-baiknya dan dapat memberikan penghargaan semestinya. Kita harus pula dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan benda itu dan melakukan tugas-tugas kita di dunia ini. Dengan demikian, kita akan memperoleh kepuasan batin. Jika kita berpegang bahwa suatu perbuatan adalah baik dan suci, janganlah hal itu ditunda. Kita harus segera melaksanakannya dan mengusahakan agar perbuatan baik ini selesai dengan sukses. Jangan kita biasakan diri menunda-menunda latihan rohani kita. Nah, misalnya saja kita akan menghadiri suatu perkawinan. Kita sudah menyiapkan pakaian jauh-jauh hari sebelumnya. Atau kebetulan kita misalnya ingin nonton bioskop. Kita cepat-cepat untuk menyiapkan diri. Bahkan untuk jalan-jalan, kita segera siapkan diri kita. Hanya sekedar jalan-jalan. Di mana kedua hal ini sebenarnya bisa ditunda dan dilakukan pada hari-hari berikutnya. Tetapi ingatlah bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak dapat ditunda dan dibatalkan. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Waktu tidak mengikuti kita, kitalah yang harus dapat mengikuti waktu. Waktu harus berlalu dan membawa segala sesuatu bersamanya. Di mana kapan saja ada kesempatan untuk kita selalu berbuat kebajikan, lakukan dan jangan ditunda. Umat Sedharma yang budiman, apabila kita kurang sehat ataupun sakit, kesehatan kadang-kadang dapat dipulihkan dengan obat. Namun waktu yang telah berlalu hilang selama-lamanya dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat menggunakan waktu yang amat berharga ini dengan cara yang suci. Bhagavad Gita telah mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh menikmati benda-benda duniawi, tetapi sementara kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat pada benda-benda tersebut dengan anggapan bahwa kita memilikinya. Sukacita karma Anda melalui berdana untuk kesejahteraan orang lain yang memerlukan agar mereka dapat melaksanakan dharmanya dengan baik. Selain itu, sebagai umat Hindu, Bapak Ibu Mas Dharma, kita wajib memberikan kesejahteraan kepada para sulinggi, kepada para pinandita, para penjaga tempat-tempat suci dan yang lainnya, yang dalam kehidupan kesehariannya itu tidak pantas lagi untuk mengerjakan pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupannya. Jadi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk dapat menjaga kesucian tempat-tempat suci dengan melakukan pemeliharaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Pendidikan adalah hal yang penting yang diharapkan dari dana punya tersebut. Sehingga dengan demikian umat Hindu akan mendapatkan pengetahuan yang luas, tidak saja pengetahuan dharma agama, tetapi juga pengetahuan tentang teknologi yang akhir-akhir ini sangat berkembang dan pada akhirnya akan terlahir generasi muda yang memiliki kemampuan tidak saja di bidang kerohanian tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, dapat dinyatakan bahwa tujuan pokok ajaran Dana Punya yaitu untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi umat manusia dalam melaksanakan ajaran wairagyanya. Jadi wairagya ini memiliki arti yaitu ketidak

keterikatan untuk pengunduran diri, yaitu ketidakterikatan pikiran dan indera dari objek-objek yang ada di dunia ini. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat Hindu dimanapun Anda berada. Mereka telah terbelenggu oleh kekuatan maya yang tidak terpatahkan, sehingga mereka telah kehilangan kebijaksanaan. Membuat mereka keluar dari belenggu itu adalah salah satu bagian dari ajaran Dana Punia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Yang jauh dari pusat kota, pendidikan belum dianggap penting. Banyak warga berpikir bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya. Di tengah keadaan itu, hiduplah seorang gadis bernama Siti yang memiliki mimpi besar untuk menjadi guru.
1: Siti, kenapa terus membaca? Bukankah nanti kau juga akan membantu ibumu di rumah?
2: Ayah, Siti ingin sekolah tinggi. Siti ingin menjadi guru agar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
1: Menjadi guru? Untuk apa? Di desa ini banyak orang hidup tanpa sekolah tinggi dan tetap bisa bekerja.
2: Benar, nak. Kami khawatir biaya sekolah terlalu besar. Siti akan belajar sungguh-sungguh. Siti percaya pendidikan bisa mengubah kehidupan kita.
0: Ayah dan ibu saling berpandangan, tetapi belum yakin. Di kantor desa, beberapa warga sedang berkumpul.
3: Saya dengar anak Pak Hasan ingin melanjutkan sekolah ke kota.
1: Perempuan sekolah tinggi untuk apa? Nanti juga menikah?
3: Benar, lebih baik membantu orang tua daripada menghabiskan waktu belajar.
0: Siti yang sedang lewat mendengar percakapan itu.
2: Maaf Pak, saya percaya perempuan juga berhak memperoleh pendidikan.
1: Kau masih muda, Siti. Kau belum mengerti kehidupan.
2: Justru karena ingin memperbaiki kehidupan, saya ingin belajar.
0: Warga hanya tersenyum sinis. Siti, saya mendengar banyak orang meragukanmu.
2: Iya, Ibu. Kadang saya sedih, tetapi saya tidak ingin menyerah.
0: Jangan berhenti bermimpi. Buktikan melalui prestasi. Suatu hari, mereka akan mengerti. Siti terus belajar dengan tekun. Ia mengikuti berbagai lomba dan selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Beberapa tahun kemudian, balai desa kembali ramai. Waktu berlalu. Berkat kerja kerasnya, Siti memperoleh beasiswa dan berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai guru. Ia kembali ke desanya untuk mengajar.
3: Apakah benar Siti sudah menjadi guru?
1: Benar, bahkan ia mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
0: Siti datang bersama beberapa anak yang diajarinya.
4: Selamat sore, Ibu Guru Siti.
3: Siti, kami bangga kepadamu. Dulu kami meragukanmu. Kami pikir sekolah tidak akan membawa perubahan.
2: Saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Di depan sekolah yang kini semakin ramai, perubahan mulai terlihat. Anak-anak semakin semangat bersekolah dan orang tua mulai mendukung pendidikan.
1: Maafkan ayah, Siti. Dulu ayah tidak percaya pada mimpimu.
2: Tidak apa-apa, ayah. Dukungan ayah sekarang sudah lebih dari cukup. Kami bangga padamu, anakku.
3: Mulai hari ini, desa kita akan mendukung pendidikan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.
1: Kami ingin anak-anak kami mengikuti jejak Siti.
2: Mari kita bersama-sama membangun desa ini melalui pendidikan. Ketika satu anak berhasil sekolah, harapan seluruh desa ikut tumbuh.
1: Setuju.
0: Siti membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, ketekunan dan prestasinya dari seorang gadis yang diragukan, Siti menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Pendidikan adalah hal setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perjuangan dan kerja keras dapat mengubah pendidikan masyarakat. Jangan mudah menyerah meskipun tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberhasilan seseorang dapat menjadi inspirasi bagi perubahan sosial di lingkungannya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI bekerja sama dengan Icon Studio Live akan menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival yang rencananya akan diselenggarakan pada hari ini, tentunya tanggal 19 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami ajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan sebuah acara bertajuk Freedom Jazz Festival, dan dari studio RRI ND kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: RRI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jerih Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sharif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya enggak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Kita dampingin. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Tuh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Siap, Pak. Pertanyaan
0: yang kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz di Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terus. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung. Ini
0: alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil 1 menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Panjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau taplintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu. Oh. Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Yeah. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Yeah.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, ini sudah
0: 2024 kali
1: kita,
0: ya.
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu yeah. ya. Beda-beda. Seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Uh-huh.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Merci.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa 5 stringnya ya. Jevon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya? Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Wiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Wiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni, ini saya Mbak persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
1: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: mengawal musik Indonesia.
1: Pak ini luar biasa loh. Nyanyi jazznya tadi.
2: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh,
2: ya?
3: Betul, silakan.
2: Boleh.
3: Jadi kebetulan
2: kita
3: sekarang
2: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Okay. Siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh, Ber. Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay, sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke. Okay.
4: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
2: Yeah.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
4: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, sudah 80 negara.
4: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Yeah.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang.
3: Yeah. Sangat musis. Banyak.
4: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang yeah. lain-lain. Drummer cewek loh ini.
3: Nah, yeah.
4: Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak, Ber?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik
2: Amin.
4: Indonesia cerah. Dan I CCSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
2: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki, untuk Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
2: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya?
0: Betul, closing dari tahun ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada tahun lagi. Ini.
0: Tahun depan ada lagi, Mas.
4: Harus terus. Bulan Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streamnya. Seru, seru, seru.
0: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu.
0: Ada amin.
2: Ada ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Amin. Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip, gitu ya. Sip. Ya. Amin.
4: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
0: Terima kasih. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
2: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
0: Yes, ini spesial banget karena spill. Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
2: Anak, waduh, baik. Sih.
0: Usianya usia anak.
2: Masuk bapak kakak ya.
0: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan CSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
0: Betul,
2: ya?
0: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
0: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
2: Okay.
0: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
0: Yes.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah.

0: terima kasih Mbak.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun, sukses selalu.

0: Tes, tes. Oke. Okay.
1: You at for Nisi Wardoyo on saxophone. Sheila Permatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Alwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: kasih.
1: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Atwarka featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Cek, oke, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, oke, yang ini tidak begin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
2: Biasanya kalau habis manggung
1: mainnya bareng sama Kresa gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
2: Oh, susah banget. Susah dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya, maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
1: Ya. Ya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official, di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan Kelompok Perempuan Berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari Kelompok Perempuan Berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
3: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh agak lebih, takutnya tapi belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
1: kan waktu kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas Perempuan Berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya. Kalau boleh ya. Jadi kita biar enggak lama.
1: Iya.
3: Kita biar langsung.
1: Yes. Yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita enggak diiringi, yeah. Kita akan ngobrol.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Yeah. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
0: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya, tapi kita manggilnya Mbak atau tetap budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya. Oke. Okay. Mbak Rihaya,
3: syukur. Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
3: ini?
0: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya.
0: Jadi kita
3: terancam punah untuk ya, pengrajin.
0: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin. Jadi dengan
3: manual,
0: tangan ya. Ya, manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
3: Ada pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga. Seperti Mbak,
3: saya juga.
0: Mbak Lia pakai. Ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
3: Tenun Badui warna hitam dengan motif
0: Badui,
3: emas.
0: Badui kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya kombinasi nih ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul katulistiwa.
3: Ini yang berikutnya.
0: Berikutnya, ya terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
0: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: gonna be our last song.
1: Yeah.
0: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama Horn Section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
0: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that, we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26.
4: Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
4: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini, Bu. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada

0: semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terakhir mentas. Matthew 3 atau

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda sedang

hindarkan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Peringatan tsunami pasca gempa bumi. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: ih lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami mengakhiri siaran di Florata malam ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah inspirasi malam dengan judul Jangan Takut Gagal.
1: Ketika kamu gagal, kalau kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu. Jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.

mendengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiaran Darian Hidayat, Topatro Studio, Aventino Fernandez dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: 그래요.
1: 어수라하래니? 오산롤로
2: 부키
1: 뭐라 할까?
2: 가려요
1: 가려들이 부키지 그럼 근데 어떻게 이 마술까이
2: 마술들이 거기야 시리다라이
1: belum kayak kita masih di darat, Doi.
2: Perusahaan kerja suka sih di darat, buruk kau bilang usah dulu.
1: Saya heran tuh kamu bisa pindah ke atas tuh usah nih tenda tuh. Osan, Osan, Osan. Osan. Kayak ini belum konek yang komputer punya. Dia punya kabel apa?
2: PCB. Hah. Sebegini lama dia tanya dia kabel apa sama kabel YouTube. Oh.
1: Osan dan ikut campur. Dia terpakai kayak kabel ini USB itu. Oh dia langsung begini ya.

0: Awas deh. Di sini banyak asap. Kesana aja jalannya.
1: Seharian ayah jaga adik dari asap. Tapi malamnya siapa yang jaga adik kalau ayah bakar itu? Hit Good Night Electric.

sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Indi. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Florata pagi ini.
2: Pagi hari ini kami mengajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berdoa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dengan sari berita, BNPB minta penanganan dampak gempa ND dipercepat. Bulog Bajawa salurkan 8.055 kg beras untuk warga terdampak gempa. Bersama Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Lejen TNI Dr. Suharyanto SOSMM saat mengunjungi Kabupaten ND memastikan penanganan darurat pasca gempa Flores berjalan optimal sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi. Laporan Rufinus Bula.
1: Kepala BNPB bersama rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arbusman ND disambut Bupati ND sebelum menuju posko tanggap darurat bencana gempa bumi Flores di halaman kantor BPBD Kabupaten ND. Di lokasi tersebut, Suharyanto menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk mengevaluasi kondisi terkini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Marcelus Eklianus Meta dalam laporan menyebutkan sebanyak 1.820 rumah penduduk mengalami kerusakan akibat gempa. Dari jumlah tersebut, 823 rumah rusak ringan, 363 rusak sedang, dan 634 mengalami rusak berat. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum meliputi 36 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas ibadah, 23 kantor pemerintah, serta 109 fasilitas pendidikan. Dari sisi akses transportasi, terdapat 5 titik ruas jalan yang terdampak gempa termasuk jalur ND Nagekeo yang telah selesai ditangani Satker BPJN Wilayah 4. Sementara ruas jalan ND Arubara, Bolotopo, dan Ngalupolo telah ditangani Dinas PUPR Kabupaten ND. Sementara jumlah masyarakat terdampak mencapai 3.697 jiwa dengan rincian 2 orang meninggal dunia, 5 luka berat, dan 57 luka ringan. Sebanyak 3.564 warga masih mengungsi baik secara mandiri maupun di lokasi pengungsian komunal.
2: Dampak gempa bumi bagi bangunan rumah penduduk yang mengalami rusak ringan sebanyak totalnya 1.820 kerusakan di kategori ringan 823 unit, kategori sedang 363 unit, kategori rusak berat 634 unit.
1: Sementara itu, jaringan listrik di Kabupaten ND telah dipulihkan 100%, jaringan telekomunikasi menyisakan 1 desa, sedangkan layanan air bersih dan akses jalan telah kembali dipulihkan. Kepala BNPB Suharyanto menilai dampak gempa di Kabupaten ND relatif lebih rendah dibanding 6 wilayah lain yang turut terdampak. Namun kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan karena jumlah masyarakat yang terdampak cukup besar. Meskipun dampak kerusakan lebih rendah dibanding daerah lain, langkah penanganannya harus cepat karena masyarakat banyak yang terdampak. Ia meminta Bupati ND mengambil tanggung jawab penuh dalam memimpin penanganan di lapangan dengan dukungan TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.
3: Sekali lagi, dari pemerintah pusat, kami akan dampingi terus Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini ada Brigjen Jaidin Cilo, nanti juga ada tim yang mendampingi, sehingga setiap permasalahan yang ditemukan, yang akan dipecahkan di Kabupaten ND itu betul-betul bisa terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah organisasinya bagus, baru kita melakukan langkah kegiatan. Yang pertama adalah manusianya dulu. Nah, sekarang yang hidup, baik hidup selamat maupun hidup dalam luka-luka maupun luka ringan maupun luka berat, itu menjadi prioritas penanganan.
1: Suharyanto juga meminta pemerintah Kabupaten ND bersama Forkompinda segera membentuk satuan tugas yang lengkap dan terkoordinasi. Menurutnya, pemerintah provinsi juga terus memantau karena NTT telah menetapkan status darurat menyusul dampak gempa yang terjadi lebih dari satu kabupaten. Pemerintah pusat akan terus mendampingi pemerintah daerah hingga berbagai persoalan yang muncul di Kabupaten ND dapat diselesaikan. RRI ND Rufinus Bula melaporkan.
0: Peru Perum Bulog Cabang Bajawa menyalurkan 8 ton 55 kg beras kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Ngada. Penyaluran bantuan dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Ngada untuk memastikan beras diterima masyarakat terdampak sesuai data kebutuhan di lapangan. Laporan Suimam.
4: Beras tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah yang digunakan memenuhi kebutuhan pangan warga selama masa tanggap darurat pasca gempa. Distribusi dikoordinasikan bersama pemerintah daerah agar bantuan bergerak sesuai kondisi wilayah dan menjangkau keluarga yang membutuhkan secara tepat waktu. Kepala Bulog Bajawa Daini Niksan OBJ mengatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemda Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dukungan tersebut penting agar warga tetap memperoleh akses beras ketika aktivitas masyarakat terganggu akibat bencana gempa yang terjadi.
5: Bulog Bajawa siap bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana, dengan total penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk bencana dan keadaan darurat sebanyak 8 ton 55 kg.
4: Ia melanjutkan, stok beras di wilayah kerja Bulog Bajawa masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah penyaluran bantuan tersebut. Ketersediaan stok menjadi perhatian karena kebutuhan pangan meningkat ketika gempa mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngada. Daini menambahkan, Bulog Bajawa memastikan penyaluran bantuan tidak mengganggu ketersediaan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahap pemulihan berikutnya. Stok yang dinyatakan aman menjadi penyangga kebutuhan pangan warga hingga kondisi masyarakat berangsur pulih setelah bencana gempa melanda.
0: Kepala Staf Angkatan Darat salurkan bantuan untuk pengungsi di Kecamatan Maukaro dan Kecamatan Wewaria. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Kepedulian terhadap korban gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu terus dilakukan TNI. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infant Nugroho Susanto menyerahkan bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Kasat kepada pengungsi di wilayah Kecamatan Maukaro dan Wewaria Kabupaten ND. Bantuan tersebut berupa tandon air, selimut, susu formula, pampers bayi serta berbagai bahan makanan lainnya. Bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian, termasuk bayi dan balita yang membutuhkan perlengkapan khusus. Kondisi pasca bencana membuat sebagian besar kios dan tempat usaha warga belum kembali beraktivitas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, terutama perlengkapan bayi dan balita. TNI akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penyaluran bantuan juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian. Salah seorang ibu rumah tangga, Roslin, menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Kasat yang diserahkan melalui Dandim 1602 ND. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan anak di tengah kondisi pasca bencana.
7: Terima kasih banyak, karena sekarang ini kami kios-kios juga tutup. Karena dari dampak gempa itu tuh, dari hari Sabtu itu kios sudah pernah buka sampai sekarang. Jadi dengan ini saya berterima kasih sekali karena sangat membantu dengan satunya anak.
6: Sementara itu, salah seorang pengungsi Sahabudin mengapresiasi bantuan tandon air dari Kasat yang diberikan kepada warga terdampak gempa. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat karena air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat selama berada di tenda pengungsian.
8: Sangat-sangat berterima kasih karena respon kami telah disalurkan oleh Bapak Kasat kemarin itu sesuai dengan permintaan kami itu dikabulkan betul-betul bahwa di dusun ini terkena bencana alam. Dengan bantuan ini kami sangat-sangat berterima kasih. Itu aja secara singkat. Kait air sendiri nanti kami kondisikan bagaimana. Yang penting kami sudah punya tandon air. Begitu, terima kasih banyak.
6: Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi warga yang masih menjalani masa pemulihan pasca gempa. Kodim 1602 ND bersama jajaran TNI akan terus memantau kondisi masyarakat dan mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kunjungi Ruteng, Wagub NTT pastikan rumah sakit lapangan segera beroperasi. Rumah sakit lapangan ini disiapkan menyusul kerusakan parah yang membuat sebagian besar fasilitas RSUD Ruteng tidak dapat digunakan. Selengkapnya, Ferisoo melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak cepat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores tetap berjalan. Wakil Gubernur NTT Juni Asaduma meninjau langsung kondisi warga terdampak sekaligus persiapan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal Ruteng, Kabupaten Manggarai, Selasa 18 Agustus 2026. Rumah sakit lapangan ini disiapkan menyusul kerusakan parah yang membuat sebagian besar fasilitas RSUD Ruteng tidak dapat digunakan. Juni mengatakan sekitar 75% bangunan RSUD Ruteng mengalami kerusakan akibat gempa. Kondisi ini membuat hampir seluruh pasien harus dipindahkan keluar gedung, sementara hanya ruang ICU yang masih dapat digunakan. Pemerintah kemudian mengambil langkah cepat dengan menyiapkan tenda-tenda perawatan di area Stadion Golo Dukal agar pelayanan medis kepada pasien tetap berlangsung. Upaya tersebut melibatkan tim RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang telah tiba di Ruteng dan bekerja bersama tenaga kesehatan setempat. Mereka secara terpadu menyiapkan sejumlah tenda yang nantinya digunakan untuk perawatan pasien rawat inap. Pemerintah menargetkan rumah sakit lapangan tersebut sudah dapat dimanfaatkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
11: Dan kondisi rumah sakit umum daerah itu hampir 75% tidak dapat digunakan ya, karena hancur, retak, sehingga hampir semua pasien itu ada di luar. Kecuali satu ruangan ICU saja yang masih digunakan. Nah, karena itu sekarang ini dari RSUD, dari Sutomo Surabaya sudah tiba di sini. Ini mereka bekerja secara terpadu bersama-sama ini membangun tenda-tenda yang nanti akan dijadikan tempat untuk pasien-pasien rawat inap. Jadi rumah sakit lapangan lah.
10: Dari sisi tenaga medis, Joni menyebut ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi. Namun pemerintah masih membutuhkan tambahan dokter spesialis dan tenaga ahli serta sejumlah kebutuhan pendukung seperti genset, fasilitas MCK, dan air bersih. Kebutuhan tersebut akan segera dikoordinasikan dengan berbagai pihak agar dapat dipenuhi secepatnya demi menunjang operasional rumah sakit lapangan.
11: SDM tenaga medis masih mencukupi, ya, tapi kita perlu beberapa tenaga-tenaga spesialis, tenaga-tenaga ahli lah, ya, dengan banyak perlengkapan-perlengkapan logistik-logistik pendukung yang masih dibutuhkan di sini, ya, seperti genset, kemudian ya MCK, itu air bersih, itu sangat dibutuhkan.
10: Peninjauan ini menjadi bagian dari respons terpadu pemerintah provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten, Kementerian Kesehatan, TNI Polri, tenaga medis, dan berbagai pihak lainnya dalam penanganan pasca gempa. Pemerintah memastikan kebutuhan mendesak di lokasi akan terus dipantau dan dikoordinasikan sehingga masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat, aman, dan maksimal meski sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Sejumlah warga Kabupaten Ende menyampaikan keluhan pada program Halo RRI terkait kebutuhan logistik dan akses jalan yang masih terganggu. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Warga Desa Rapomawo, Tanarhi, dan Embu Zozo, Kecamatan Nangapanda, mengaku membutuhkan beras, sembako, susu bayi dan balita, popok, serta air minum bersih. Warga berharap bantuan segera menjangkau wilayah mereka yang sebelumnya terkendala jaringan komunikasi. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh warga Ngalupolo dan sejumlah desa di sekitarnya. Longsor di jalur Trans ND Ngalupolo dilaporkan menutup akses jalan dan menghambat distribusi bahan makanan serta air minum sejak 15 Agustus 2026. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Ende Marcelius Ecclesianus Meta mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Distribusi melibatkan camat, babinsa, dan pemerintah desa agar bantuan dapat menjangkau warga terdampak.
13: Kami memakai mekanisme penyaluran berjenjang, kita menggunakan kekuatan wilayah, camat, Pak Babin, Babin Kamtibmas, ataupun Bapak Desa, dan memang kita mohon untuk tetap bersabar karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas. Bantuan yang masuk juga terus berjalan, tetapi kami pastikan bahwa setiap hari kami usahakan gudang logistik kami itu selesai. Jadi barang-barang itu bergeser semua ke masyarakat yang membutuhkan.
12: Ia menambahkan keterbatasan kapasitas dan kondisi distribusi menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa. Namun setiap bantuan yang masuk terus diupayakan untuk segera dikeluarkan dari gudang logistik untuk segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan. Warga juga diminta untuk mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, serta menghindari bangunan yang dinilai masih berisiko. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah mitigasi keselamatan menyusul gempa susulan yang masih terjadi di wilayah Flores. Laporan Ricardus Kota.
14: Pemerintah Kabupaten Ende memberlakukan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Agustus 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan ASN menyusul gempa bumi yang masih terjadi di wilayah Flores, termasuk Kabupaten Ende. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan kebijakan WFH diambil karena gempa susulan masih terjadi dari hari ke hari. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan.
15: Pak Bupati mau melihat bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini kan upaya mitigasi keselamatan daripada ASN dengan kondisi yang bencana gempa yang dari hari ke hari itu masih ada gempa susulan, sehingga pimpinan mau melihat bahwa untuk keselamatan ASN dilakukan dengan surat edaran WFH itu. Yang jelas bahwa sesuai surat itu sudah jelas mereka kerja dari rumah dan menyampaikan kepada pimpinannya.
14: Selama WFH, ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau tetap tinggal masing-masing. ASN juga wajib memastikan telepon seluler tetap aktif sehingga dapat dihubungi untuk kepentingan kedinasan. ASN yang memiliki tugas mendesak dan tidak dapat diselesaikan dari rumah tetap diperbolehkan bekerja di kantor. Namun pelaksanaan tugas harus tetap memperhatikan faktor keselamatan. Sementara itu, ASN pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dikecualikan dari kebijakan WFH, diantaranya BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, terutama yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat gempa bumi. Pengaturan tugas ASN pada perangkat daerah tersebut diserahkan kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah. Kebijakan WFH dapat diubah sesuai perkembangan kondisi bencana dan kebutuhan pelayanan pemerintahan. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI Ende. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Kendi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Stok per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kendi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Kendi. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786.

Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insinyur

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ED 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di 100.5 FM dan RRI Digital. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ED, di pagi hari ini kami akan hadirkan info cuaca maritim ya, khususnya di NTT, yang akan disampaikan oleh Bung Ahdan Raffi Satya Mahriza, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Bung Ahdan. Selamat pagi Bung Ahdan.
2: Baik, selamat pagi Kak.
0: Silakan disampaikan info cuaca maritim NTT di pagi hari ini.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI ini dimanapun Anda berada. Kami hadir menemani pagi Anda dengan informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, pukul 8 pagi WITA, hingga besok pagi Jumat 21 Agustus 2026, pukul 8 pagi WITA. Untuk mengawali informasi pagi ini, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi pada wilayah Selat Cape, perairan utara Flores, Selat Lontar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara timur, perairan utara Kopang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan bahwa ketinggian terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Selain itu, perlu diwaspadai potensi gelombang dengan kategori tinggi, yaitu antara 2,5 hingga 3,5 meter. Kondisi ini diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan Surajua, dan perairan selatan Timur Rote. Gelombang ini berisiko tinggi pada pelayaran kapal feri. Kemudian secara umum, cuaca di perairan NTT diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara pada kecepatan 15 hingga melihat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa menghimbau Anda untuk selalu memantau perakiran resmi dari BMKG Stamar Ternau Kupang. Jika saat akan melaut, kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami harapkan masyarakat keselamatan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat bagi aktivitas Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan.
0: Baik Bung Ahdan, terima kasih atas informasi cuaca maritim NTT di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Florata pagi ini. Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas.

iman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata pagi ini bersama saya Dito Utama yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, di barusan ini untuk Anda ya yang ada di sekitaran ND ataupun di seluruh daratan Flores, dan baru saja terjadi gempa susulan ya. Dan berdasarkan lansiran data yang kami ambil ya dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa susulan yang barusan terjadi ini yakni berkekuatan 4,7 magnitudo ya. Dan ini yang titiknya ada di Ruteng ya, Manggarai. Dan terjadi ini pukul 6 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, khusus yang ada di daratan Flores dan juga di Lembata ya, yang di pagi hari ini sedang menjalankan aktivitas atau sedang apapun aktivitas atau kegiatan Anda, tetap waspada dan hati-hati. Dan jangan lengah karena gempa susulan saat ini masih terus terjadi ya di pagi hari ini. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya untuk Anda semua. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan peristiwa penting yang dirayakan di tanggal 20 Agustus. Sejumlah perayaan menarik diperingati pada hari ini ya, tepatnya di 20 Agustus. Dan lantas, tanggal 20 Agustus ini memperingati hari apa saja? Dan dalam kalender Masehi, tanggal 20 Agustus 2026 ini jatuh pada hari Kamis ya. Ini merupakan hari Minggu ketiga di bulan kemerdekaan Indonesia ini. Adapun beberapa perayaan yang diperingati pada tanggal 20 Agustus ini diantaranya adalah Hari Nyamuk Sedunia, kemudian juga ada Hari Nasional Hungaria, ada Hari Radio Amerika, dan juga Pekan Air Sedunia. Dan seperti apa perayaan-perayaan hari tersebut? Dan setelah ini kami akan menghadirkan penjelasannya. Dan penyakit malaria ini adalah salah satu masalah ya yang tersebar luas di seluruh dunia hingga saat ini. Mengutip National Today, lebih dari 200 juta orang masih tertular malaria setiap tahunnya. Dan Hari Nyamuk Sedunia atau World Mosquito Day ini diperingati pada tanggal 20 Agustus setiap tahunnya. Dan hari ini diperingati untuk mengenang Sir Ronald Ross yang pertama kali menemukan hubungan antara nyamuk dan penyakit malaria pada tahun 1897. Dan Ross adalah ahli bedah tentara Inggris yang bekerja di India, dan kala itu ia berhasil membuktikan ya bahwa nyamuk itu menularkan malaria dengan mengidentifikasi parasit malaria berpigmen pada nyamuk. Penemuan tersebut merevolusi pengetahuan kita ya tentang penyakit malaria dan cara-cara pencegahannya. Ronald Ross juga memenangkan ya hadiah Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran pada tahun 1902. Dan Hari Nyamuk Sedunia pun dideklarasikan oleh Ronald Ross dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit malaria ini. Dan yang kedua ada Hari Nasional Hungaria. Bahwasannya setiap tanggal 20 Agustus orang-orang Hungaria ini akan merayakan hari berdirinya negara mereka. Dan pada hari ini orang-orang ini akan libur ya, tidak ada yang bekerja. Kantor dan universitas pun akan tutup. Seperti perayaan-perayaan negara pada umumnya, seperti kita ya, di Indonesia yakni di 17 Agustus dan di Hungaria ini di 20 Agustus. Setelah itu biasanya akan ada acara penghargaan ya kepada warga negara yang paling berprestasi dan berdedikasi di Hungaria. Dan yang ketiga yakni ada Hari Radio Nasional di Amerika. Radio ini pernah menjadi salah satu teknologi paling andal ya di bumi. Radio digunakan untuk kebutuhan militer, pemerintahan, navigasi, hingga distribusi berita. Meskipun saat ini semua orang sudah menggunakan internet dan smartphone, tapi radio tidak akan pernah mati. Dan di tengah kecanggihan teknologi dan konten media sosial ya, yang berkembang, radio saat ini tetap mendapat tempat di hati orang-orang. Pasalnya, radio tetap menyediakan konten yang antik dan fantastik. Karena itulah setiap tanggal 20 Agustus di Amerika Serikat diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Dan juga yang selanjutnya ada Pekan Air Sedunia ya. Bahwasannya Pekan Air Sedunia ini diperingati pada akhir Agustus setiap tahunnya. Dan pada tahun ini Pekan Air Sedunia berlangsung dari
20 Agustus hingga 24 Agustus. Dan juga acara ini dibuat untuk mengkampanyekan pentingnya air dalam kehidupan manusia. Pekan Air Sedunia atau World Water Week adalah konferensi tahunan yang diadakan oleh Stockholm International Water Institute. Dan setiap tahunnya tema yang diangkat juga berbeda-beda ya, namun pada intinya membahas masalah pengembangan dan keberlanjutan air dunia. Dan Pekan Air Sedunia ini awalnya diadakan sebagai Simposium Air Stockholm pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2001, namanya kemudian diubah menjadi Pekan Air Sedunia. Adapun tema yang diusung tahun ini, sebagaimana dikutip dari laman resmi World Water Week, adalah Seeds of Change, Innovative Solution for a Waterways World. Dan bibit perubahan ini, solusi inovatif untuk dunia bijak air. Dan tema ini dipilih untuk mengajak setiap orang memikirkan kembali cara kita mengelola air. Dan pastinya untuk Anda bijaklah menggunakan air. Dan itulah pendengar, 4 perayaan yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus. Dan menurut Anda, mana yang paling menarik menurut pendengar Setia Pro 1 RRI ND? Dan pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1, setelah ini kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami ya di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa menelot aplikasi RRI Digital ya di Google Play Store Anda. Anda tinggal search aplikasi RRI Digital, dan setelah Anda download, Anda bisa langsung login dengan email Anda. Dan Anda bisa mendengarkan siaran RRI dimanapun Anda berada, baik RRI di ND maupun RRI di seluruh Indonesia. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama dan tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di Pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB.
2: Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan beralih ke informasi lainnya. Bahwasannya pendengar, tim kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat layani warga terdampak gempa di Manggarai Timur. Tim kesehatan NTB memberikan layanan medis gratis ya bagi warga terdampak gempa bumi di Manggarai Timur. Layanan tersebut berlangsung di Kampung Lamba, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Rabu 19 Agustus 2026 sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tim beranggotakan 5 orang dipimpin Dr. Grantina Nugraha membawa obat-obatan dan alat kesehatan untuk kebutuhan warga terdampak gempa. Selain distribusi logistik kesehatan, petugas membuka pemeriksaan gratis untuk warga yang membutuhkan penanganan medis setelah bencana gempa bumi. Pelayanan kesehatan itu dijadwalkan berlangsung selama 7 hari untuk membantu pemulihan kesehatan masyarakat setelah gempa melanda di wilayah tersebut. Dan warga saat ini juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya selama tim medis berada di Kampung Lamba hingga sepekan berikutnya. Dan untuk pendengar RRI, saat ini yang berada di Kampung Lamba, Anda bisa melaksanakan tes kesehatan tanpa biaya. Dan Babin Kamtipmas Desa Lamba Keli mendampingi kedatangan tim sekaligus mengamankan pelaksanaan pelayanan agar berlangsung tertib dan lancar, aman bagi warga setempat. Petugas kepolisian juga membantu warga mengakses layanan, terutama mereka yang membutuhkan pemeriksaan atau obat selama masa pemulihan pasca gempa. Kehadiran tim medis dari NTB memperluas dukungan penanganan bencana yang diterima masyarakat Manggarai Timur pasca gempa di lapangan setempat. Bantuan lintas daerah tersebut menyasar kebutuhan kesehatan dasar warga ketika layanan publik masih menghadapi tekanan akibat bencana gempa. Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto mengapresiasi kedatangan tim kesehatan NTB dan bantuan yang diberikan kepada warga terdampak gempa. Dan saat ini pengamanan di lokasi juga diarahkannya untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan warga dapat menerima pelayanan tanpa hambatan selama kegiatan berlangsung. Dan langkah tersebut penting ya, karena kebutuhan kesehatan ini warga terdampak bencana tetap harus terpenuhi di tengah situasi darurat yang belum stabil. Dan pelayanan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan antar daerah dengan NTB mengirim tenaga kesehatan langsung ke lokasi terdampak di Manggarai Timur. Dan Polres Manggarai juga memastikan situasi di sekitar lokasi pelayanan tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung. Dan bantuan dari NTB memperlihatkan respon kebencanaan tidak berhenti pada distribusi barang, tetapi juga menyentuh kebutuhan medis warga secara langsung. Dengan layanan selama 7 hari, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk memeriksa kondisi kesehatan setelah gempa bumi melanda. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia.
1: Florata pagi ini.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, masih di 100.5 FM dan RRI Digital Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, yang ingin bergabung juga bersama kami, kami dengan senang hati menanti ya untuk menghibur Anda. Mungkin Anda ingin mencari saudara Anda yang ada di seluruh daratan Flores, ataupun ingin terhubung melalui RRI, ataupun apa kebutuhan Anda ya, dan kami RRI siap membantu Anda ya untuk menjembatani Anda mungkin yang masih dalam pencarian melalui radio, ataupun mungkin yang ingin bergabung bersama kami untuk kirim-kirim salam kepada rekan-rekan semua yang ada di daratan Flores ya, dan juga di seluruh wilayah terdampak. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0821-445-11957, dan juga di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan di pagi hari ini kami juga mungkin menanti Anda ya, untuk Anda yang ingin pilih-pilih lagu ya, atau kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami di pagi hari ini, kami dengan senang hati menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan sekali lagi, line telepon Pro 1 ada di 0821-4451-1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Mungkin Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada Pro 1 RRIND, dengan senang hati kami menanti Anda ya. Dan di sini saya Dito Utama beserta operator Ian Valen Krianus masih menemani Anda semua. Dan pastinya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Florata pagi ini.

geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

tsunami adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika

perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Peringatan tsunami pasca gempa bumi, apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun,

kesehatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

0: setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Teman, kau ada buat apa tuh?
2: Saat atur-atur pekan ini kau mau isi dalam karung. Seberapa hari ini hujan deras terus nih? Takut ada banjir, bencana.
1: Wih, kau ini tanggap bencana juga ya? Tapi cara begitu tuh keliru teman, bikin repot ngero. Jauh ada nih tips tas siaga bencana.
2: Iya kak, fokus tasnya dulu kok.
1: Yang pertama tuh, kau pilih tas tepat basah ransel. Habis itu kau bungkus peralatan dengan wadah plastik supaya jangan basah dan hemat tempat. Baru kau pilih juga peralatan yang irit tempat. Pilih makanan, minuman, dan obat-obatan dengan masa kedaluwarsa yang panjang supaya aman dan tetap sehat toh. Habis itu tuh, kau taruh sudah itu tas di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat. Jadi pas kau butuh atau tiba-tiba ada bencana, kau sudah langsung aman, sudah lari, sudah bawa itu tas tuh.
2: Oh, baik sih temannya. Terima kasih ya. Jamu atur ulang dan siap pulang lagi dulu.

Masih di 100.5 FM Pro 1 RRI Indes, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di daratan Flores, Anda tetap hati-hati ya, dan selalu waspada ya terhadap gempa susulan yang terjadi. Dan saat ini masih banyak sekali gempa susulan yang terjadi ya di berbagai titik berdasarkan lansiran dari laman resmi BMKG. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang ingin request lagu ya, khusus untuk Anda mungkin sedang mengungsi ataupun sedang menjalani aktivitas ataupun apapun kegiatan Anda ya di pagi hari ini, kami dengan senang hati untuk Anda yang ingin tersambung untuk kirim salam ya bersama Pro 1 RRI ND, bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan pendengar RRI, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Dapur darurat di posko pengungsian Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih menjadi tumpuan ya untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi dan relawan. Kondisi tersebut berlangsung sejak hari pertama bencana. Sementara dapur umum yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan

pengungsi hingga kini belum tersedia. Ketua PKK Kecamatan Riok, Fenty Sujarni, mengatakan dapur di posko Barangkolong dikelola secara swadaya oleh petugas TNI Polri dan beberapa ibu-ibu pengungsi dan beroperasi sejak hari pertama usai kejadian gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang wilayah NTT Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dan dapur tersebut memasak dua kali sehari, yakni untuk kebutuhan makan siang dan malam. Menurutnya, menu yang disiapkan menyesuaikan dengan bahan pangan yang tersedia. Jika ada bantuan berupa ayam, bahan tersebut diolah menjadi makanan. Sedangkan ketika persediaan terbatas, pihaknya mengandalkan bahan yang tersedia, seperti mie dan telur. Dirinya juga menyampaikan jumlah makanan yang disiapkan juga menyesuaikan ketersediaan bahan pangan dan jumlah warga yang membutuhkan. Dan selain pengungsi, dapur tersebut juga melayani relawan, petugas, serta sopir yang datang membawa bantuan ke lokasi pengungsian. Dan di tengah kondisi tersebut, Camat Riok Rita Udin mengatakan dapur yang saat ini beroperasi ini masih bersifat darurat. Pemerintah kecamatan juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan dukungan dapur umum bagi para pengungsi dapat terpenuhi. Dan Rita juga mengatakan pemerintah kecamatan sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk perwakilan BNPB mengenai kebutuhan dapur umum bagi para pengungsi dan juga koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan kebutuhan makan di lokasi pengungsian dapat terpenuhi. Dan selain menunggu dukungan dari BNPB, pemerintah kecamatan juga berharap rencana penyediaan dapur umum dari lembaga swadaya masyarakat atau NGO maupun bantuan dari sejumlah instansi dapat segera direalisasikan. Namun hingga kini bantuan tersebut belum terrealisasi sehingga dapur darurat masih harus berjalan dengan keterbatasan yang ada. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami di sini ya masih menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya ya untuk Anda semua. Dan kami di sini juga sedang menggunakan studio darurat ya, dan suara apapun makanya masuk di dalam ruang dengar Anda. Dan mohon maaf mungkin Anda yang mendengar suara-suara, ada suara ayam atau suara burung yang masuk, dan ini memang kondisi kita yang ada di ND ya. Dan kita saat ini menggunakan studio yang ada di luar, yakni studio darurat di halaman RRI ND. Dan berkat setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi terupdate ya, seputar kebencanaan gempa ataupun informasi-informasi lainnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan berkat Pro 1, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya.
3: Sayang banget, Pak. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik ke